pasar malam cerah semalam. Pengarah Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamsyah Injau berkata, operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 500 individu atas pelbagai kesalahan. Daripada jumlah itu, 200 warga asing ditahan dengan tangkapan tertinggi membabitkan warga Bangladesh, Myanmar, Indonesia dan Nepal. Luar negara, tentera Israel menembak mati seorang remaja lelaki dalam kejadian kedua dalam tempoh seminggu di Tebing Barat pada Ahad. Walid Nidal Warid Abu Seneh, 16 tahun, disahkan meninggal dunia di Ramallah. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, dua lagi remaja lelaki, masing-masing berusia 14 tahun, parah dalam insiden tembakan di kem pelarian Kalandia. Mereka disahkan cedera di bahagian bawah badan. Sukan Novak Djokovic mencipta sejarah Wimbledon apabila memecahkan rekod Roger Federer bagi jumlah kemenangan perseorangan lelaki terbanyak di kejohanan itu. Juara 7 kali Wimbledon itu mencatat kemenangan ke atas Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 dalam pusingan keempat, sekaligus mengumpul 106 kemenangan di All England Club mengetasi rekod Federer. Pemain Serbia berusia 39 tahun itu kini mara ke suku akhir Wimbledon buat kali ke-17 dan terus memburu gelaran Grand Slam ke-25 dalam kariernya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
3: Okey, jam ketiga, tiga suara masih lagi di sini eh.
4: Ya, betul. Baik, jadi baik. Macam biasalah ya, kepada semuanya pagi-pagi saya teringin nak makan ataupun nak minum Milo ditambah koko.
3: Oh, Milo tabur.
5: Okey.
4: Jadi Miko, macam biasa saya penyokong negara Mexico.
3: Okay.
4: Mereka dah ready tau.
5: Belum lagi. Sebab game England dengan Mexico ditunda selama sejam kerana cuaca hujan lebat.
4: Ya, betul.
5: Jadi penonton kat stadium tu kena keluar dahulu.
4: Jadi jawablah pantun saya dululah ya.
5: Tak nak. Pagi-pagi tak nak jawab pantun.
4: Ya.
5: Berada di sini tergantung-gantung.
3: Apa tu?
4: Tundang tong.
5: Walaupun tergantung, tetap datang di sini. Konti pagi bersama Nazri.
4: Banyak salah. Ya.
5: Salah ke betul lah tu, Pak Kerat?
3: Yelah.
5: Gantung.
3: Okay.
5: Tergantung-gantung.
4: Saya tak nak jawab pantun. Lepas tu pun tergantung-gantung.
5: Betul lah.
3: Pantun dia kan?
5: Pantun saya.
4: Tapi salah lah. Okay lah, dia nawai.
3: Jadual konti selalu dipinda. Saya dia nawai tengok bola ditunda.
4: Jangan lupa tau untuk terus saja ikuti perkembangan terkini bola World Cup kita.
3: Betul.
4: Lalu RTM Click sebab kami adalah stesen utama berbahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026.
3: Yes.
5: Betul.
3: Okey, ada minit bola sepak, ada kapsul gol dunia Piala Dunia. Ada kopi bola pagi.
4: Betul.
5: Sembang bola.
3: Okey, sampai itu jangan lupa untuk rakyat Johor standby 11 Julai nanti akan ada hari mengundi yang amat berhormat Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerulah seluruh rakyat Johor untuk pulang menunaikan tanggungjawab mengundi menerusi Pilihan Raya Negeri PRN ke-16 Johor hari Sabtu ni 11 Julai
5: Betul. Dan menurut beliau, mandat itu perlu diberikan kepada yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum ataupun latar belakang.
4: Dan Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji, sebaliknya berani bekerja menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan.
3: Hari pengundian 11 Julai, hari undi awal esok 7 Julai. Jadi kesemuanya 56 kerusi. Dan pastinya kita akan tengoklah apakah perkembangan yang bakal dibawakan. Di Nasional FM pun akan bawakan jugalah sikit sebanyak laporan-laporan daripada rakan-rakan pelapor kita lah.
5: Esok jangan lupa dengarkan untuk laporannya
3: undi untuk awal. Betul. Okey, rakyat Johor, jalankan tanggungjawab anda. Boleh semak saluran, boleh semak maklumat peribadi anda. Layari je portal www.spr.gov.my.
4: Jangan lupa datang awal dan juga bawa lah ya kad pengenalan. Itu yang paling utama sekali ya.
3: Okey, kejap lagi ada kapsul Gol Dunia Piala Dunia lepas tu Global.
4: Yelah.
3: Stand by semuanya eh.
4: Okey, baik. Ini tu kena tinggikan lagi lah eh. Yelah, sound dia. Okey, baik. Jadi
3: macam tu jawab sound eh.
4: Yelah.
5: Dia lah nak buat.
3: Tinggi mesej kali ni lah dia.
4: Nasional.
5: Baik.
6: Turn me up. Yeah, that's right.

0: Is that it?
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Gol Dunia RTM. Gol Dunia RTM.
3: Penjaga gol Spanyol Unai Simon melakar sejarah bola sepak selepas mencatatkan rekod dunia baharu bagi tempoh tanpa bolos terpanjang dalam sejarah Piala Dunia dan meleburkan rekod lama yang bertahan selama lebih 3 dekad. Simon mengatasi rekod terdahulu milik penjaga gol legenda Itali Walter Zenga, yang mana rekod bersihnya terhenti pada minit ke-67 menentang Argentina dalam separuh akhir Piala Dunia 1990. Aksi tangkas Simon menyelamatkan gawang ketika menentang Austria merupakan perlawanan kelima berturut-turut tanpa bolos buat Simon dalam saingan Piala Dunia bermula sejak edisi 2022 di Qatar.
4: But anyway, I think we have to continue on this path. I think we have to continue on the path of keeping a clean sheet, because whoever wants to break the record next will have an even harder time. And, well, in the end, keeping a clean sheet, I think, will be very significant or very important in order to advance to the next round, which is what this is really about. The record is great, but what this is all about is getting past the round of 16.
3: Rekod Dunia Guinness mengesahkan pencapaian itu secara rasmi melalui hantaran di platform X. Rekod Simon itu merangkumi dua edisi Piala Dunia, iaitu edisi 2022 dan 2026. Bagi edisi 2026, Simon mengekalkan rekod bersih selama 360 minit ketika menentang Cape Verde, Arab Saudi dan Uruguay di peringkat kumpulan serta Austria dalam pusingan 32, menambah rentetan 159 minit tanpa bolos yang dilakukannya di Qatar 4 tahun lalu.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Global.
1: Okey, Global, saat yang mendebarkan, mencemaskan untuk seorang ibu, tapi dalam masa yang sama dia teruk dikecam.
2: Allah.
1: Sebab dia sepatutnya tak buat perkara ni, tapi yalah, kadang-kadang kita ni manusia kan. Boleh terlupa.
2: Betul.
3: Jadi macam biasalah, ya, kepada semua saya, kami ni, Tiga Suara ni, nak ajak anda untuk ke Facebook National FM. Ini Hero Hindustan Sebenar.
1: Yes.
2: Okay.
3: Ini suasana di sebuah stesen kereta api rangkaian India Railways di Bihar, India. Bertukar cemas ni dalam sekelip mata apabila seorang wanita yang turun daripada sebuah tren terlupa tau.
1: Allah.
3: Terlupa apa? Terlupa. Mana ayat saya ni?
2: Terlupa membawa anak perempuannya.
3: Ya, yeah, dia lupa tau.
1: Awak ni suspek.
2: Awak pun terlupa.
3: Saya pun terlupa dekat mana skrip saya. Terlupa membawa anak perempuannya yang berusia 4 tahun masih berada di dalam gerabak. Dia lupa anak dia tau.
1: Ya. Yeah.
2: Ini bahaya ni. Eh?
3: Kenapa ni?
1: Okey, sabar-sabar.
2: Dan ceritanya trend itu katanya kita sudah pun mula bergerak, dah pun meninggalkan platform, dan wanita itu baru menyedari bahawa anaknya masih berada dalam trend, dan dia terus panik lah. Dan orang ramai yang menyaksikan kejadian itu turut cemas kerana bimbang situasi tersebut berakhir dengan tragedi.
1: Okey, kalau tengok dekat video ni, ada dua orang wanita, seorang yang pakai baju putih, dia terus dia campak beg. Dia cuba untuk nak bantu ibu kepada kanak-kanak tu dekat bahagian depan pakai juping tu.
2: Baik.
1: Tengah nak kejar lah gerabak. Ni tengah bergerak ni.
3: Ya.
1: Tetapi di saat semua orang terpaku, betul tu macam cerita Hindustan ni.
3: Macam kisah Kush-Kush Kotahir ke tu?
1: Kush-Kush Kotahir ada. Di luar Lidulhan Ali Jaingi ada. Ni orang kata cerita ataupun scene dekat kereta api lah.
3: Betul.
1: Saya memang sengaja buat perlahan sikit kat situ, slow motion effect.
3: Sempat dia naik kan.
1: Yes. Okay, untuk menunjukkan ala-ala Hindustan punya scene. Tiba-tiba muncul seorang hero Hindustan. Seorang lelaki yang bertindak pantas tanpa memikirkan keselamatan diri. Dia terus turun daripada gerabak. Padahal dia dalam gerabak ni. Dia turun daripada gerabak sambil dia bagi anak kanak-kanak tu kepada ibu dia yang dekat bawah tadi. Yang tengah berlari-lari mengejar.
3: Betul-betul macam filem tau.
1: Ya.
3: Saya ingatkan ini tengah syuting tapi bukan.
1: Bukan.
3: Dan terutama leman semuanya, rakaman berdurasi singkat itu kini tular di media sosial dan menerima ribuan pujian daripada netizen. Ramai menyifatkan lelaki berkenaan sebagai wira tanpa nama kerana keberanian serta tindakan pantasnya berjaya mengelakkan kemungkinan yang lebih buruk tau. Allah sebab sebenarnya kan Haji, bila kita tengok scene ni.
2: Sebab
1: bayangkan kalau terlepas,
3: kalau anak yang terlepas tau.
1: Bayangkan kalau tiba-tiba hero tu nak tunjuk hero, tak jadi hero. Terjatuh ke,
2: tapi
1: anak tu tercampak.
2: Nasib baik tau, sebab kereta api tu dia tak laju lagi.
1: Dia baru nak bergerak.
3: Dia baru tinggal singgah dekat stesen tu lah.
2: Sempat nak turun, sempat lagi nak berlari masuk.
1: Okey, kenapa ibu tu dikecam?
2: Baik, kenapa?
1: Selain daripada dia terlupa anak dia tadi.
2: Ya.
1: Dahlah lelaki tu korbankan diri kan.
3: Dia tak ucap terima kasih.
1: Dia tak ucap terima kasih. Dia berlalu begitu saja. Tak ada toleh pun tengok lelaki tu selamat ke tak. Naik kereta api tadi. Dia dapat anak dia, dia pun berlalu pergi begitu saja.
2: Itulah tu.
3: Tengok. Allah, kalau saya, mungkin saya akan tunggu trend next. Saya tak akan berlari.
1: Risau. Siapa nak jaga anak dia sepanjang trend tu? Antara satu stesen ke satu stesen.
3: Tak, maksudnya apabila saya dah keluarkan anak dia tu, saya tak akan berlari, saya akan tunggu next trend.
1: Sebab tengok kasut lah.
3: Ya, saya tak boleh.
1: Kasut awak macam mana pula?
2: Saya rasa, kalau ikut cakap Sonic tu, takut next trend tu tak tahu berapa hari pula.
1: Duit ada ke tidak?
3: Tapi itulah, benda dah berlaku kan.
2: Tapi dah apa, selamat.
3: Saya tak boleh sebab lantai tu licin.
1: Yelah, hujan, kalau saya...
3: Kalau awak dia, awak akan...
1: Kalau saya...
3: Saya rasa awak macam lelaki ni lah.
1: Saya akan macam tunggu hujan turun. Sampai tu saya akan macam mainkan ada music in the style dekat situ. Cerita. Okay, boleh tengok lah
3: Tapi mak dia nak pergi mana dengan baju warna pink tu?
1: Matching pula tu.
3: Yelah, nak beranak kan? Yelah.
2: Baru turun tu.
1: Nampak-nampak. Tu saya buat slow motion kat situ. Nampak ada letak anak dia. Tu dia lari.
2: Lagi.
1: Bolehlah tengok apa yang menyebabkan. Kalau kita kat Malaysia ni, ada beberapa kes yang berlaku. Tertinggal anak dalam kereta.
3: Allah, hati-hati tau.
1: Tertinggal anak dalam kereta api.
3: Jadi pada hari ni, ada yang hantar anak ke sekolah, ke rumah asuhan ke apa, dah pasti ke anak kita dihantar?
1: Ah, tengok. Ah,
3: cuba ingat balik.
2: Macam saya, saya baru hantar, baru je hantar anak saya, anak kakak dekat saya. Sam. Tu baru hantar tu.
1: Kalau isteri yang tertinggal dalam kereta, lantak bilang.
2: Tak lah. Tak apalah.
1: Ada pandai
2: lah. Pandai lah buka pintu sendiri tu.
3: Awak kan. Kesian isteri.
1: Disebabkan cerita scene di kereta api.
3: Baik.
1: Ini antara salah satu scene yang ada dalam kereta api lah. Petikan filem di luar Lidur Hanya Li Jainge. Tapi lagunya 2J Dekato.
3: Maksudnya apa?
1: Maksudnya tengoklah tu. Deka tu tengoklah.
3: Oh, Deka.
2: 2J?
1: Dia macam pelengkap lah. Okay. 2J Deka tu. Tengok tu, tengok tu.
3: 2J. Tuj tu apa?
1: Deka, Deka tu. Tuj tu macam pelengkap kepada Deka, Deka.
3: Deka
1: tu. Tuj Dekna, tengoklah tu. Sebab masa ni dia tengah tengok Simran, Kajol, Simran.
3: Deka, Deka Facebook, Deka Facebook. Tengoklah Facebook, Deka betul.
1: FB Live ke Deka he?
3: Facebook hair. Facebook hair.
1: Yelah, yelah. Okey, jom. Sekejap lagi kita baca komen anda.
3: Baik.
1: Inilah dia.
3: Nasional.

0: Okey, itu dia antara lagu-lagu yang kita siarkan lah untuk awal pagi ni eh.
1: Okey, boleh berikan komen anda di Facebook.
0: Okey.
1: Untuk waktu ini, komen-komen yang lain katanya itulah tu. Sedikit kelekaan membawa pada.
0: Okey, Masya Rasul dia kata nasib baiklah train kereta api ni tak berapa nak laju, pintu pun senang dibuka, bolehlah naik semula. Kalau ETS kat Malaysia ni memang tak dapat lah dek nak naik semula.
2: Memang tak boleh lah, maaf cakap. Ya, okey baik. Yan Helmi Muhammad Saleh dia kata fikir apalah maknya. Mungkin banyak yang mak dia fikirkan kan. Kita tak tahu apa kehidupan mereka kan.
0: Mana
2: nampak je baju dia merah, tapi mungkin banyak masalah. Yalah.
0: Sian
2: dia kan.
0: Okay, Lius WB. Mak anak tu mungkin ingat boyfriend kot. Adai je awak tau. Tak baik.
2: Tak baik
0: mulut.
1: Sebab dia ada anak tu, kalau ingat suami mungkin.
0: Mungkin suami dah station.
2: Mungkin kadang-kadang ibu kita ni, mungkin ibu dia ingat anak-anak yang perempuan tu bawa.
0: Mungkin tak nak tunjuk selalu, takut kena kebas. Mungkin banyak kemungkinan awak kan Lius. Andai cakap.
1: Aduh, banyaknya lah.
2: Maaf cakap. Anak dia dah selamat tau.
0: Yang penting dah selamat eh.
1: Itu yang penting sekali eh.
0: Okey. Pastikan kalau di Malaysia ni tengok eh seat belakang. Kalau boleh letak beg-beg ataupun barang-barang penting kat belakang lah. Supaya kita tak tertinggal anak kita eh.
1: Betul-betul.
2: Kalau boleh tutup aircon, biar panas dan anak tu menangis.
1: Jangan macam tu.
2: Yelah.
0: Kalau anak menangis stres tu.
2: Ada orang kata begitu. Antara trendnya sejam sampai tu tutup je aircon.
1: Allah Akbar.
0: Baik tutup enjin terus.
2: Baru anak tu kat belakang menangis. Oh ada anak.
1: Kan lebih baik buka tingkap je. Kan lagi senang.
0: Buka tingkap bahaya.
1: Buka separuh. Kalau tinggal pun nafas.
2: Hati-hati juga. Siapa-siapa ada kereta, ada bumbung tingkap kat atas tu. Jangan biarkan anak kita keluarkan kepala mereka tau.
0: Betul-betul.
1: Tapi setahu saya kan, itu memang daripada dulu tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Memang dulu lagi siapa lah pada pandai.
0: Pada pandai lah Dah besar kan.
1: Itulah tu.
0: Okey, baik, jom kita nak ke Map Malaysia bersama dengan siapa ya tadi? Ahmad.
2: Mak kawan saya ni, Mas.
0: Biasalah, baru sampai daripada JB.
2: Mak dan ibu dia balik umrah atau mak haji. Jadi begitulah.
0: Okey, Ahmad untuk tinjauan cuaca. Silakan, Mat.
3: Tinjauan cuaca. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah, serapan terkini imej radar menunjukkan kesemua negeri di semenanjung Malaysia dan kesemua bahagian di negeri Sabah berada dalam keadaan baik dan cerah buat waktu ini. Hujan berserta ribut petir yang sedang berlaku di bahagian Kuching Sarawak dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala lain-lain bahagian di negeri Sarawak adalah baik dan cerah. Pada sebelah petang pula, Met Malaysia meramalkan hujan berserta ribut petir lebih tertumpu di bahagian pedalaman melibatkan negeri Perak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang termasuk pedalaman negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu. Seterusnya di Sarawak, hujan dan ribut petir lebih tertumpu di kebanyakan bahagian, manakala bagi negeri Sabah lebih tertumpu di bahagian pantai barat, Sandakan dan Tawau. Orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga semasa cuaca hujan dan ribut petir yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat serta boleh menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Untuk mengikuti perkembangan cuaca terkini, anda boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau melalui laman media sosial rasmi kami. Kembali bersama tiga suara, Sonitia dan Nazri di National Pagi.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Ha, bertemu lagi Abang Bat bersama dengan anda, pendengar setia slot cara kita di Nasional FM. Apa? Hari ini Abang Bat nak bincangkan satu topik yang ramai orang sukar untuk amalkan, iaitu berani berkata tidak. Kadang-kadang kita terlalu takut menolak permintaan orang sebab kita bimbang disalahfahami ataupun kita bimbang mengecewakan mereka. Betul? Tapi ingat, berkata tidak bukan bermaksud kita sombong. Ia bermakna kita menghormati batasan diri. Kalau kita tengok kajian University of California, dia menunjukkan bahawa orang yang sukar berkata tidak lebih cenderung untuk mengalami tekanan dan keletihan emosi. Penting rupanya teknik ni. Jom kita lihat 3 cara kita untuk lebih berani berkata tidak dengan bijaksana. Cara yang pertama adalah tahu prioriti anda. Ya, kenali dan kenal pasti apa yang paling penting untuk anda. Bila anda jelas dengan prioriti ataupun keutamaan, lebih mudah untuk menolak perkara yang tak sejajar dengan matlamat anda. Betul? Dan kalau kita tengok kajian daripada Harvard Business Review, individu yang jelas dengan prioriti mereka lebih produktif. Dahlah lebih produktif, kurang cenderung merasa terbeban dengan komitmen yang tidak perlu. Okeylah, Abang bagi contoh. Kalau anda tengah fokus pada keluarga, tak salah untuk menolak jemputan majlis yang tak mendesak. Anda boleh cakap, minta maaf, saya ada komitmen keluarga pada waktu itu. Kesenang. Ini macam ni lah. Hidup ni, kalau tidak ada prioriti, dia seumpama kita cuba untuk mengisi bakul penuh dengan air. Semua nampak penting tapi akhirnya tak ada yang tinggal. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah guna teknik menolak dengan hormat. Kita kena belajar cara menolak dengan sopan. Contoh, kita mulakan dengan menghargai orang yang meminta, kemudian kita berikan sebab ataupun alasan yang ringkas. Sebab kajian menunjukkan menolak permintaan dengan nada hormat dapat mengurangkan kemungkinan konflik sebanyak 60%. InsyaAllah tak bergaduh kalau kita guna teknik ni. Contoh, terima kasih atas jemputan tapi saya tak dapat hadir kerana ada urusan yang tak dapat dielakkan. Dah, cukup kat situ. Tak payah over explain, tak payah nak terangkan lebih-lebih kerana ia boleh menimbulkan rasa serba salah. Para pendengar sekalian kan, kalau kita ni asyik kata ya kepada semua benda, jangan terkejut tau kalau akhirnya kita buat RSVP untuk kenduri yang kita pun tak kenal pengantin dia siapa. Baiklah, cara yang ketiga adalah latih diri dengan situasi kecil. Maksudnya apa? Mulakan dengan situasi yang kecil-kecil untuk melatih keberanian anda untuk berkata tidak. Contoh, anda tolak sesuatu di tempat kerja yang tak berkaitan dengan tugas anda, ataupun anda berkata tidak pada tawaran yang anda tak perlukan. Boleh? Kita mulakan dengan situasi kecil. Jadi para pendengar yang Abang Bak hormati sekalian, inilah dia 3 cara kita untuk lebih berani berkata tidak. Yang pertama, tahu prioriti anda. Yang kedua, guna teknik menolak dengan hormat. Dan yang ketiga, latih diri untuk berkata tidak dengan situasi kecil. Semoga kita semua belajar menjaga sempadan diri dan lebih berani untuk berkata tidak bila perlu tanpa rasa bersalah. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia. Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Yes,

0: hari ni?
1: Hari ni.
0: Yang ini, yang ini.
1: Mexico.
2: Saya England lah.
0: Awak England.
2: Saya England.
1: Saya Mexico.
0: Saya Mexico.
1: Ya.
2: Yeah. Tapi kalau dekat sini ramai dah bagi komen ni katanya England 2, Mexico 1.
1: Saya nak Mexico 2, England 1.
0: Saya 1-0.
2: 1-0.
0: Sebab ramalan saya melalui posisi mereka.
1: Posisi macam mana tu?
0: Apa nama? Apa nama pemula?
1: Formasi.
2: Oh, formasi.
0: Oh, formasi. 5-4-3 kan. 5-4-3. Dua-dua sama tau, 5-4-3, Mexico 5-4-3 juga.
1: Okey.
0: Tapi nanti, disebabkan oleh keadaan
1: cuaca.
0: Cuaca dan juga rumput yang agak basah. Mungkin akan macam di jalan akan ada sesak lah.
1: Eh. Tak ada kaitan.
0: Begitulah.
1: Tak ada kaitan.
0: Awak
2: saya no comment lah.
0: Dia akan terganggu sikit lah.
1: Tak juga.
2: Kalau kalau ikut pada stadium tu.
1: Okey stadium tu. Rumput-rumput sintetik macam tu okey.
0: Ya, kasut tu kadang-kadang tak berbunga.
2: Tak berbunga.
1: Awak ingat tak ya kereta?
0: Yalah, yalah. Jadi anda boleh terus saya tengok tau. Melalui RTM Click dan juga sekarang ni Allahu Akbar.
1: Kenapa?
0: Siapa? Oh.
2: Itu penyokong
1: lah.
0: Kenapa muka dia banyak tepung? Oh, rupanya itu.
1: Bukan bobo ganda. Bukan.
0: Oh, bos cepus kita.
1: Ya, yeah, bos.
0: Dia kata dia penyokong England.
1: Okay, bos. Bos tengok. Mari kita lihat siapa yang kita.
0: Nazri dan bos England. Sonic juga dia. Mexico.
2: Tengok nanti, eh.
0: Kita penyokong apa? Mexico.
2: Tapi peronan ni berat tau.
1: Kenapa?
2: Sebab pemain akan cepat penat. Sebab dia berasi di atas satu tempat yang cukup tinggi.
1: Berat tau tengok saya eh.
2: Dia akan jadi macam bila main nak berlari pun susah.
0: Nafas tu dalam paru-paru tu.
2: Dia panggil altitude tinggi.
1: Yelah. Okay, ni kalau tak naik lagu ni sampai pukul 9 ni kita.
0: Oh, bos cepat pakai baju England. Buktikan bos. Buktikan datang. Datang konti dah bos.
1: Okay, baik. Jom inilah dia.
0: Nasional.
1: Okay.

0: dengar Nasional Pagi.
1: Okey, tiga suara kita dah live di TikTok sambil hari ini Nazri jadi host. Kalau tengok di saluran TV okey.
2: Yeah.
1: Dah mula perlawanan antara Mexico dan juga England.
2: Okey, baik. Saya tetap dengan Mexico saya.
1: Mexico.
2: Ya, yeah, saya Mexico. Awak dia?
1: Disebabkan Jerman dah kalah, saya akan cuba untuk Portugal.
3: Okey.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Untuk perlawanan yang

0: kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Pagi anda lebih meriah bersama Kopi Bola Pagi di National FM.
3: Okey, Kopi Bola Pagi antara perkembangan untuk pencinta bola sepak.
4: Ya, betul. Jadi, Piala Dunia FIFA 2026 terus menyajikan drama di pentas kalah mati. Awal pagi tadi, kejutan terbesar, kejutan tercipta. Apabila Norway menewaskan Brazil 2-1 untuk mara ke suku akhir, Erling Haaland muncul wirah Norway dengan dua jaringan lewat permainan, manakala Brazil hanya mampu meraih gol sagu hati menerusi penalti Neymar pada masa kecemasan. Kekalahan ini turut menyaksikan Brazil tersingkir seawal pusingan 16 terbaik buat kali pertama sejak 1990.
5: Okey, dan sekarang ini secara langsung di Sukan Plus, di TV OK, pertembungan antara pasukan Mexico dan juga England. Dan perang ini sebab itu mengalami kelewatan akibat sejam, selama sejam akibat ribut petir dan juga hujan lebat di Stadium Azteca. Dan aksinya diteruskan lagi pada waktu ini. Perlawanan sudah pun masuk minit-minit awal permainan. Satu tandukan cukup baik di situ. Hampir-hampir sahaja. Di bawah masjid permainan.
4: Sikit je lagi eh.
5: Sikit saja lagi.
3: Kalau tengok ada sekarang ni tengah berlangsung sepakan sudut di bahagian Mexico, bahagian kiri. Okey, dan sama-sama kita saksikan adakah berjaya untuk menjaringkan
4: Sikit
3: je
4: lagi eh.
3: Okey, baik.
5: Jude Bellingham.
3: Itu antara yang sedang berlangsung lah sekarang ni di TV OK RTM. Dan Brazil sudah tersingkir dengan beberapa pasukan pilihan sekarang ini turut bergelut lah menerusi pusingan kalah mati. Dan laluan ke pentas final kini semakin terbuka. Mampukah England sekarang ini meneruskan cabaran, atau adakah Mexico akan menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk cipta kejutan? Sama-sama kita nantikan eh.
5: Baik. Dan juga menjadi ceritanya juga yang mana perebutan untuk takhta penjaring terbanyak, Erling Haaland, Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe masing-masing ketika ini telah pun mengumpul 7 gol jaringan. Jadi penentunya lah untuk penjaring terbanyak ini, kasut emas akan ditentukan sehinggalah ke final nanti.
4: Ya, dan juga Haaland mengukuhkan kedudukannya selepas membantu Norway menyingkirkan Brazil, manakala Messi dan Mbappe turut kekal dalam kelompok pendahulu hasil aksi cemerlang mereka sepanjang kejohanan. Dengan saingan kini memasuki suku akhir, setiap jaringan selepas ini bukan sahaja penting untuk membawa pasukan mara lebih jauh, malah bakal menentukan siapakah yang akan dinobatkan sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia FIFA 2026.
3: Baik, itu antara sedikitlah sorotan menerusi Kopi Bola Pagi untuk penerbit. Terima kasih kakak ungu kita. Sambil itu anda boleh terus jugalah tonton di saluran TV OK dan boleh dengar juga National FM, kerana kami adalah radio utama Bahasa Melayu Piala Dunia 2026.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Carolina menjadikan nasional pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, peribahasa. Sambil-sambil sekarang ni sedang apa tadi, hydration break eh?
2: Ya.
1: Untuk Mexico dan
2: itu
1: juga
2: untuk
1: England.
2: Untuk masa untuk mereka minum ya. Bukan dekat kafe tau, dekat tepi padang je.
1: Sebab yalah, kat Lojeza ke?
2: Ya.
3: Yalah, dia minum hydration break dua kali, dua minit.
1: Dua minit eh?
3: Dua minit. Satu puas pertama tadi dua kali.
1: Okay.
2: Tapi mereka pun tak akan minum sebab mereka kan kita pernah kongsikan dan mereka akan
3: tak boleh.
2: Mereka akan apa, hembus balik.
1: Betul.
3: Tapi dia akan makan satu benda.
1: Apa tu?
3: Coklat bar.
1: Untuk energy lah energy. Kan. Booster. Okey, sambil-sambil tu anda boleh ke TV OK eh untuk tonton lah perlawanan secara live yang dibawakan oleh RTM. Secara total ni 104 perlawanan eh.
2: Ya, betul. Okey, okay, jom. Jadi ini peribahasa.
1: Dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu dan Bahasa Pusaka edisi 2016 berbunyi begini.
2: Baik, silakan Diana Wai.
1: Kelapa muda tak berminyak.
2: Allah, sekalilah lagi. Yeah.
1: Kelapa muda tak berminyak.
2: Sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
1: Yeah. Kelapalah muda.
2: Allah.
1: Kelapalah muda tak berminyak.
2: Asyik. Okey, baik.
1: Okey. Maksudnya.
2: Maksudnya.
3: Orang muda yang belum ada pengalaman.
2: Allah, ulang sekalilah lagi.
3: Orang muda. Orang muda yang tiada pengalaman.
2: Ya, ulang sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
3: Pengalaman yang tak ada pada orang muda.
1: Ya, salam.
2: Awak kan.
1: Okey.
2: Apa bom-bom?
1: Dah sampai mana dah?
2: Hari tu kan dah dekat horror.
3: Bagi.
2: Hari tu kan mereka ke padang sekolah.
1: Oh, ni yang minggu lepas tak buat eh?
2: Buat.
3: Tapi kat sekolah lagi.
2: Padang sekolah.
1: Oh, masih lagi.
2: Masih.
1: Okey.
2: Ya, kemudian gempa bumi kan ketika itu sepatutnya di stadium mereka buat dekat sekolah.
1: Okey.
2: Kemudian tsunami. Ingat tsunami kan gegaran di Mexico.
1: Betul.
2: Salah sebuah sekolah di Mexico.
1: Yes, betul.
2: Jadi tsunami dan apabila tengah nak bermain ni dia, tiba-tiba tsunami datang dan ramai meninggalkan waktu tu Nazmi. Dan mereka dua, abang bom-bom selamat sebab mereka naik ke tingkat 38 sekolah itu.
3: Sekolah tinggi sekolah tu.
2: Tinggi.
1: Kondo ke sekolah.
2: Bayangkan awak 85,000 yang menonton di sekolah.
3: Dah macam satu stadium 85,000 menonton.
1: Yelah, adik, kakak, abang.
2: Ya, betul.
1: Mak, ayah semua.
2: Yang selamat cuma 6 orang.
1: Ai.
3: Yelah, 85,000 6 orang selamat.
2: Yang lebih tu dah kembali ke rahmatullah.
1: Yelah.
2: Baik.
1: Bencana alam kan?
2: Ya.
1: Apa nak dijangka?
2: Ya. Jadi tiba-tiba mereka di tingkat 38.
1: Dalam 35 kan?
2: 38. Mereka tu tengoklah dekat tingkap, tiba-tiba ada perahu.
1: Hai. Mana datang
3: orang? Perahu ke kayak?
2: Kan perahu, kan tsunami perahu. Apa bom-bom terus naik ke atas perahu tersebut. Mereka menyelusuri. Tiba-tiba sampai ke stadium menyaksikan Mexico menentang England.
3: Ay, tengah tsunami pun. Tsunami pun jadi juga patutnya dah KIV dulu.
2: Tak. Ini kan negeri lain.
1: Yelah. Maknanya dia sebab daripada air penuh tu dia kesurut.
2: Sampailah ke Mexico. Mexico menentang England. Jadi apabila mereka tu nak turun daripada
1: sampan. Sempat.
2: Baju dah basah-basah tapi seakan panas terus kering.
1: Yelah, dua benua berbeza.
2: Apabila mereka dua nak keluar pada perahu tu, tiba-tiba tiket
1: Allah
2: hanyut.
1: Yelah, dah tsunami, dah tergolik-golik.
2: Betul. Dan mereka ambil tiket, dapat seat.
1: Hai,
3: begitu mudah.
1: Senang buat duit.
3: Senang, betul.
1: Lepas tu
2: mereka dapat seat. Jalan-jalan masuk stadium.
1: Simple.
2: Dah masuk stadium, seakan mereka ibarat kelapa muda tak berminyak. Mereka tak ada pengalaman nak masuk stadium.
1: Yelah, hari mereka tu baru nak masuk dah kena tangkap.
2: Betul, mereka dua tersesat masuk ke bilik VVIP.
1: Lagi sekali.
2: Ini bilik VVIP yang berharga RM100,000.
3: Ui.
1: Murah juga.
2: Betul, apabila mereka masuk ke dalam tu, mereka makan makanan. yang tidak halal.
1: Mana boleh?
2: Ya, mereka tu lapar.
3: Luar negara
2: kan? Mereka tu lapar.
3: Yelah, tak apa, darurat kot. Darurat, okay, darurat, okay, darurat, lah, darurat.
2: Jadi kan? Chef tu kata, oh, what are you doing here?
3: What are you doing?
1: Jawab apalah?
2: I don't know.
3: Mereka I don't know.
2: I don't know. I don't know. Is it Mexico versus
1: England?
2: England? Yeah. Jadi mereka tu tepuk tangan.
1: Exactly. Yes. Correct.
3: Yes. Correct. Correct.
2: Jadi sebabkan faktor itu mereka dua dibenarkan untuk duduk di situ.
1: Wow.
3: Oh, gitu je.
1: Untung bom-bom.
2: Duduk di situ, apa bom-bom dapat business class.
1: Ui, macam naik flight.
2: Betul. Esok kita akan mengetahui apa yang berlaku.
1: Oh, tu je. Itu lah.
3: Dapat tiket hanyut, masuk business class.
2: Ya. Yeah.
3: Naik kapal.
1: Perahu.
2: Dah
1: tu je lah.
2: Settle. Okay. Jadi mereka dua tengah menyaksikan Mexico menentang England. Esok kita akan mengetahui apa yang berlaku.
1: Okay, tu lah. Ada orang yang seronok dengar tu lah.
2: Ya. <Yeah. laughs> Jadi apabila orang tu tanya, The Mak Saleh tanya.
1: The Mak Saleh.
2: Mak Saleh tu lah.
1: Ayolah.
2: You sokong mana?
1: Oh, dia tanya you sokong mana?
2: Betul, sebab dia rupanya mengambil jurusan Bahasa Melayu di universiti tempatan.
3: Oh, dahsyat tu.
1: Dia tahu. Kan ada pertukaran pelajar.
2: Jadi alhamdulillah dia tahu. Dia kata saya sokong Mexico, up Mexico, bom-bom England.
1: Oh, senanglah kerja dia orang Bahasa Melayu.
2: Okey, ulang balik, up sokong
3: England.
2: Ingat bom-bom
3: Mexico.
2: Okey, ingat bom-bom Mexico. Esok apa yang berlaku?
1: Okey.
3: Kita tengok esok
1: Kita tengok esok macam mana
2: Okey, baik.
1: Mana pergi perahu tu dah parking.
2: Ya. Perahu tu dah terus hanyut sampailah ke Jakarta.
1: Antara
3: jauh tu.
1: Sudahlah.
2: Dahlah.
1: Tunggu esok jelah.
2: Alisha tadi sokong apa?
3: Mexico.
1: Up England.
2: England ingat tau. Bom-bom Mexico.
3: Tak ingat dah.
1: Baik, inilah dia.
2: Nasional. Okay.

0: Aisukan.
1: Okey, Aisukan.
2: Wow, sangat luar biasa tau. Mm-hmm. Allah, dalam satu minit merubah segala-galanya nanti.
1: Gol! Gol Mexico.
2: Oh.
1: Gol, gol.
2: 2-1.
1: 2-1 eh.
2: Oh my god.
1: Sebab saya sekarang betul-betul tengah bertentang dengan TV yang ada di
2: Ponti.
1: Wow.
2: Okey, Kuenos.
3: Ya Allah, saya speechless now.
2: Okey, kalau tadi England 2, Mexico 0, kali ini Mexico merapat kedudukan. Mm-hmm. Mesti pemain penyerta banyaknya mereka itu Julian Quenos.
3: Ya. Yeah.
2: Merapat kedudukan pada minit ke-42.
3: Masya-Allah.
1: Menghampiri ke masa penamat untuk separuh masa yang pertama. Semakin sengit nampaknya. Wah. Cantik hantaran.
3: Saya tadi Mexico kan. Awak tadi England. Oh my god.
1: Okay, sebabkan saya sokong Mexico Sonic.
3: Wow. Yeah.
1: Ini satu kata apa, berita gembira lah untuk penyokong-penyokong Mexico eh.
3: Dan juga shoot Bellingham technically strike a right foot shoot from the 5 meters after Harry.
2: Apa tu?
3: Ini kesimpulan daripada gol daripada Jude tadi lah eh.
1: Okey. Nazri, silakanlah Nazri. Aisyikan.
2: Okey, menarik untuk perlawanan hari ini eh. England sudah pun mendali 2-1 untuk Mexico. Jadi kalau ikut rekodnya, ini merupakan clean sheet. Clean sheet 4 perlawanan Mexico akhirnya terbatal, akhirnya terhapus. Jadi sebab England telah pun menjadikan 2 gol. Jadi kita akan menantikan untuk akhirnya nanti. Tetapi Mexico sudah pun berjaya merapatkan kedudukan. Dan pada perlawanan ini juga menjadi satu detik yang bersejarah juga untuk Jude Bellingham, kerana dia sudah pun mengumpul 4 gol setakat ini untuk pasukan England. Jadi mampukah beliau untuk terus menyumbang, kerana dia dah pun menyumbangkan 1 assist untuk England dengan 4 gol setakat ini. Dan jika berjaya, ini merupakan pencapaian terbaik untuk England, mara ke peringkat suku akhir. Dan Mexico nampaknya mahu menjadi penghalang lah. Kalau Mexico kalah hari ini, Mexico akan menjadi pasukan tuan rumah kedua yang tersingkir di Piala Dunia. Tetapi jika tidak, Mexico akan layak buat julung-julung kalinya di peringkat suku akhir.
3: Sejarah lah kan.
2: Sejarah.
1: Okay. Ada peratusan ke yang nak dikongsikan?
2: Kalau ikut peratusannya,
3: peratusannya tiada, cuma
2: ada.
3: Cuba kongsi Nazri.
2: 58% untuk England. Okay. 48% untuk Mexico.
3: Ya. Yeah.
1: Okay, baik.
3: Quenos laid a first night foot strike high into the center of the net of 10 meters to pull Mexico back to 1-2.
2: Pasal wow. Melayu lah.
3: The forward was something like he four goals of decision cards. The deficit of 2-1.
2: Salah tu.
3: Itu in English lah. Yeah.
2: Dia jaringan gol Quenos tu rebutan kencang dalam kotak penalti.
3: Yes.
2: Menewaskan Pickford.
3: Betul, because it's finished high Mexico into the centers of the net from 10 meters. Can you imagine that? 10 meters? Out to hand Mexico. Oy. Lifeline.
1: No.
3: Lifeline.
2: Lifeline.
3: Yeah, lifeline.
1: Okay, apa tu maksud dia?
3: Yelah,
2: menghidupkan peluang Mexico.
3: Ya, yeah. Lifeline.
2: Begitu. Okay. Sampai berapa kedudukan?
3: Kedudukan ini command daripada World Cup coverage.
1: Dia punya website rasmi lah.
3: Website rasmi.
1: Okay, baik, baik.
3: Dia in English lah.
1: Yelah.
3: Saya akan membantulah siapa-siapa yang mungkin nak tahu in English. You know, something like that, ya.
1: Yeah? Okay,
3: baik. Radio... Lewis rumor collect pass from Julian, ya. Yeah? Dia dapat bola tadi eh.
1: Okey.
2: Saya pakai apa cuma dari Luis Romo. Ditanduk baik oleh dikeluarkan pemain pertahanan. Pertahanan England. Okay. Dapat kepada Julian Quenos yang membuat daripada kencang 25 meter di depan pintu gol England.
3: Out of this, but his 5 foot blast sells height wide of the target.
1: Ya Allah. Okey, baik. Jom kita nak dengar lagu.
3: Baik.
1: Kita borak lagi.
3: Yes. Do you understand that?
2: Tak faham.
3: Yalah.
1: Inilah dia.
3: Nasional. Hai.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: saya dari turun pergi kerja tadi tak sabar tau nak dengar Nasional FM. Jalanan daripada rumah kerja dekat sejam. Sumpah dia kata. Tak pernah bosan dengan tiga suara ni.
1: Masih.
0: Ya Allah, terima kasih Aisyah. Alhamdulillah. Masya-Allah.
2: Okey. Di Twitter semuanya bagi komen pasal game England lawan dengan Mexico. Game laju Mexico leading. Mexico tak leading eh. Yang leadingnya England.
0: Pantas eh permainan mereka
2: semua
0: lah.
2: Semua kata ceritanya. Open game Nazri macam-macam lah.
1: Okey. Jadi terima kasih juga semua. Esok bahan siapa?
0: Esok Nazri.
1: Nazri okey. Tahukah anda?
2: Esok pemain bola paling handsome telah pun dinobatkan esok. Saya ke komen esok.
0: Siapa?
2: Ada. Dia dah pun dinobatkan pemain bola paling handsome.
1: Untuk Piala Dunia?
2: Untuk Piala Dunia 2026.
1: Ada eh?
2: Ada.
1: Selain
2: dia ada pemain
1: emas.
2: Bola paling handsome. Dia ada dia banyak.
0: Ali Hondo ada ke?
2: Yang negatif tak adalah. Negatif tak ada. Yang positif je.
0: Yang positif je lah.
1: Awak kan?
2: Dari Argentina. Nanti saya kongsikan pasal pemain tu.
1: Okey. Tulang?
2: Tulah ada dua bahan. Satu pasal
1: paling bodoh
2: cikgu. Ini bukan pasal ni. Pasal Tok Muru.
1: Tok Muru?
2: Di Kelantan.
1: Oh bukan Tok Guru?
2: Bukan Tok Muru. Tok Muru rasanya.
1: Okay. Nama dia. Itu tulah eh.
2: Tulah.
1: Okay. Global lah.
2: Global pasal penjaga gol Kapi Pade. Ada satu benda yang dia buat lah.
0: Siapa nama tadi?
2: Penyegol Bosnia.
1: Bosnia
2: tu. Yang dia buat benda dekat.
0: Oh ya, yang 34 juta. Oh iyalah,
2: saya bukan.
0: Oh iyalah.
2: Dia turun pada flight. Ada peminat-peminat dia buat satu benda untuk dia.
1: Okey. Tapi semalam saya tengok live IG dia. Memang sampai 40 ribu lebih yang menonton lah. Lebih
0: daripada. Saya memang dah peminat
2: Bosnia.
1: Bosnia.
0: Dan juga negara tu.
1: Kapi Pade.
0: Ramai yang dah check tiket untuk ke negara tersebut tau. Bayangkan melalui bola sepak juga dapat menarik ya. Itulah menjana ekonomi Cabo Verde dan juga sangat luar biasa. Memang hebat lah kan.
2: Itulah dia.
0: Yelah. Dan dia dinobatkan juga jenis World Record tau.
2: Kenapa tu?
0: Penjaga follower. Bola paling tua.
1: Ramai. Oh paling tua.
2: Ada lagi Mexico.
0: Dia yang pertama kalilah menyertainya dan dapat 40 tahun. Yang lain tu dah banyak menyertai. Tapi dia pertama kali menyertai World Cup di usia 40.
1: Okey, baik.
0: Saya, itu bahan saya.
1: Okey. Baik. Jadi esok insyaAllah.
2: Baik, insyaAllah.
1: Terima kasih semua yang mendengar tiga suara setiap hari. Tak pernah dengar, tak pernah jemu dan lain-lain lah.
2: Alhamdulillah.
1: InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa esok lah, ya.
0: Baik.
1: Saya Diana Wai.
0: Saya macam biasa, Sonic Hussein.
2: Nazri.
1: Assalamualaikum.

0: Okey, itu dia Zizi Kirana. 9.52 minit pagi. Saya nak ucapkan selamat pagi. Kalau tengok di FB Live ni, Sunarmi Kami,
1: yeah,
0: nama FB dia. Dia kata mood booster betul lah dengan tiga suara. Tadi mood tak berapa nak okey. Tapi masa on dalam kereta tadi, nak pergi ambil anak dekat sekolah agama, buka radio, dengar tiga suara terus mood okey.
1: Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Aisyah Fiah ni. Dia kata

0: sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari susulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Stravillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham. Terdahulu, perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
0: Nasional Aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan saya harapkan anda berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya untuk hari ini. Dan pastinya saya akan teman anda seperti biasa menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026, bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat Tiga Suara Nasional Pagi, Dia, Sonic dan juga Nazri yang telah pun teman anda seperti biasa selama 4 jam mereka ke udara. Dan ketika ini juga saudara sedang berlangsungnya perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA di antara England dan juga Mexico, di mana England sedang mendahului Mexico dengan jaringan 2-1. Jadi kita nantikan apakah kesudahannya untuk perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini di saluran TV OK, dan juga anda boleh tonton di saluran RTM Click yang betul-betul percuma. Dan saudara, seketika nanti 10.30 minit pagi juga kita akan bersama-sama untuk kita memperkatakan berkenaan dengan adab di era digital, warisan atau pilihan, menerusi Alpha 2.0 kita pada pagi ini, analisis laporan fakta dan juga agenda bersama dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob. Untuk topik kita pada hari ini, edisi Isnin 6 Julai 2026, dan tetamu yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini iaitu Profesor Madya Dr. Hairul Anwar Makdin yang merupakan Dekan Fakulti Sains Sosial Universiti Islam Selangor. Seperti biasa anda boleh tonton siaran di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati.
2: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
3: Hari ini, semua orang ada suara. Tak setuju, komen. Tak puas hati, muat naik. Marah, tulis apa saja. Yang peliknya, semakin canggih teknologi, semakin mudah kita lupa bahawa di sebalik setiap skrin, masih ada seorang manusia. Kita semakin pantas menaik, tetapi semakin lambat berfikir. Semakin berani menghakimi, tetapi semakin sukar meminta maaf. Jadi, adakah dunia digital yang mengubah adab kita atau dunia digital telah mendedahkan siapa diri kita yang sebenar?
4: Okey, doktor. Sedikit respon doktor kepada soalan akhir tadi. Adakah dunia digital mendedahkan siapa kita sebenarnya ni, doktor?
5: Semaju dan sehebat mana pun anda sebagai manusia, sekiranya tiada adab, maka kehidupan anda tiada bermakna.
4: Memang kata-kata tu memang deep ya, doktor?
5: Ya, betul. Terus
4: menusuk ke dalam hati. Okey, baiklah. Dan pastinya anda nak kata apa? Bersama-sama dengan kita pada pagi ini, kita juga turut bersiaran doktor secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan penerbit hari ini Wahidah Muhammad Yaakob, dan kita bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Hairul Anwar Makdin yang merupakan Dekan Fakulti Sains Sosial Universiti Islam Selangor untuk kita memperkatakan berkenaan dengan adab di era digital, warisan atau pilihan, doktor. Jadi kebelakangan ini kita sering mendengar tentang krisis adab. Jadi pada pandangan doktor, adakah ia benar-benar berlaku atau sekadar persepsi masyarakat ni?
5: Alright, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Sebenarnya ya, bila kita bicarakan tentang manusia, manusia itu dia berubah ya, seiring dengan perubahan zaman ya. So kalau kita lihat sekarang ni pun ya, macam apa nama ni, kalau kita lihat kita sebagai parents ya, kita ada anak-anak ya, walaupun lahir daripada rahim yang sama, tetapi anak-anak kita dia mempunyai dia punya pemikiran dan juga nilai yang tersendiri. Apatah lagi bila kita bicarakan tentang dunia digital sekarang ni ya. Saya teringat waktu zaman saya belajar dahulu ya. Saya adalah zaman peralihan ya, daripada zaman typewriter kepada desktop. Saya tak tahulah orang sekarang ni masih tahu tak typewriter tu tak ya. Suatu perubahan zaman daripada typewriter kepada desktop ya, maksudnya dia bukan sahaja perubahan dari sudut alat ya, tetapi ia juga membawa perubahan dari sudut corak pemikiran ya, di mana dunia sekarang ni semakin pantas ya. That's why bila kita lihat sekarang ni dah masuk era sekarang ni, kita lihat bagaimana perubahan itu bukan sahaja lagi perubahan dari sudut kepantasan kita menggunakan teknologi, tetapi ia membawa sama juga dengan kita punya perubahan dari sudut pemikiran, perubahan dari sudut apa nama ni, hati dan jiwa kita, yang akhirnya timbullah persoalan berkenaan dengan adab yang kita bincangkan pada hari ini.
4: Maknanya bila kita apa berkongsi dengan pendengar waktu ini, doktor kata peralihan dari mesin taip tadi ke desktop, ke orang kata apa, dan sekarang ni juga memang semuanya di hujung jari.
5: Betul.
4: Di telefon pintar kita. Dah tak payah dah tekan-tekan.
5: Dulu pakai public phone, betul tak?
4: Itu betul. Mak saya sempatlah guna.
5: Sempat ya. Okay.
4: Maknya tak tahulah umur saya berapa yang tiba kan. Okey doktor. Jadi sejauh mana doktor media sosial dan juga teknologi ni doktor mempengaruhi budaya adab, khususnya dari aspek hormat, empati dan juga tanggungjawab ni?
5: Saya suka apa nama ni, nak menjawab dengan nak bercerita, sebab bila bila kita bicarakan tentang isu ni, ia ada hubung kaitan langsung dengan kita lah.
4: Betul.
5: Ya. Sebab waktu apa nama ni, dahulu bila kita ceritakan tentang peradaban ya, manusia itu dia ada sejarah dia ya. Sesuatu peradaban itu jatuh dan maju tu, dia ada sejarah yang perlu kita teliti secara bersama ya. Dulu waktu zaman belajar-belajar dulu, orang cerita pasal tsunami ya. Tsunami dulu ya, waktu kita belajar dulu, kita kita tak dapat nak imagine tsunami tu sebagaimana, ya, di mana tsunami tu boleh membunuh, boleh menghentam. Mm-mm. Kita dulu tak ada internet.
4: Betul?
5: Ya, kita berimajinasi. Mm-mm. Ya, so kita pula bawa balik Port Dickson, ombak kita ombak rindu, betul tak, ya, ini ombak yang membunuh. Tetapi okay, bila kita dah ada internet, ya, bila mm-mm, kita dah ada internet, so kita boleh saksikan bagaimana takutnya apa nama ni tsunami tersebut, ya. Mm-hmm. Kerana apa? Kerana sudah ada teknologi, ya. So bila kita bicarakan dengan berkenaan dengan teknologi, ya, kita tengok, yeah, anak-anak muda sekarang ni, mereka mm-hmm, sekarang ni terlalu apa mudah, ya. Mm-hmm. Kalau tadi apa kita maklum yang budak-budak sekarang ni diorang sudah boleh dapat akses, ya, sebarang maklumat, ya, di hujung jari.
4: Betul.
5: Ya. Sampai ke satu tahap, ya, yang timbul persoalan, yang timbul apa nama ni kegusaran kita, mereka seolah olah tiada panduan dalam menguruskan teknologi itu. That's why kita lihat sekarang ni banyak isu-isu yang amat menakutkan kita, dengan pengeluaran perkataan-perkataan. Walaupun dulu kita hanya bersuara dari sudut apa nama suara saja, fizikal, tetapi sekarang ni seolah-olah bila kita buat pembacaan hingga menyebabkan timbulnya pelbagai polemik, ya, sehingga sebelum tak pernah pun kita didedah dengan konsep scam, didedah dengan konsep budi cyber, didedah dengan konsep-konsep yang amat menakutkan yang di, yeah, di apa nama ni dilakukan oleh generasi muda sekarang ni. So betul, that's why timbul persoalan besar, apa sebenarnya yang menjadi apa nama masalah kepada generasi kita. Kerana apa? Kerana sewaktu apa nama teknologi itu datang, mm-hmm, ya, dia datang tanpa ada manual penggunaan nak guna macam mana.
4: Okay.
5: So terpulanglah kepada anak kita, as long as kau pandai menaib, kau pandai nak cari bahan, tu kita dah kira alhamdulillah. Mm-hmm. Tetapi panduan mereka bagaimana nak mengurus kan apa nama media sosial, itu jarang diberi perhatian yang sepatutnya. Sekarang ni kita dah mula beri penekanan agar mereka itu perlu diwarisi, dan mereka, yeah, itu perlu ditapis sebelum mereka mengeluarkan sebarang pandangan dan juga apa pendapat mereka.
4: Ya, lah, sebenarnya media sosial ni memberi ruang kepada semua orang untuk bersuara,
5: ya,
4: tetapi dalam masa yang sama juga ia menguji sejauh mana kita ni mampu nak mengawal emosi, menghormati pandangan yang berbeza lah, dan yang paling penting bertanggungjawab di atas setiap kandungan yang kita kongsikan. Okey, doktor. Dan pastinya bila kita bercakap tentang adab ni, doktor, apa sebenarnya maksud adab dalam konteks masyarakat hari ini? Adakah nilainya berubah mengikut zaman atau kekal relevan?
5: Saya tertarik dengan apa nama ni dengan tajuk yang kita bincangkan pada, yeah, hari ini, ya. Sebenarnya adab itu dia adalah satu yang bersifat keperluan, ya.
4: Okay.
5: Dia bukannya pilihan ataupun diwarisi, ya.
4: Kena ada adab lah.
5: Ya, mesti kena adab. Sebab apa? Manusia ini, kita ni bukannya bersifat tertutup, ya. Maknanya kita ni bersosial, kita bersosialisasi. Maknanya kita berhubung dengan masyarakat, ya. Bila kita berhubung, so apa dia menjadi elemen penting dalam hubungan tersebut adalah adab, ya. Sekiranya kita tiada adab, maka kita akan mendedahkan diri kita kepada pelbagai bentuk risiko, ya. Sebab kita tahu rambut sama hitam, hati lain-lain, betul tak, ya? So di sini, ya, bila kita katakan tentang adab, ya, semakna adab ni secara mudahnya, ya, kalau saya boleh apa nama ni beri definisi, ialah semua perkara yang baik, ya. Maknanya perkara baik itu adalah adab. Jarang, ya, tiba-tiba perkara jahat, kata-kata rasuah, dia ni beradab, dia memang akan adanya, yeah, kontradiksi, ya, antara perkara baik dan juga perkara jahat. So maknanya apa sahaja perkara baik itu adalah adab. Dan dalam konteks kita beragama, of course, ya, bila kita bicara tentang adab, mesti ada elemen-elemen keagamaan di situ. Yeah. Apa yang dikatakan baik, maka baiklah. Apa yang dikatakan jahat, maka jahatlah, ya. So di sini, ya, bila saya extend sikit kita punya perbincangan, ya, bila kita bicarakan tentang adab, satu benda yang jarang orang apa nama ni beri perhatian tentang kefahaman mereka terhadap tiga perkara ni, ya. Yeah. Pertama adalah tentang konsep ruang, ya. Kita sebenarnya bila kita ni manusia, kita ada ruang-ruang. That's why kita ada ruang eksklusif dan kita ada ruang inklusif, betul tak, ya? Kadang-kadang orang pandang semua sama. Yeah, that's why bila kita berbicara, kita tak tahu adakah ia itu ruang eksklusif ataupun itu adalah ruang inklusif, ya. Nowadays budak-budak cerita semua sama. Dia cakap dengan parents sama, dia cakap dengan kawan dia sama.
4: Seolah-olah
5: tak ada beza, betul tak, ya? So maknanya kefahaman mereka terhadap ruang itu amat-amat menduka ceritakanlah, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tentang kefahaman terhadap konsep sempadan, ya. Kita kadang-kadang kita ni main apa nama, main jengkah macam tu, betul tak?
4: Main terjah,
5: terjah mudah saja tu tak. So kita tak tahu yang mana itu sempadan ya. That's why kalau kita lihat orang dulu ya, selalu apa mengajar kita jangan langgar sempadan ya.
4: Betul.
5: Maknanya kalau kita melanggar sempadan,
4: jangan
5: kita,
4: melampaui batas.
5: Jangan melampaui batas, batas ke sempadan ke. So kita tahu, that's why selagi mana kita dalam ruang apa lingkup yang dibenarkan, tak ada masalah ya. Tetapi sekarang ni ramai dalam kalangan kita dia berhadapan dengan masalah bila mereka gagal memahami sempadan ke.
4: Gagal membezakan gagal ruang-ruang yang doktor kongsikan
5: gagal
4: tadi.
5: Gagal membezakan itu adalah sempadan ya, apa sempadan. Dan yang ketiga ialah mereka tak tahu tentang konsep authority itu. So maknanya sebarang dalam kehidupan kita, kita ada sistem ya. So maknanya authority itulah you kena tahu dari sudut undang-undang terhadap apa perkara yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Sekarang ni kita tengok di bawah kerajaan sekarang ni telah memperuntukkan berapa undang-undang yang kita tak boleh langgar ya. Kalau langgar kita akan didedahkan dengan pelbagai apa risiko lah. So yang itulah saya nasihatkan kepada adik-adik, anak-anak ya, supaya faham terhadap konsep ni. Kau ruang di mana, apa sepadan dia, apa nilai authority yang kita kena tahu.
4: Kena kenal pasti ruang-ruang tersebut.
5: Ya, saya.
4: Okey, dan kita nak berjeda seketika doktor.
5: Alright, boleh.
4: Selepas ini kita akan sambung kembali perbincangan kita berkenaan dengan adab di era digital, warisan atau pilihan. Dan untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, tiap yang mula akan berakhir, kata Ellie Katz pagi ini. Dan pastinya 10.42 minit pagi, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan adab di era digital, warisan atau pilihan. Dan kalau anda ada sebarang komen ataupun pendapat, anda boleh lontarkan di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, Sentiasa di Hati. Jadi doktor, pada pemerhatian doktor, apakah bentuk adab yang semakin terhakis dalam era digital dan apa puncanya? Sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang adab ni kan, bila seseorang itu ataupun bila doktor katakan generasi sekarang ni lah kan, bila di alam maya, adabnya berlainan sangat dengan bila bersemuka.
1: Kan? Bila bersemuka orang kata bijak semut pun tak mati. Ya. Tapi bila apa di alam maya tu 360 darjah berubah. Sebenarnya bila kita bicarakan tentang hal ini, ya, ada tiga perkara yang apa nama ni yang kadang-kala generasi muda kita ni ataupun sesiapa yang terlibat dalam dunia digital ni lupa. Ya, pertama terhadap konsep apa nama ni, apa kita kata tentang konsep biografinya. Ya, so bila kita kata biografi kita ni, ya, kita sebagai manusia dari sudut apa sahaja kita punya, usia kita, jantina kita, agama dan juga apa kepercayaan kita, so orang akan nampak kita. Dulu kalau ingat dulu, saya rasa ramai sekarang ni dah lupa akan apa nama ni, apa dipanggil patah ke ataupun ni, jangan conteng arang di muka, betul tak ya? Kalau pergi long, kau jangan conteng arang. So kita telah mengajar anak-anak, orang dulu mengajar kita ni sebagai anak-anak supaya jangan memalukan, betul tak ya? Tapi sekarang ni disebabkan oleh kekangan waktu dan juga masa, menyebabkan kita jarang mengingatkan benda-benda macam tu. That's why kadang-kadang kita punya anak-anak waktu mereka berada di depan komputer ataupun di handphone masing-masing, so diorang lupa terhadap apa nama ni, nasihat-nasihat sedemikian. That's why diorang melontarkan perkara-perkara sedemikian. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kadang-kadang kita tak tahu dari sudut sistem. Ya, so sebenarnya manusia ni kita ada sistem bermasyarakat, ya. Kita bukan membicarakan ini hak saya, handphone tu saya punya, laptop tu saya punya, internet saya yang bayar, ya. Ini hak saya, suka hati saya lah saya nak buat apa-apa, betul tak ya? Tapi mereka lupa akan terhadap konsep sistem. So mana bila kita bermasyarakat, kita ada sistem dan kau tak boleh melakukan apa saja yang kau suka, ya. So that's why kita ada sistem yang kita kena patuhi, ya. Yang inilah yang menjadi masalah yang kadang-kala apa dalam kalangan kita ni tidak beradab. Kenapa? Mereka lupa akan tentang konsep sistem tu. Ya. Yang ketiga dari sudut sejarah, ya. So bila kita kata tentang sejarah, apa kena mengenai digital ni dengan sejarah? Sebagai manusia, ya, kita kena tahu, ya, kebanyakan kejatuhan sesuatu peradaban itu, sesuatu negara itu disebabkan bila masyarakat itu tidak beradab, ya. So that's why kita kena ingat, ya, dan kita kena pelajari sejarah. Kalau kita meneruskan perkara-perkara yang tidak baik ini, maka kita akan mengundang kepada beberapa risiko yang boleh, yang akan boleh menjahanamkan negara kita pada masa akan datang, ya. So that's why adab ini dia kena faham, ya, di mana setiap daripada kita, apa saja peringkat usia, apa saja jawatan ataupun ni, you kena jadikan adab itu yang paling utama.
0: Setinggi mana pun kita,
1: kan,
0: pendidikan kita dan sebagainya, adab, kita kena kembali kepada adab lah. Adab tu yang paling utama.
1: Tapi saya nak apa nama, saya tertarik bila kita tengok media sosial sekarang ni, ramai dalam kalangan orang luar datang ke Malaysia ni, ya, selain pada makanan kita yang sedap, selain pada masyarakat pelbagai, adalah dari sudut adab, ya. Kalau apa nama ni, Aizah tengok dekat media sosial, diorang lihat bagaimana kita dekat apa, dekat apa tempat pengangkutan awam, kita beratur, ya. Sedang kita kata beratur tu satu benda yang biasa bagi kita, tetapi orang luar nampak ini adalah ketertinggian adab yang ada kat Malaysia. Dia rasa perlu kita tonjolkan. Ini adalah antara contoh-contoh yang baik, ya, yang boleh kita ketengahkan. Betul? Kat pasar malam pun beratur, bukan je kat dekat situ je.
0: Kalau nak makan makanan viral, betul, pun kena beratur juga. Walaupun itulah, panjang
1: dan bertenang, ya. Tak ada kecegahan, itu kelebihan kita.
0: Okey. Dan pastinya doktor, dalam era kebebasan bersuara ni kan, bagaimana sebenarnya kita ni boleh nak kekalkan keseimbangan antara menyuarakan pendapat dan juga menjaga adab ni? Kena keseimbangan.
1: Kita ni sekarang ni, untuk makluman semua, kita Malaysia ni semakin matang. Kita bukan di era yang perlu ditakut-takutkan, perlu digetak-getakkan. Kita faham terhadap konsep hak asasi. Sebab selalu bila bicara tentang suara ni, orang akan akan merujuk kepada hak asasi, ya. Mm-hmm. Hak bersuara adalah hak kami, ya. Betul tak? Ya?
0: Hak selalu bermain adalah hak kami.
1: Itu Milo, Milo, ya. So bila kita bicara tentang apa nama, tentang hak ini, ya. Kita di Malaysia, kita punya acuan hak itu tidak sama seperti mana pandangan orang di luar sana, mm-hmm. ya. So that's why bila kita bicara tentang hak, hak bersuara itu ialah hak yang mempunyai fakta, ya. Tak ada fakta adalah fitnah, betul tak, ya? Sedangkan fitnah itu adalah satu benda yang amat dilarang oleh agama dan juga budaya, betul mm-hmm. tak, ya? So di sini bila kita katakan tentang hak bersuara, as long as you faham di manakah ruang yang saya sebut tadi, ya, adakah ia bersifat awam ataupun ia adalah bersifat eksklusif, ya. So kita tahu di mana, dan yang kedua kita tahu di ke batasan ataupun sepadan tu, ya. Kita kadang-kadang sebijak mana pun you all, ya, tetapi kita kena tahu dari sudut batas. Bukan kita boleh menyuarakan everything, ya. Sebab apa? Kita takut bila kita menyuarakan sesuatu, kita akan apa, menimbulkan sesuatu apa nama, keadaan yang tidak apa nama, tidak sihat, ya. So that's why berbalik kepada persoalan, saya suka nyatakan di Malaysia sekarang ni, alhamdulillah, kita ni dalam satu tempoh yang matang di mana ramai dalam kalangan masyarakat kita yang bertenang, ya, banyak berfikir dulu sebelum mengeluarkan pandangan, betul tak, ya? Yang inilah yang menjadi apa nama ni, tarikan, ya, kepada orang.

0: dalam.
1: Ya, balik kepada ruang tadi yang doktor kongsikan kan. Kita kena tahu perbezaan ruang-ruang tersebut. Dan pastinya bila doktor banyak menyentuh tentang budaya adab, jadi siapa yang paling berperanan untuk nak membentuk budaya adab hari ini, sama ada keluarga ke, institusi pendidikan ataupun media dan juga masyarakat dan individu itu sendiri, bagaimana doktor?
0: Kita sebenarnya ya, kita ni adalah rantaian sosial ya, maknanya semua pihak kena bertanggungjawab. Ya, tiada siapa pun pihak yang ada dalam unit dalam masyarakat ini meletakkan batuk di tangga. Ini adalah tanggungjawab
1: keluarga. Yang terlepas,
0: tak ada siapa yang terlepas. Betul tak ya, betul? Kita sebagai apa nama ni, parents ya, keluarga, of course kita nakkan apa nama ni, anak-anak kita berlatar belakang ke adab yang baik ya. Dan of course kalau kita tanya dekat pendidikan, cikgu-cikgu pun dia kata kami mengajar anak-anak itu dengan pendidikan yang sempurna, sesempurna yang boleh. Ya, komuniti pun sama, disebut top down. Ya, so masing-masing kita nak menjaga adab itu. Tetapi timbul apa nama, titik buta. So kat mana sebenarnya yang menjadi masalah ya terhadap isu bila kita berkait rapat tentang adab ini ya. So saya tertarik ya, kadang-kadang bila kita cerita tengok budak-budak seawal sekolah rendah, kadang ya kita tengok diorang ni kadang bila bercakap tak tengok kiri kanan. Dan penggunaan bahasa kasar dan kesat itu seolah-olah menjadi zikir dalam lidah-lidah diorang tau. Dan kita kata daripada mana yang diorang dapat apa nama ni, penggunaan perkataan-perkataan macam tu ya. Dan kita tak boleh menuduh sepenuhnya jari kepada keluarga mungkin sebab keluarga lah tak dididik ataupun kepada isu pendidikan lah tak diajar, betul tak? Tapi kadang-kadang diorang ni cendik sebab ada media sosial mungkin mereka didedahkan dengan apa nama ni, dengan game ke apa yang kita tak tahu daripada mana puncanya. Cuma bila dari sudut konteks ini, bagaimana kita nak apa nama ni, kita nak menyelesaikan ya. Sebab kita dah tahu ya, masalah apa sekarang ni adalah masalah bila kita bincang kata tak adab, siapa yang kita nak jadikan apa nama ni, bukan kita mencari kambing hitam, tidak ya. Tetapi kita kena fikir macam mana kita nak cari solusi ya, terhadap apa nama ni, terhadap hal sebegini. So that's why ya, lagi sekali ya, di peringkat keluarga, suka ataupun tidak suka ya, parents kena memainkan peranan ya. Cuma dekat sini ya, kita tahu ya, dunia sekarang ni agak kejam ya, boleh guna, boleh tak guna perkataan macam tu ya. Macam contohnya kadang-kadang kita disebabkan oleh kekang kerja kita, masa kita yang agak apa nama, limited ya, menyebabkan kadang-kala masa kita bersama family tu agak terhad, betul tak ya? So that's why bila masa dengan family tu agak terhad ya, menyebabkan mungkin adanya kelompangan ya, hubungan antara anak-anak dengan parents ya, suami dengan isteri, kita dengan mak bapa, betul tak? So mungkin pada peringkat awal ni, suka atau tidak suka, keluarga kena menjadi memainkan peranan sebaik yang mungkin untuk kita binding. Kita tengok apa dia benda-benda yang mungkin kita boleh apa nama ni, tangani secara bersama ya.
1: Sebab keluarga ini sebagai akar doktor kan. Kalau saya nak katakan, dan sebenarnya pembentukan adab ni memang tak berlaku dalam sehari lah. Yang makan masa lah. Macam doktor kata,
0: dia setiap fungsi keluarga itu kena memainkan peranan. Bukan sahaja kepada mak dan bapak ya, tetapi mungkin adik-beradik ya. Kita kembalikan balik semula budaya dulu. Abang sulung menasihati adik-adik ya, mana adik-beradik kena memainkan peranan ya. Ataupun apa nama ni, kita kan sekarang keluarga sandwich, orang kata apa nama, ada datuk nenek ya, betul tak ya, saudara mara. So masing-masing kena memainkan peranan-peranan tersebut ya. So that's why saya untuk di peringkat mikro ni, saya rasa memang lagi sekali pengak-pengak apa peranan keluarga itu adalah begitu mustahak, insyaAllah.
1: Okey, baik, kita nak berjeda sekali lagi doktor. Dan selepas ini kita akan dapat kesimpulan lah lebih kurang untuk topik kita pada pagi ini, adab di era digital, warisan atau pilihan, seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia Ku Gembira di Sampingmu, Datuk Khadijah Ibrahim, untuk anda semua, Nasional FM.

0: Okey, itu dia, aku gembira di sampingmu. Harapan saya semoga anda gembira dengan topik kita pada pagi ini, adab di era digital, warisan atau pilihan. Bersama-sama dengan kita Profesor Madya Dr. Hairul Anwar Mahdin yang merupakan Dekan Fakulti Sains Sosial Universiti Islam Selangor. Jadi doktor, bila kita katakan tentang adab ni kan, bila adab ini ataupun nilai adab ini terus dipinggirkan, apa kesannya terhadap masyarakat, dunia pekerjaan dan juga kepimpinan masa depan ni doktor?
1: Dia sekarang ni orang kata zaman ataupun orang semua sibuk memberi tumpuan kepada apa nama ni, permain bola lah. Ya betul tak? Piala dunia sekarang
0: pasukan
1: ni.
0: Pasukan pilihan
1: tu. Pasukan pilihan saya tadi Morocco.
0: Okey, yeah. masih lagi.
1: Saya baik masuk ni. Alright ya. Yeah. Bila kita katakan tentang apa nama ni, kalau saya analogikan dalam game bola tu ya, setiap orang mempunyai peranan ya. Kalaulah seorang penyerang, kita hanya tertumpu kepada penyerang saja, tetapi penjaga gol kita abaikan, maka kita akan terjedah pada risiko kekalahan tu tak ya. So macam tu juga ya, bila kita katakan tentang apa nama, tentang adab ini ya, makna setiap unit masyarakat itu perlu memainkan peranan ya. Kita tak boleh nak apa nama ni assume engkau punya peranan kau lebih kecil. Kita tak boleh buat perbandingan ya. Sebab adab itu dia bersifat apa nama ni, berkembang ya. Ada sesuatu peringkat dia akan apa nama ni, hilang ya. Ada satu peringkat mungkin didinamik, maknanya dia berubah ya, mengikut apa nama ni, perubahan zaman ya, ataupun kadang-kadang ada adab itu dihapuskan, maknanya tak sesuai lagi mengikut zaman ya. Tapi apa-apa pun kembali kepada apa nama ni, persoalan kita ya. Adab itu adalah satu keperluan ya, walaupun apa nama, pattern kehidupan itu beralih ya, daripada saya kepada anak saya ataupun papa saya kepada saya kepada anak saya, maknanya adab itu perlu dipertahankan ya,
0: perlu diwarisi
1: sebab apa, bila kita bicarakan tentang apa nama, tentang sesebuah negara yang maju ya, kemajuan itu bukan sahaja kita lihat dari sudut material ya, tetapi adalah nilai masyarakat yang ada dalam negara tersebut ya. Dan bila kita bicara tentang nilai, of course kita mengetengah tentang konsep adab itu ya. So apa guna kita maju tetapi rasuah berlaku dengan pesat ya, ataupun masyarakat zina ke apa, so kita tak nak benda itu terjadi. That's why peradaban ataupun pembangunan sebuah negara tersebut perlu dimeterai dengan adab itu ya. So that's why dalam dunia digital sekarang ya, dulu mungkin adab itu bersifat fizikal ya, tetapi sekarang ini mediumnya mungkin berbeza ya. Dulu kita tak nampak fizikal ya, sekarang sekarang ni di alam maya ya. So apa sahaja medium yang you all libat ya, sama ada fizikal ataupun ataupun di alam maya ataupun di dalam dunia digital, so adab itu perlu dipertahankan,
0: tidak boleh dipinggirkan,
1: tidak
0: sama sekali,
1: tidak boleh dikompromi sekali. Betul tak ya, masing-masing kena menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang yang beradab.
0: Okey, baik doktor, kita dah sampai ke penghujungnya untuk perbincangan kita pada hari ini, adab di era digital, warisan atau pilihan. Jadi doktor boleh kongsikan tiga amalan mudah lah yang boleh diamalkan untuk memupuk adab di era digital ni.
1: Kita kena faham dari sudut dia ada tiga. Satu, dari sudut konsep kefahaman ya. So kita faham adab itu bukan sekadar di dalam kepala kita, baik buruk ya. Sebab apa, itu hanya sekadar intellect, maknanya ya ataupun baik atau tidak ya. Itu kefahaman ya. So kita kena meningkat kepada satu konsep kesedaran ya. Maknanya tu adab itu perlu dipraktikkan ya, ataupun pergi kepada tahap yang paling tinggi adalah penghayatan ya. Macam contoh saya selalu bagi tahu dengan pelajar-pelajar saya, kalau saya boleh share ya. Bila kita nampak apa nama ni, sampah ya, kita bukan nampak sampah itu, kita nampak ia sekadar sampah ya. Kalau sampah itu bukan sampah yang agak menggelikan so kita ambil ada peranan untuk kita ambil sampah dan kita buang ke dalam tong sampah. Betul tak ya? Maknanya perlu dipraktikan. Atau you naik Mercedes tetapi you buang sampah di luar kereta you, hilang nilai apa ataupun darjat you punya kereta itu. Maknanya you tak ada tak ada sifat ataupun adab itu. Ataupun tiba-tiba you dengar ada pembaziran di dalam bil air, dengan air keluar membazir tu tak. So you ada tindakan ya. So di sini bila kita bicara tentang adab, adab bukan sekadar di sini ya, bukan kita kata ya ataupun tidak, baik atau buruk, tetapi adab itu perlu di praktikkan. So insyaAllah sama-sama kita praktikkan adab, insyaAllah kita akan membina sebuah negara yang beradab, insyaAllah.
0: Yang tinggi adabnya.
1: Ya, yeah, betul. Dan
0: semakin canggih dunia digital ni, semakin tinggi keperluan untuk kita nak mengekalkan nilai adab yang tinggi. Dan juga yang paling penting, berempati lah dalam setiap tindak tanduk kita, dan juga terutama perkongsian kita lah di media sosial. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Hairul Anwar Mahdi yang merupakan Dekan Fakulti Sains Sosial Universiti Islam Selangor untuk topik kita pada pagi ini menerusi Alpha 2.0, Adab di Era Digital, Warisan atau Pilihan. Seperti biasa, anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada penerbit Wahida Muhammad Yaakob, dan Doktor, selamat maju jaya kepada pasukan pilihan Doktor, ya.
1: InsyaAllah, doa yang terbaik.
0: Baik, semoga kita jumpa lagi, insyaAllah, Doktor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua tugasan saya Ezel menemani anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026. Dan suka saya kongsikan dengan anda kemaskini yang saya perolehi dari laman portal berita RTM. Hujan monsun luar jangka landa India. Taburan monsun yang dijangka rendah mengancam hasil pertanian dan pertumbuhan ekonomi negara India, dan monsun menyediakan kira-kira 70% hujan tahunan, penting untuk mengisi semula sumber air dan menyokong ekonomi besar negara. Dan IMD meramalkan taburan hujan Julai di bawah 94% purata jangka panjang. Pihak berkuasa memantau risiko gangguan bekalan makanan. Dan berita selanjutnya, 500 pek darah disasar sempena kempen derma darah HDF. Kempen bersempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat negeri Perlis bertemakan setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Dan selepas 3 hari pelaksanaannya, sebanyak 249 pek darah berjaya dikumpul mencerminkan sokongan masyarakat. Dan sambutan memberi penghargaan kepada penderma yang sentiasa membantu Kementerian Kesihatan khususnya HDF. 500 pek cenderahati mengandungi barangan dan kupon menarik disediakan untuk mereka yang tampil menderma. Dan kalau anda nak ikuti berita selanjutnya, anda boleh dengarkan kejap lagi menerusi ringkas 12.30 hari yang kami bawakan dari pusat berita RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, kembali lagi waktu ini 11.15 minit pagi dan saya Ezra masih lagi teman anda menerusi Nasional Aspirasi dan kita pada pagi ini bersama-sama dalam slot tajaan untuk edisi hari ini Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijri dan sudah pun bersama-sama dengan saya di konti pada pagi ini saya nak raikan kedua-dua orang tetamu saya yang akan memperkatakan berkenaan dengan daya insani membina potensi mencipta peluang dan rancangan ini merupakan tajaan Bank Islam Malaysia Berhad. Dan saya nak raikan tetamu kita yang pertama, Encik Mohd Zikri Mohd Syairi yang merupakan pengarah kewangan Islam Sosial Bank Islam Malaysia dan juga yang berbahagia Ustaz Imran Muhammad yang merupakan Ketua Syariah Kumpulan Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum kepada kedua-duanya sekali.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dengan kami. Sebelum itu saya nak tanya pasukan pilihan untuk Piala Dunia.
3: Saya pasukan pilihan saya dah kalah.
1: Dah tersingkir. Okey, tak payah sebutlah.
2: Samalah kita nampak.
1: Oh, samalah. Alamak. Okeylah. Sebabnya kita RTM sebagai penyiar rasmi dan juga Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu dan pastinya saya memang akan tanyakanlah pasukan-pasukan pilihan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Jadi kita nak berbalik kepada topik kita pada pagi ini. Kita nak tanya kepada Encik Mohd Zikri dululah. Okey, objektif utama sebenarnya program daya insani dan juga bagaimana ianya berbeza daripada program bantuan sosial ataupun kebajikan yang lain.
3: Terima kasih Hazel. Daya insani ini sebenarnya dilancarkan pada minggu lepas. Sebahagian daripada program Bakat Madani yang diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada minggu lepas. Dan daya insani ini merupakan satu inisiatif kerjasama daripada di antara Tabung Haji dan juga Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi Tabung Haji memperuntukkan sejumlah dana disalurkan kepada platform kewangan sosial Bank Islam yang dinamakan sebagai Sedekah House dan program ini kita sasarkan kepada belia daripada keluarga asnaf fakir dan miskin dan juga kepada anak-anak yatim. Dan apa yang membezakan program ini dengan program-program yang berada di luar sana ialah program ini kita memberikan kemahiran kepada anak-anak yang kita pilih ini, sama ada mereka yang daripada keluarga asnaf ataupun mereka anak yatim. Kita bagikan program latihan kemahiran dan kemudian kita dedahkan mereka ini dengan industri dan selepas itu kita akan tempatkan mereka ini dalam industri. Jadi pekerjaan mereka itu kita jamin untuk mereka. Sebab apa pekerjaan ini penting untuk mereka kita jamin? Sebab kita tak nak mereka lepas habis belajar mereka ni masih menganggur.
1: Betul.
3: Jadi kalau kata masih menganggur bermakna usaha kita ini tidak dapat memutuskan rantaian kemiskinan dalam keluarga mereka. Jadi yang ini yang kita sasarkan dalam program daya insani antara Bank Islam dan juga Tabung Haji ini.
1: Dan program ini baru sahaja dilancarkan minggu lalu. Program pembangunan belia asnaf untuk pemerkasaan individu. Dan pastinya dengan ramai ringkasnya daya insani lah. Okey.
3: Daya insani itu ada maksud sebenarnya.
1: Oh, apa maksudnya?
3: Developing Tuan? Asnaf youth through sustainable and sustainable initiative.
1: Mungkin tuan boleh bagi pencerahan sikit.
3: So kita sebenarnya nama ini diilhamkan oleh CEO Tabung Haji, Tuan Haji Mustaqim.
1: Okay.
3: Dan kemudian kita cuba harmonikan dengan pandangan daripada CEO Bank Islam. Jadi kita namakan daya insani. Jadi kita cari maksud daya insani ini dalam bahasa Melayunya adalah program pembangunan belia asnaf untuk pemangkasan individu secara inklusif dan mampan. Ataupun daya insani itu dalam kurung dalam kalau kata kita keluarkan dia jadi perkataan English kan. Developing asnaf youth through inclusive and sustainable initiative. So dapatlah kita perkataan daya insani itu. Jadi dia merangkumi sama ada baca bahasa Melayu daya insani ataupun kita mengeluarkan dia ke dalam bahasa Inggeris, kedua-duanya membawa makna yang sama iaitu modal insan, memberdayakan insan terutama kelompok-kelompok yang kurang disantuni ini.
1: Oh, okey. Baik, itu dia sebagai mukadimahnya pada pagi ini dan seperti biasa anda juga boleh tonton siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati sambil dibantu oleh penerbit hari ini Kak Unga kita ataupun Fiza dan pastinya kita nak beralih kepada Tabung Haji pula Ustaz Imran. Dan katanya Tabung Haji telah menyalurkan dana perintis sebanyak RM1 juta kepada Sedekah House. Jadi kenapa TH memilih Sedaka House ni sebagai rakan pelaksana program ini, dan apa nilai sebenarnya yang diharapkan oleh TH?
2: Ya, Hazal. Tuan Muhaji memilih Sedaka House sebagai rakan strategik pelaksana kerana platform kewangan Sosial Bank Islam, iaitu Sedaka House, telah pun terbukti mempunyai keupayaan dan rekod prestasi yang kukuh dalam melaksanakan program-program pembangunan komuniti. Jadi Sedaka House juga mempunyai jaringan rakan strategik industri yang luas, dari institusi pendidikan bertauliah sehinggalah syarikat-syarikat industri, yang membolehkan dana yang kita salurkan itu digunakan secara berkesan dan terukur. Maknanya kita boleh ukur dari segi impaknya. Kemudian antara nilai yang kita harapkan melalui perkongsian ini untuk memastikan setiap ringgit yang kita sumbangkan memberi impak maksimum, bukan sekadar bantuan sementara, malah sebagai pelaburan jangka panjang terhadap modal insan negara lah. Dan kita percaya bahawasanya kewangan sosial Islam yang terancang, yang berstruktur, mampu menjadi pemangkin kepada mobiliti sosial golongan asnaf yang lebih bermakna dan berkekalan lah.
1: Jadi gabungan Bank Islam dan Tabung Haji ini diharapkan dapat memperkukuhkan ataupun memperkasakan program daya insani ini, membina potensi, mencipta peluang. Dan kita nak berehat seketika, kedua-dua tamu kita, Encik Muhammad Zikri dan juga Ustaz Imran, untuk kita nak sambung kembali perbincangan kita selepas ini berkenaan dengan daya insani, membina potensi, mencipta peluang, seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia Datuk Jamal Abdillah, Ghazal untuk Rabiah. Untuk anda semua, terus kekal Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, itu dia peminat-peminat Datuk Jamal Abdillah pagi ini. Ghazal untuk Rabiah, untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, dan juga merupakan lagu pilihan tetamu saya lah pagi ini. Okey, kita masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Zikri Muhammad Syari, yang merupakan pengarah kewangan Islam Sosial Bank Islam Malaysia, dan juga yang berbahagia Ustaz Imran Muhammad, yang merupakan ketua syariah kumpulan Lembaga Tabung Haji. Jadi kita masih lagi bercakap tentang program Daya Insani ni, Tuan. Jadi boleh kongsikan kepada pendengar bentuk latihan dan juga kemahiran yang akan diterima oleh peserta sepanjang program ni.
1: Terima kasih Hazel. Seperti yang kita bincangkan sebelum kita mendengar lagu tadi kan. Sebenarnya seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa daya insani ni, the final outcome yang kita ingin capai adalah untuk membolehkan anak-anak ini, terutama daripada keluarga asnaf dan juga anak-anak yatim ini, mereka mendapat pekerjaan dan kemudian mereka mendapat pendapatan yang bermaruah. Itu yang paling penting. Dan kita percaya apabila mereka mendapat pendapatan bermaruah ini, bukan sahaja rantaian kemiskinan itu akan terputus, malah juga mereka akan dapat memberi manfaat kepada komuniti yang lebih luas. Itu yang paling penting. Jadi dalam kita mereka bentuk program daya insani ini, antara perkara yang paling penting yang kita tekankan adalah apakah kemahiran-kemahiran yang kalau kata kita suntik kepada anak-anak ini, mereka ini boleh menjadi marketable, mereka ini akan dicari oleh industri. Jadi oleh sebab itulah kita bekerjasama dengan dua pihak buat masa ini. Pihak yang pertamanya adalah dengan Kulim High Tech Skill Center. Kulim High Tech Skill Center ini, mereka ini melatih dan menyediakan tenaga-tenaga mahir untuk dibekalkan kepada industri-industri, kilang-kilang yang berada di Kulim High Tech Park, di Kulim Kedah itu. Yang Kulim High Tech Park ini, mereka ni, industri itu datang daripada luar negara kan, pelbagai negara yang ada kat situ. Jadi penting untuk kita ada anak-anak Bumi Putra, anak-anak Malaysia kita yang berada dekat situ, supaya teknologi, ilmu teknologi itu dapat dipindahkan. Dan yang paling penting juga sebenarnya, apabila kerajaan telah pun membawa masuk pelaburan-pelaburan sebegini, adalah manfaat-manfaat itu dapat dikecapi oleh masyarakat kita, oleh rakyat kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, jadi yang dekat Kulim High Tech tadi, kita berikan mereka ni kemahiran teknologi pembuatan. Jadi anak-anak ini akan diajar menggunakan mesin-mesin teknologi tinggi. Mereka ini juga akan dibentuk disiplin mereka, mindset mereka. Jadi suntikan growth mindset itu penting juga untuk kelompok-kelompok ini, supaya mereka ini tidak melihat bahawa pengalaman kehidupan mereka yang lalu itu mempengaruhi masa depan mereka yang seterusnya. Itu yang paling penting juga. Dan yang ketiganya ialah pembentukan disiplin. Sebab akhirnya untuk kita mendapatkan tenaga kerja yang berkualiti ini, disiplin tu amat penting. Attitude kan, saya sebut ESK, attitude, skills, knowledge kan. Jadi attitude tu paling penting digarap. Jadi mereka ni dilatih selama 3 bulan. Selepas itu mereka akan ditempatkan di kilang-kilang di situ. InsyaAllah 99.9% kan. Kalau kata yang tak berjaya tu pun, mungkin sebab anak-anak ini yang drop out. Mereka ni yang tak nak meneruskan pengajian, sebab pengajian tu 3 bulan saja latihan kemahiran. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama kita dengan Universiti College Bestari. Universiti College Bestari ni merupakan sebuah universiti swasta yang berada di Terengganu, Permaisuri, Terengganu. Dan universiti ini dimiliki oleh Peyatim, Pertubuhan Anak-anak Yatim Malaysia. Jadi dekat situ memang majoritinya adalah anak-anak yatim. Di samping mereka ni adalah anak-anak daripada keluarga asnaf. Yang kita tengah sokong sekarang ni adalah anak-anak yatim dan juga anak-anak asnaf ini yang belajar dalam diploma kejururawatan. Jadi mereka ni dilatih dengan kemahiran kejururawatan selama 3 tahun, complete diploma mereka. Dan kita turut buat kerjasama dengan KMI Healthcare, rakan industrinya itu, supaya anak-anak ini selepas sahaja 3 tahun mereka ini mengikuti pendidikan kejururawatan itu, mereka ni akan ditempatkan di hospital-hospital yang dimiliki oleh KMI Healthcare. Setakat ni ada 5 buah hospital yang berada di bawah KMI Healthcare ni. Ada di Tawau, Sabah, ada di KL, Terengganu di dan sebagainya. Jadi again, kita tahu bahawa jururawat kan, nursing ni ada satu yang mempunyai demand yang tinggi. Jadi anak-anak ini, bayangkanlah kan, kalau kata mereka tidak bekerja kat sini, luar negara pun turut memerlukan dan mencari-cari talent-talent, bakat-bakat. Jadi inilah yang kita berikan. Sama juga yang paling pentingnya juga, pendidikan itu diterapkan juga dengan pembentukan mindset dan juga disiplin. Dan juga selain itu, bila tabung haji dan bank Islam ini masuk kan, jadi salah satu perkara yang paling penting juga, skill kemahiran yang kita masukkan adalah tentang financial resilience. Macam mana nak membentuk ketahanan kewangan kepada mereka ni, macam mana kita berikan program literasi kewangan kepada mereka. Sebab apa? Sebab anak-anak ini, mereka ini akan diberikan allowance bulanan. Selain daripada mereka dah tak perlu nak bayar yuran yuran pengajian. Tak perlu bayar yuran makan, yuran asrama. Asrama pun di tempat kan. Makan tu insya-Allah 4-5 kali sehari kan. Okay. Dari pagi sampai dah ke supper malam kan. Mereka dah tak payah fikir dah tentang itu. Malah kalau kata dalam konteks Kolim High Tech tadi kan, dihantar pula pengangkutannya ada daripada asrama sehinggalah ke tempat apa latihan mereka. Jadi apa yang paling penting selepas mereka terima allowance, kadang-kadang allowance mereka ni RM500 kan, dan ini cukup banyak sebenarnya untuk anak yang lepasan SPM kan, untuk apa menguruskan RM500 sebulan. Jadi program literasi kewangan itu amat penting untuk kita terapkan kepada mereka. Kita juga apa lindungi mereka dengan takaful berkelompok dan sebagainya. Jika ada kesihatan isu apa kesihatan dan sebagainya akan dilindungi oleh takaful. Jadi inilah yang package lengkap yang kita susun untuk anak-anak ini supaya nanti dapat tenaga mahir ini di apa bekalkan kepada industri, tetapi sumbernya datang daripada anak-anak, keluarga asnaf dan juga anak yatim.
0: Itu antara rakan strategik industri dan juga industri pendidikan lah yang bekerjasama untuk program ini, yang pastinya nak membantu anak-anak ini mendapatkan pekerjaan yang stabil dan juga seterusnya nak mengubah taraf hidup mereka. Dan saya nak beralih kepada Ustaz, bagaimana sebenarnya tabung haji dan juga Bank Islam ini nak memastikan peserta ini bukan saja mendapat latihan tetapi juga peluang pekerjaan yang berkualiti dan juga berdaya tahan dalam jangka panjang ni.
2: Baik Hazel, bagi memastikan keberkesanan program yang kita jalankan ini, ada beberapa dimensi yang kita lihatlah. Yang pertama ialah dari segi pemilihan pemilihan rakan industri yang kita tempatkan apa ni para peserta ini. Kita lakukan secara teliti, dan mereka yang kita pilih itu bukan sahaja mereka mampu untuk menyediakan latihan, tetapi juga dalam masa yang sama mereka committed untuk memberikan apa ni peluang pekerjaan. Maknanya mereka berlatih di situ dan akan ada peluang pekerjaan di situ selepas itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bimbingan kerjaya. Sebab mereka ini orang yang mungkin tidak ada pengalaman dalam kerjaya, maka kita perlu untuk kita memberikan kepada mereka bimbingan melalui pemantauan, melalui mungkin program-program upskilling yang berada dalam institusi yang kita pilih itu. Dan dalam masa yang sama kita juga memberikan sokongan psikologi yang saya kira sokongan psikologi ini sangat penting. Betul? Sebab dalam persekitaran sekarang yang mencabar kan, dengan tekanan-tekanan yang pelbagai dan sebagainya, mereka ini juga perlu dipandu berkaitan dengan psikologi tersebut. Kemudian yang ketiga, program-program yang kita pilih ini sudah tentulah berdasarkan kepada keperluan semasa, mestilah relevan dengan keperluan industri sekaligus meningkatkan keboleh pasaran. Maknanya kita tak bukan sahaja kita bagi latihan, tapi dalam jangka masa yang panjang mereka boleh terus untuk dipasarkan ataupun kita sebut sebagai marketable dalam pasaran.
0: Terus masuk dalam dunia pekerjaan yang sebenar.
2: Ya, betul.
0: Dan pastinya matlamat utama program ini saya kira untuk nak membina potensi dan juga nak mencipta peluang kerjaya lah bagi anak-anak asnaf ini dan juga anak-anak yatim. Jadi kita nak berehat sekali lagi untuk kita sambung kembali selepas ini bincangan kita berkenaan dengan program Daya Insani Membina Potensi Mencipta Peluang seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik. Kembali lagi waktu ini 11.38 minit pagi. Kita masih lagi bersama-sama menerusi rancangan tajaan Bank Islam untuk topik kita pada pagi ini, Daya Insani Membina Potensi Mencipta Peluang. Masih lagi bersama-sama dengan kita Encik Muhammad Zikri Muhammad Syairi yang merupakan Pengarah Kewangan Islam Sosial Bank Islam Malaysia, dan juga yang berbahagia Ustaz Imran Muhammad yang merupakan Ketua Syariah Kumpulan Lembaga Tabung Haji. Dan pada pagi ini juga turut mengiringi Encik Muhammad Zikri pegawai-pegawai Bank Islam pada pagi ini, Puan Aimi dan juga Puan Awatif, dan juga pegawai pemasaran kita Munirah turut bersama-sama pada pagi ini menerusi rancangan tajaan Bank Islam. Jadi kita nak kembali kepada Encik Muhammad Zikri lah, kan, dengan adanya pelbagai program pembangunan belia yang telah dilaksanakan sebelum ini, bagaimana Bank Islam nak memastikan program Daya Insani ini benar-benar menghasilkan perubahan yang mampan dan juga ianya bukan sekadar inisiatif jangka pendek?
1: Ya, sebenarnya Tabung Haji dan Bank Islam ni bekerjasama dalam agenda kewangan sosial ni lebih awal lagi daripada kita ada program Daya Insani ni.
0: Okay.
1: Dan platform yang kita gunakan kita namakan sebagai Sedekah House. Mm-mm. Dan Sedekah House ini dia boleh menerima dana daripada orang awam, daripada institusi corporate dan sebagainya, sama mm-hmm. ada dana itu ada dana zakat, dana mungkin manfaat daripada wakaf tunai, mm-hmm. ataupun dianya adalah dana sedekah. Okay. Dan dalam agenda kewangan sosial yang dijalankan ini melalui Sedekah House ini, kita memberi fokus kepada dua untuk memutuskan rantaian kemiskinan di dalam sesuatu dalam satu masyarakat.
0: Betul.
1: Iaitu keusahawanan dan juga pendidikan. Maka Daya Insani ini dia di bawah jaluran pendidikan. Sebab kita dah lihat bahawa model pendidikan ini telah terbukti di merata tempat, kan, bahawa dia memang boleh memutuskan dan menghentikan kemiskinan di dalam masyarakat. Hmm. Jadi apa yang paling penting dalam kita melaksanakan Daya Insani ini adalah pemilihan kepada rakan-rakan strategik yang kita adakan. Sebagai contohnya macam Kulim High Tech Skill Center tadi, dan juga macam University College Bestari. Sebab apa? Sebab pemilihan rakan strategik yang berkualiti tinggi ini penting. Sebab akhirnya masa 3 bulan ataupun 3 tahun yang digunakan oleh anak-anak ini bersama-sama dengan mereka di institusi pengajian tinggi. Kami di Bank Islam dan Tabung Haji ini boleh datang sekali-sekala, kan, boleh datang setiap suku 3 bulan sekali kita datang untuk kita melihat dan memantau. Tetapi apa yang paling penting pada kerjasama Bank Islam dan Tabung Haji ini adalah untuk memastikan mereka ni memang betul-betul menjadi individu yang berkualiti. Jadi dalam setiap program kami ada 4 sebenarnya dimensi yang kita terapkan.
0: Okay.
1: Yang pertama yang kita namakan ringkasan dia PIES, physical, intellectual, emotional dan juga spiritual. Kan, jadi empat-empat perkara ni penting. Kita akan nilai rakan-rakan kerjasama kita. Macam fizikal sebagai contohnya, bila anak-anak ni duduk kat situ, apa yang penting pada kami adalah sejauh mana nutrisi makanannya. Kan, kadang-kadang kita macam mungkin tak memberikan penekanan pada perkara-perkara ni, kan. Tetapi kalau kata kita lihat penulisan-penulisan lama dulu macam daripada almarhum Profesor Diraja Unku Aziz sebagai contohnya, kan, waktu mengulas tentang kemiskinan tahun 50-an, tahun 60-an dulu, selain daripada memperkenalkan tentang sarung indeks oleh Profesor Diraja Unku Aziz ni, adalah turut menekankan tentang peri pentingnya protein di dalam makanan yang berada di keluarga. Sebab apa? Sebab dia ulas, kan, kenapa protein ni penting. Inilah yang akan membentuk sel-sel di dalam otak, neurotransmitter untuk memindahkan, untuk mencerdikkan anak-anak dan sebagainya. Ini penting. Jadi ini pun penting. Kemudian dari sudut apa nama tu, dari sudut tadi kita fizikal, kemudian dari sudut intellectual, tadilah kemahiran dan sebagainya kita bagi. Tetapi emotional tu, macam Ustaz Imran sebut tadi, emotional juga adalah perkara yang penting.
0: Kena
1: sekarang
0: dibimbing,
1: ni perlu dibimbing, kan. Mental health kita.
0: Betul.
1: Anak-anak ini berhadapan dengan satu situasi yang mungkin pengalaman yang lalu, kan. Dan mungkin sehingga mereka berada di college dan juga pusat latihan ini pun, kadang-kadang mungkin mereka terbawa-bawa dengan emosi yang dibawa daripada keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Dan yang paling penting juga yang terakhirnya adalah spiritual. Sebab akhirnya kita sebagai Muslim,
0: betul,
1: kan, ini juga antara perkara yang penting, kerana inilah menjadi akar kepada segala perkara. kan, dari sudut hubungan kita dengan Allah kan, hubungan kita inilah sebenarnya yang akan refleksinya kepada integriti, refleksinya adalah kepada kualiti kerja, macam mana dia nak menghidupkan nilai ihsan kan di dalam pekerjaan dia nanti kan, kalau kata dia tidak diterapkan dengan nilai-nilai spiritual ni. Jadi ini pun antara perkara penting. Jadi pemilihan-pemilihan rakan kerjasama strategik ini antara perkara yang amat penting yang kita lakukan untuk kelompok ini, supaya perubahan, transformasi yang berlaku itu transformasi yang jangka masa panjang. Sebab akhirnya mereka ni apabila sudah ada pendapatan, mereka akan mendirikan keluarga kan, mendirikan keluarga, dan akhirnya akan membentuk pula anak-anak untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Dan sudah tentulah kita amat pentingkan intervention yang kita lakukan di peringkat ini, satu intervention yang berkualiti. Tetapi mestilah ianya disokong oleh ramai pihak kan, terutama para dermawan, para funder kan, untuk kita bersama-sama menggerakkan kerja ini. Sebab dia bukan kerja Bank Islam dan Tabung Haji saja kan, tetapi ini adalah satu kesedaran dan gerakan untuk ummah kan, ekonomi ummah itu, supaya kita dapat mengecapi masyarakat Malaysia yang lebih sejahtera dan lebih berkualiti tinggilah di masa yang akan datang.
0: Baik, dan semestinya untuk yang terakhirnya kita nak dengar juga harapan dari Ustaz sendiri selaku Ketua Syariah Kumpulan Lembaga Tabung Haji ni tentang program Daya Insani ini.
2: Baik, harapan Tabung Haji dengan dana yang kita salurkan ini boleh menjadi pemangkin kepada program-program yang sebeginilah akan di masa akan datang, dalam memberikan peluang kepada mereka di luar sana untuk berada dalam industri pekerjaan dengan bimbingan kita. Dan mungkin boleh saya tambah sedikit berkaitan dengan dana yang kita salurkan. Dana yang kita salurkan ini sebenarnya adalah merupakan sebahagian daripada dana zakat wakalah kita yang kita dapat mandat daripada Majlis Agama Islam Negeri untuk kita menyalurkan kepada asnaf-asnaf yang yang lapan itulah. Dan ia juga adalah merupakan sebahagian daripada program-program zakat kita di Tabung Haji yang kita strukturkan, yang mana manfaatnya dalam bidang kesihatan, dalam bidang pendidikan, kita menaja pelajar-pelajar sama ada di universiti awam ataupun swasta untuk melanjutkan pelajaran mereka. Dan dalam konteks zakat yang kita salurkan ini, kita maklum bahawasanya kita membayar zakat, Tabung Haji membayar zakat adalah bagi pihak pendeposit Tabung Haji yang seramai lebih kurang 9 juta orang. Jadi sebenarnya secara tidak langsung para pendeposit inilah yang memberikan kekuatan kepada dana zakat ini untuk kita gemblingkan dan berikan manfaatnya kepada para penerima ataupun para asnaf lah. Jadi kita mengucapkan terima kasihlah pada para pendeposit Tabung Haji. Dengan deposit-deposit mereka, kita kembangkan dan kita dapatkan perniagaan kita berkembang, dan alhamdulillah kita membayar zakat, dan dengan zakat itulah dapat kita salurkan kepada penerima-penerima ini tadi.
0: Baik, terima kasih atas pencerahan untuk topik kita pada pagi ini, menerusi rancangan tajaan Bank Islam Malaysia Berhad, Daya Insani Membina Potensi Mencipta Peluang. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan semoga anak-anak asnaf dan anak-anak yatim ini berjaya sehingga ke akhirnya, insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Dan pastinya anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Terima kasih kepada Fiza yang membantu siaran live kita pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada Encik Muhammad Zikri Muhammad Syairi yang merupakan pengarah kewangan Islam Sosial Bank Islam Malaysia, dan juga yang berbagi Ustaz Imran Muhammad yang merupakan Ketua Syariah Kumpulan Lembaga Tabung Haji, untuk perkongsian pada pagi ini yang saya kira memberikan pencerahan dan juga nilai tambahlah kepada yang mendengar waktu ini di Nasional FM Sentiasa Di Hati. Terima kasih banyak-banyak. Baik, dan saya akan terus teman anda tepat pukul 12.30 hari nanti. Kita akan ikuti ringkas 12.30 hari yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Baik, teruskan siaran bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami di Semenanjung, Sabah, Sarawak, juga di Indonesia seperti biasa. Di Brunei pun ada dengarkan kami. Tak kurang juga di Singapura. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda. Di jam yang ketiga, tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1400. 48 Hijri. Dan pastinya hari ini menjadi pembuka harilah untuk minggu yang baru. Jadi kepada anda yang dengarkan waktu ini, yang memandu, mungkin ada yang nak ke tempat kerja, yang baru nak memulakan tugasan, mungkin ada yang berpindah tempat kerja, selamat menjalankan pekerjaan anda di tempat baru dengan semangat yang baru. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan ada juga yang memandu nak menghadiri mesyuarat di tempat yang lain, saya doakan semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda. Dan apapun yang anda lakukan waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang sedang makan tengah hari, yang nak menjamu selera, yang baru saja nak suapkan nasi ke dalam mulut, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda. Yang bersarapan agak lewat, kan, tak sempat sarapan pagi tadi, kita gabungkan makan pagi dengan makan tengah hari. Selamat menjamu selera lah untuk anda semua. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Muhammad Zikri, Haziq Hamdan, Tantari dan Mas Mira. Princess pun ada, Razak Balangi, Omar Dugasan, okay, Masya Rasul katanya, Isnin ini kita niatkan setiap langkah kerana Allah, dalam penat yang tak terucap moga ada pahala yang diam-diam Allah kumpulkan untuk kita, insya-Allah. Terima kasih Masya Rasul di atas kata-kata yang sangat indah ini. Okey. Dan juga kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Abdul Jalil Tahir, Khairil Anwar katanya dari Mandaling. Terima kasih banyak-banyak jauh dengarkan kami. Juga kita ada Muhammad Faizal Osman, Timbul Tawau seperti biasa dari Tawau Sabah Sunflowers. Juga kita ada Boniface Joe. Okey, terima kasih banyak-banyak. Juga ada Raja Tuan Dr. Philip Maling, PKA Amin, juga tidak ketinggalan Nenek Ani, dan Khatijah Muhammad Amin, Hamdan Arifin, Ramli Lee dan Siti Salwa yang kongsikan dengan saya gambar nasi. Saya kira itu nasi lemak lah tu. Kan, nasi lemak ada telur rebus, ada timun, sedapnya tu. Ada juga di tepinya, saya gambarkan pula kan, menu Siti Salwa ni. Ada kek batik, sedap tu. Dan juga secawan kopi lah. Dan di hadapannya ada kalender Nasional FM sentiasa di hati. Bulan ni, bulan 6 ni ada gambar Kak Wawa dan Kak Ungu kita yang menghiasi kalender ataupun bulan Jun untuk tahun 2026 ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Terus hantarkan komen. InsyaAllah ada ruang dan juga kesempatan. Saya akan bacakan satu persatu di ruang udara. Tetapi kita nak berhibur dengan seleksi lagu-lagu retro tanpa henti untuk anda semua. Saya dah susunkan lagu-lagu. InsyaAllah mungkin ada lagu-lagu yang menjadi minat anda lah. Kalau tak minat tu, kena minat kan juga, kerana ini merupakan lagu-lagu retro yang insyaAllah yang mungkin menjadi nostalgia, yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan anda semuanya. Okey, terima kasih kepada anda semua. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini Ezel masih lagi teman anda. Alhamdulillah, 12.46 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Khairil Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Princess Sue dan sebenarnya ramai lagi yang turut memeriahkan. Kita ada Nur Azila juga, Aiman Taman Riamia. Juga tidak ketinggalan kita ada Abdullah Ali, Sadin Hida Mulyani, Aris Khairis pun ada tidak ketinggalan, Muhammad Muhaimin, juga Elbiana Rosi, Liana Lia, Nurul Hanan pun ada bersama-sama dengan kita di ruang udara, James Pengiran, Muhammad Yusof, Agustina Agon, Rostan Nosi Moses, Cik Su, Pak Su Omar dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak di atas komen-komen anda dan juga perkongsian-perkongsian mutiara kata dan sebagainya. Saya sangat menghargai dan pastikan anda terus mendengarkan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bukan saja bersama dengan saya tetapi juga rakan-rakan yang lain juga. Kita ada kejap lagi Aida Jia yang akan teman anda menerusi Nasional Relax seperti biasa bermula pukul 1 tengah hari hinggalah ke pukul 4 petang nanti. Okey, dan sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.21 minit tengah hari. Dan seperti biasa, tepat pukul 1 tengah hari, kita akan bawakan pendengaran anda untuk utama 1 tengah hari untuk mendapatkan berita terkini dalam negara dan juga luar negara. Okey, baik, saya Ezel mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok seperti biasa menerusi Nasional Aspirasi. Assalamualaikum, jaga diri. Bye-bye. Thank you, everybody. Listening to

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Terengganu!

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nocturnal FM.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional FM.

0: سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau. Jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya orang tengah berperang, contoh United States of America. Wah, tengah berperang dengan kita, Mujahidin contoh. Tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie. Kita tipu ni, kata, baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah tu, musuh Islam ni pun pergi selatan. Sebenarnya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan. Tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni. Nanti orang guna, Ustaz Rahmat kata boleh menipu. Bawa tenang, kata. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak dijahatkan hak tu apa? Contoh, na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah Ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal Ustaz? Tipu halal. Tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik. Tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Sinar FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi tepat pukul 1.21 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: si se trusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Sini kita berbulan. Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Nasib nak relax 1 tengah hari hingga 4 petang. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini. Tengah hari ini dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Isnin dah pun 6 Julai 2026. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Ezel yang baru saja berlalu temani anda sebentar tadi. Nasional Aspirasi saya, Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Jadi selamat makan tengah hari, selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Semoga anda gembira, anda ceria di sepanjang hari ini, dipermudahkan segala urusannya. Dan paling penting, terus kekal setia bersama sama kami, Nasional FM, sentiasa di

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Gold Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gold Dunia RTM.
2: Penjaga gol Spanyol Unai Simon melakar sejarah bola sepak selepas mencatatkan rekod dunia baharu bagi tempoh tanpa bolos terpanjang dalam sejarah Piala Dunia dan meleburkan rekod lama yang bertahan selama lebih 3 dekad. Simon mengatasi rekod terdahulu milik penjaga gol legenda Itali Walter Zenga, yang mana rekod bersihnya terhenti pada minit ke-67 menentang Argentina dalam separuh akhir Piala Dunia 1990. Aksi tangkas Simon menyelamatkan gawang ketika menentang Austria merupakan perlawanan kelima berturut-turut tanpa bolos buat Simon dalam saingan Piala Dunia bermula sejak edisi 2022 di Qatar.
3: But anyway, I think we have to continue on this path. I think we have to continue on the path of keeping a clean sheet, because whoever wants to break the record next will have an even harder time. And, well, in the end, keeping a clean sheet, I think, will be very significant or very important in order to advance to the next round, which is what this is really about. The record is great, but what this is all about is getting past the round of 16.
2: Rekod dunia Guinness mengesahkan pencapaian itu secara rasmi melalui hantaran di platform X. Rekod Simon itu merangkumi dua edisi Piala Dunia, iaitu edisi 2022 dan 2026. Bagi edisi 2026, Simon mengekalkan rekod bersih selama 360 minit ketika menentang Cape Verde, Arab Saudi dan Uruguay di peringkat kumpulan serta Austria dalam pusingan 32, menambah rentetan 159 minit tanpa bolos yang dilakukannya di Qatar 4 tahun lalu.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
5: Ya, itu dia frekuensi untuk rakan-rakan kita yang tinggal di Sabah, 88.9 Layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan macam biasa, kejap je lagi berita ringkas ataupun juga ringkas akan menyusul kejap je lagi tepat jam 2 petang. Dan selepas itu insyaAllah kita akan bersama kembali menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul

0: dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasi nak relax satu tengah hari hingga 4 petang.

Ya, itu dia lagu yang pertama untuk petang ini, Aisyah Retno tadi bersama dengan Azizi Harun. Ha, tu dia eh. Untuk waktu petang begini, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dah petang kita ni, cepat betul masa berlalu meninggalkan kita semua. Saya masuk tadi pukul lebih kurang 12:45 lah kan. Sekarang dah pukul 2, hampir 2, 15 minit petang. Begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita semua. Alhamdulillah yang dah makan tengah hari tadi, sampai masanya untuk kita kembali semula ke tempat-tempat kerja, untuk kita meneruskan apa saja pekerjaan ataupun kerja-kerja yang perlu kita lakukan lah ya, sepanjang hari ni, dari pagi bawa ke tengah hari, tengah hari bawa ke petang. Apapun, ramai yang bad mood hari ni. Kenapa? Bila saya tanya kenapa, kerana Brazil satu katanya. Norway yang dapat 2. Tak nak macam tu. Janganlah. Itu adat permainan ya. Adat perlawanan. Adakalah ada menang. Apapun, kita kena tunggulah untuk menentukan siapa yang menjadi juara nanti. Pasukan manakah yang betul-betul dinobatkan juara Piala Dunia FIFA 2026. Jadi sama-samalah kita nantikan nanti ya. Apapun, ada juga yang cakap dengan saya tak sabar-sabar ni nak melihat aksi pasukan Argentina berdepan dengan pasukan lawannya nanti pada hari Rabu ini, di mana Argentina mara kepusingan ke-16. Apapun, sama-sama kita nantikan Rabu nanti. Pasukan Argentina bakal muncul lagi. Itu dia. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika. Jangan bad mood. Brazil kalah 1-2. Norway 2.

0: Alhamdulillah, cuaca baik hari ini, tengah hari ini, walaupun ada sedikit mendung kerana malam tadi hujan lebat. Hujan lebat yang tak henti-henti malam tadi di Lembah Kelang ini. Dia hujan lebat, lepas tu dia berhenti, disambung lagi. Saya tak tahulah lepas tu berhenti jam berapa, risau takut terjadinya banjir kilat ya. Itu cerita malam tadi. Walau apa pun, cerita pagi tadi pula di kedai-kedai kopi masa sarapan ya, tak habis-habis bercerita pasal Brazil dan juga pasukan Norway. Yang sokong Brazil rasa kecewa, yang sokong pasukan Norway wah terus mendongak you all kerana 2-1 Apa pun itulah, kalau saya tanya dengan budak-budak sekarang ni, dia akan tanya, saya akan tanya siapa suka pasukan mana? Pasukan Norway kerana ada Haaland. Pandai budak-budak kecil sekarang ni. Apapun, untuk pencinta bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, terus menyajikan drama di pentas kalah mati awal pagi tadi. Kejutan terbesar, kejohanan tercipta apabila Norway menewaskan Brazil 2-1 untuk mara ke suku akhir. Di mana Erling Haaland muncul Wira Norway dengan dua jaringan lewat permainan, manakala Brazil hanya mampu meraih gol sagu hati menerusi penalti Neymar pada masa kecederaan. Itu pun sebab Neymar masukkan juga satu gol. Apapun kekalahan ini turut menyaksikan Brazil tersingkir seawal pusingan 16 terbaik buat kali pertama sejak tahun 1990. Itu dia cerita bola sepak Piala Dunia FIFA 2026.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

daripada Nabila Razali. Untuk anda petang-petang begini, balas balik. Yalah kan, dalam hidup kita ni, kalau ada yang cuba buat sesuatu yang tak elok kepada kita, kita balas baik-baik je ya. Jangan berdendam, kita buat yang terbaik kan. Setiap kebaikan kita itu akan dihitung nanti. Tak susah pun kalau ada yang tak berapa baik dengan kita, kita buat baik-baik je kan. Jangan kalau ada yang kurang baik dengan kita, kita balas pula. Tak elok, tak cantik lah perangai macam tu eh. Apapun, kita berbaik-baik sesama kita, dan juga perkara-perkara yang baik itu insyaAllah Allah itu maha mengetahui. Apapun, terima kasih untuk anda terus bersama kami. Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kita yang sudi teman saya pada petang ini. Dari Taiping hadir, Taiping Perak, Abang Din kita ada. Siapa lagi tadi tu? Dari Kota Kemuning, Shah Alam tadi. Terima kasih kerana sudi teman saya petang ini. Harapnya sampailah pukul 4 petang. Jadi saya nak kongsikan kat sini, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun juga Met Malaysia ini meramalkan penumpuan angin baratan kencang yang berpotensi membawa cuaca buruk di beberapa kawasan bermula Rabu ini. Jadi Met Malaysia menyatakan di hantaran Facebook, ada memaklumkan analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini. Ini menunjukkan penumpuan fenomena dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan 8 hingga 10 Julai 2026. Jadi dalam keadaan cuaca buruk yang dijangkakan itu akan melanda kawasan utara dan juga timur semenanjung Malaysia pada 10 hingga 12 Julai 2026. Dan menurut Met Malaysia juga, keadaan itu boleh mengakibatkan angin kencang dan juga laut bergelora di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara. Jadi berhati-hati, berwaspada dalam keadaan cuaca tak menentu begini. Dijangkakan akan berlaku pada hari Rabu 8 hingga 10 Julai 2026. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Chandramaya.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

daripada Amshar Lee untuk anda petang-petang begini. Rasa sayang, sayang. Macam itulah lebih kurang lagu tadi. Apapun, kepada yang mungkin saja bersama kami, baru saja bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati ini. Jangan lupa besok. Besok hari penting lah juga ya. Hari penting untuk anda yang rasa penting besok. Macam tu. Apapun, kalau anda pergi ke muka buku Nasional FM ini, anda dapat kenali antara barisan calon bertanding bagi PRN Johor ke-16 untuk N01 Buloh Kasap dan juga N02 Jementah di P140 Segamat. Jadi ayuh tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Jadi kalau masuk ke muka buku kami Facebook Nasional FM, kat situ ada gambar-gambar ataupun juga foto-foto calon bertanding ya. Jadi anda dapat kenali calon-calon bertanding untuk pilihan raya PRN Johor ini, PRN Johor ke-16 ini. Jadi kalau rasanya nak lihat wajah-wajah calon bertanding, masuk je ke Facebook Nasional FM ini untuk anda melihat sendiri bagaimana keharupannya calon-calon bertanding untuk PRN Johor ke-16. Yeah. Okey, terima kasih juga untuk yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, mungkin sekarang ini sedang bekerja di tempat-tempat kerja dan juga ada yang berada di rumah tak ke mana-mana hari ini. Katanya kurang sihat sikit. Alah, kesiannya makan ubat tu ya. Rehat dan juga makan ubat sepatutnya lah ya, sewajarnya. Kadang doktor dah tentukan waktu ini makan ubat apa, waktu ini makan apa ubatnya. Jadi jangan skip, ikut betul-betul, insya Allah akan sihat kembali.

Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ya telah menetapkan 11 Julai 2026 sebagai hari mengundi bagi Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor yang ke-16 ya. Jadi antara tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Johor 2026, hari penamaan calon telah pun berlalu 27 Jun 2026, pengundian awal 7 Julai 2026 esok. Dan jangan lupa hari mengundi untuk rakyat Johor, katanya bangsa Johor, 11 Julai 2026. Okey, terima kasih untuk yang baru je masuk live TT saya tu dari Brunei, Teacher Mary. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya, tak kira walau di mana saja anda berada.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format

0: Bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
4: Hello, hello. Hai, selamat petang untuk anda terus bersama kami. National FM sentiasa di hati. Tentunya di Kuala Lumpur ini, 88.5 dan juga 95.3. Dan selebihnya, layan je. National FM ini menerusi RTM Click. RTM Click di mana-mana sejak perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ni dan juga RTM Click di mana-mana sahaja untuk anda layan kami, dengar kami, National FM sentiasa di hati. Okey, jom. Saya nak sebut antara nama-nama yang sudi temankan saya hari ini. Kita ada Siti Salwa, halu-halu katanya. Selamat berkonti, Aida Jia. Ya, saya PKA Amin. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera, Aida Jia Nasional. Relax, 1 hingga pukul 4 petang. Ya, saluran dunia bola mantap. Mantap. Mantap. Okey, kita ada Razak Balangi, Princess Su juga, Lin Roslinda. Kita ada Teacher Mary tadi, sudi teman saya di Live TT. Kita ada Sunflowers, Triple S. Hello katanya, selamat petang bos, I dan Gia. Wah, saya jadi bos pula. Eh, janganlah macam tu.

Adik Abigail. Betul ke tak betul tu? Tengah menghidang ni ha. Menghidang apa tu? Oh, makan tengah hari tadi. Sedapnya. Makan apa tu? James Pengiran, Khatijah Muhammad Amin, Ainul Jafar AJ, Muhammad Yusof, Razak Balangi, Janet Zai. Katanya Happy apa? Happy Monday. Yalah ya. Hari yang penuh dengan cabaran sebenarnya untuk kita bekerja hari ini. Buatkan apa yang patut sepanjang hari ini sebab dua hari dah kita bercuti. Tiba-tiba kita bekerja hari ini. Manic Monday katanya. Apa pun Janet Zai juga. Albiana dan kita ada Ama II. Terima kasih juga yang sudi teman saya tak kira di rumah, di tempat-tempat kerja, di frekuensi, di Live TT ya. Dan juga selamat mendengar Nasional FM ini kepada rakan kita ni. Oh, di bangsa Pian Zalizan. Terima kasih. Di mana tadi tu? Di mana? Di bangsa, di Bank Rakyat Bangsa. Terima kasih kerana memilih RTM Click sebagai teman anda. Pada waktu-waktu begini, layan je lagu ini. Terbaru daripada Andi Bernardi. Ding-ga-ding-ga-ding. Okey, jom layan.

Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: dengan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
7: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
6: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya T Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Cara kita di National FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Ha, bertemu lagi Abang Baik bersama dengan anda pendengar setia slot Cara Kita di National FM. Apa? Hari ini Abang Baik nak bincangkan satu topik yang ramai orang sukar untuk amalkan, iaitu berani berkata tidak. Kadang-kadang kita terlalu takut menolak permintaan orang sebab kita bimbang disalahfahami ataupun kita bimbang mengecewakan mereka. Betul? Tapi ingat, berkata tidak bukan bermaksud kita sombong. Ia bermakna kita menghormati batasan diri. Kalau kita tengok kajian University of California, dia menunjukkan bahawa orang yang sukar berkata tidak lebih cenderung untuk mengalami tekanan dan keletihan emosi. Penting rupanya teknik ni. Jom kita lihat 3 cara kita untuk lebih berani berkata tidak dengan bijaksana. Cara yang pertama adalah tahu prioriti anda. Ya, kenali dan kenal pasti apa yang paling penting untuk anda. Bila anda jelas dengan prioriti ataupun keutamaan, lebih mudah untuk menolak perkara yang tak sejajar dengan matlamat anda. Betul? Dan kalau kita tengok kajian daripada Harvard Business Review, individu yang jelas dengan prioriti mereka lebih produktif. Dahlah lebih produktif, kurang cenderung merasa terbeban dengan komitmen yang tidak perlu. Okeylah, Mbak bagi contoh. Kalau anda tengah fokus pada keluarga, tak salah untuk menolak jemputan majlis yang tak mendesak. Anda boleh cakap, minta maaf, saya ada komitmen keluarga pada waktu itu. Kesenang. Ini macam inilah. Hidup ni kalau tidak ada prioriti, dia seumpama kita cuba untuk mengisi bak penuh dengan air. Semua nampak penting tapi akhirnya tak ada yang tinggal. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah guna teknik menolak dengan hormat. Kita kena belajar cara menolak dengan sopan. Contoh, kita mulakan dengan menghargai orang yang meminta, kemudian kita berikan sebab ataupun alasan yang ringkas. Sebab kajian menunjukkan menolak permintaan dengan nada hormat dapat mengurangkan kemungkinan konflik sebanyak 60%. InsyaAllah tak bergaduh kalau kita guna teknik ni. Contoh, terima kasih atas jemputan tapi saya tak dapat hadir kerana ada urusan yang tak dapat dielakkan. Dah, cukup kat situ. Tak payah over explain, tak payah nak terangkan lebih-lebih kerana ia boleh menimbulkan rasa serba salah. Para pendengar sekalian kan, kalau kita ni asyik kata ya kepada semua benda, jangan terkejut tau kalau akhirnya kita buat RSVP untuk kenduri yang kita pun tak kenal pengantin dia siapa. Baiklah, cara yang ketiga adalah latih diri dengan situasi kecil. Maksudnya apa? Mulakan dengan situasi yang kecil-kecil untuk melatih keberanian anda untuk berkata tidak. Contoh, anda tolak sesuatu di tempat kerja yang tak berkaitan dengan tugas anda, ataupun anda berkata tidak pada tawaran yang anda tak perlukan. Boleh? Kita mulakan dengan situasi kecil. Jadi para pendengar yang Abang Bak hormati sekalian, inilah dia 3 cara kita untuk lebih berani berkata tidak. Yang pertama, tahu prioriti anda. Yang kedua, guna teknik menolak dengan hormat. Dan yang ketiga, latih diri untuk berkata tidak dengan situasi kecil. Semoga kita semua belajar menjaga sempadan diri dan lebih berani untuk berkata tidak bila perlu tanpa rasa bersalah. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di National FM. maba?
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
4: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
4: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
2: Ya, ya, masih lagi bersama menerusi Nasional Relax ini satu tengah hari hingga pukul 4 petang. Untuk hari ini, pertemuan kita hari ini dah pun hari Isnin 6 Julai 2026 ya. Semoga anda gembira, anda ceria, sihat-sihat selalu. Yang pentingnya, yang penting dalam anda gembira, anda ceria, paling penting diberikan kesihatan yang baik untuk kita pergi kerja, balik kerja, buat apa yang sepatutnya. Jadi jagalah kesihatan itu. Apapun, ini merupakan jam yang terakhir saya Aida Jia Akad Manis masih lagi menemani anda untuk hari ini Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang ini. Dan saya nak kongsikan dengan anda petang-petang begini berita dari RTM ini terkini. Seorang pelajar perempuan cedera selepas dipercayai ditikam oleh seorang wanita di sebuah sekolah di Banting, Selangor. Kejadian ini pagi tadi. Tarikhnya hari ini, 6 Julai 2026. Seorang pelajar perempuan cedera dipercayai ditikam oleh seorang wanita di sebuah sekolah di Banting pagi tadi. Allahu Akbar. Macam mana tu eh? Pergi sekolah tiba-tiba kena tikam. Nauzubillah. Tapi walau apa pun berlaku di negara kita ni. Bukan menunjukkan negara kita ni tidak selamat ya. Tapi macam begitulah, kita kena waspada dalam apa jua keadaan. Macam perkongsian di berita RTM ini betul-betul mengejutkan kita kerana kita pergi sekolah dengan elok, dengan baik kan. Mungkin mak hantar ataupun juga ayah yang menghantarnya tiba-tiba kena tikam pula. Allahu Akbar. Nauzubillah lah ya. Apapun dalam apa jua keadaan situasi, kita kena sentiasa berwaspada. Jangan cari gaduh dengan sesiapa ya. Buatlah baik ataupun juga perkara-perkara yang baik, insyaAllah datang yang baik-baik kepada kita, insyaAllah.
3: Jangan lupa, cuanan, nendong, game, nendong.

0: Lembang 98.1
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nasi nak relax satu tengah hari hingga empat petang.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

antara lagu yang meruntun jiwa untuk anda petang-petang begini. Cuba Jadi Aku Terbaru daripada Nadira untuk anda. Kejap je lagi geng Kakak Petang. Jangan lupa untuk anda berkongsikan voice note anda bersama dengan geng Kakak Petang. Petang ini ceritanya mungkin ada anda tersilap membeli barang ataupun juga menyesal apakah pembelian yang paling anda rasa menyesal pernah anda buat. Jadi jom kongsi, bukan dengan saya, dengan geng Kakak Petang kejap je lagi. Kongsikan pengalaman anda. Kadang-kadang kita semua pernah terbeli, tertekan, tiba-tiba alah, tak nak beli barang ni. Apa pun nak kongsikan pengalaman anda itu bersama dengan geng Kakak Petang kejap je lagi. Hantarkan voice note anda itu macam biasa 011-2120-2369 saya.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Mbappe once again on the swivel.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
5: Assalamualaikum, hai, selamat petang. Kembali bersama-sama dengan
6: geng kakak petang hari ini. Zura dan juga Lin akan menghiburkan anda 4 jam kita bersama Lin nanti.
5: Iya.
6: Di luar hujan.
5: Hujan agak lebat juga ya. Jadi kepada anda yang memandu, berhati-hati.
6: Betul.
5: Mungkin ada di kalangan anda yang baru saja singgah ke kafe, ke mana-mana restoran nak menjamu selera.
6: Minum petang lah.
5: Minum petang, tiba-tiba keluar je pintu tu. Ha, hujan punya lah lebat.
6: Lin, kalau hujan macam ni Lin, kita dapat hirup sup tu sedapnya.
5: Sup yang panas dan
6: soto-soto.
5: Sebentar lagi kalau anda nak tahu resepi apakah dalam
6: resepi manja-manja je untuk anda. Sejak kami akan kongsikan kepada anda lah ya.
5: Yeah.
6: Dan pada pukul 5 lebih nanti kami ada luahan kakak abang juga yang kami akan kongsikan dengan anda jugalah bersama-sama. Sebelum itu nanti boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM, kita boleh borak-borak juga di situ nantilah. Yeah. Itu semua selepas ini Lin.
5: Selepas ini bersama-sama dengan kami
6: geng kakak petang.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Ya, terus bersama-sama dengan kami, geng.
5: Cakap petang.
4: Ya Allah, Lin, hari ini, yeah. Rezeki melimpah ruah, Lin, hari ini. Kita punya pendengar, kita punya business on air.
5: Ya, tetamu kami bis on air, iaitu Fas dari Kek Durian
4: Viral.
5: Ya, telah membawa makanan yang sangat enak. Ada kek, ada muffin,
4: ada durian krim,
5: ya, ada ais krim.
4: Macam-macam lah hari ini.
5: Semuanya berjenamakan durian. Ada flavor durian sebenarnya.
4: Betul. Macam-macam hari ini. Terima kasih untuk Fas tadi. Ya. Ownernya, Kek Durian Viral yang hantarkan kami satu box ni. InsyaAllah kami akan wawar pada pendengar kita juga, Lin. Kesedapan kek dia ni, Lin.
5: Memanglah sedap. Alang kepalang, sekarang kan musim durian. Baunya sangat menyelerakan. Betul tak, Syu?
4: Baik, sebelum tidak sampai ke Luigi semasa untuk petang ini, Kementerian Sumber Manusia Kesuma bakal mewujudkan pusat transit pekerja asing bagi memperkemaskan lagi pengurusan kemasukan pekerja asing ke Malaysia dan memperkukuhkan lagi ekosistem pengurusan pekerja asing serta meningkatkan lagi penguatkuasaan dan keselamatan. Disasarkan menempatkan 1,000 hingga 2,000 pekerja secara sementara sebelum diserahkan kepada majikan dan bukan penempatan kekal ataupun pusat tahanan. Pekerja dibenarkan keluar segera selepas dokumen lengkap, juga perhalusilah cadangan bersama negara sumber, teladani amalan terbaik luar negara, tindakan tegas terhadap majikan gagal menyediakan penginapan.
5: Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkannya agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 Felcra Berhad berjumlah 126.9 juta ringgit. Agihan keuntungan tersebut bakal memberi manfaat kepada lebih 72,000 peserta di seluruh negara. Agihan ini disalurkan secara berperingkat-peringkat melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Sementara itu, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Felcra Berhad Muhammad Ismi Abdul Majid, agihan keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada 126.9 juta ringgit berbanding 117 juta ringgit bagi tempoh yang sama tahun lepas.
4: Banyak lagi nak dikongsi selepas ini bersama King Kakak Petang.

0: Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Ketika ini di luar hujan, Lin, sejuk rasanya, Lin.
1: Itulah.
0: Mungkin dah nak mulakan perjalanan balik untuk kerja tadi, Lin. Dah nampak jam dah ni. Kalau di Walumpur, kalau hujan ni nampak, orang kata kalau hujan ni jam ni lain macam sikit lah.
1: Memanglah kan, sebabnya saya pun tak tahu kenapa sejak dulu lagi bila hujan je memang sesaknya tu luar biasa.
0: So mungkin perlahan kenaan kita perlahan bawa.
1: Jadi masing-masing berhati-hati dan sebagainya lah. Dan yang menariknya, selalunya kalau bila musim hujan ni kita nak makan sesuatu yang macam berkuah sikit macam saya lah.
0: Susu, bakso, sedapnya, Lin.
1: Sangat menyedapkan ya.
0: Apa resepi hari ni, Lin?
1: Petang ni kita nak cuba resepi ayam paprik yang mudah. Namanya ayam paprik yang mudah sebab dia berkuah kan. Sebab dalam semua paprik ada. Ni semua ada surah.
0: Ya, senang.
1: Ada udang, ada ayam eh. Apa saja bahan ada kat dapur kita pakai je lah. Okey, boleh saya mulakan dengan ramuannya?
0: Boleh, silakan, Lin.
1: Ya, bahan-bahannya.
0: Ramuannya. tapi Lin, saya pernah cakap dengan awak kan, saya antara masakan yang saya tak pernah masak adalah paprik.
1: Paprik. Paprik ni
0: tak
1: sebenarnya
0: pernah masak. Saya rasa macam susah paprik tu. Bukan apa, saya takut tak sedap kalau saya masak tu.
1: Perangai macam ni saya tak suka. Belum cuba dah cakap susah.
0: Tolong masakkan Lin.
1: Saya ni cikgu, anak murid, ingat.
0: Saya mungkin nak makan masakan Lin rasanya.
1: Baik, okay. Anak murid ku semua dengar ya. Bahannya kita perlukan sebab kita nak pakai ayam saja. Kalau ada bahan lain pun boleh gunalah. 200 gram ayam, potong kecil-kecil ya. Kemudian 2 sudu besar sambal paste Maggi. Sambal paste Maggi ada dekat pasaran, dekat pasar raya. Ataupun nak yang apa, sambal biasa pun boleh juga. Yang kita blend tu, cili tu, ikutlah sedap kita nak pedas.
0: Saya tahu, saya macam sambal dah siap tu.
1: Yang dah siap. Yang
0: sebut je nama ni.
1: Sekali
0: tajalah.
1: Mac kata boleh.
0: Maggi kena taja kita lah ni. Selepas je nama tu. Okey, seterusnya, Lin.
1: Kita perlukan 2 keping daun limau purut. Macam biasa buang dia punya akarnya tu.
0: Betul.
1: Okey, 1 batang serai dititik. Sebatang je lah. 1 sudu besar sos tiram. Apa je nama boleh. 1 sudu besar sos cili. 1 sudu besar sos tomato. Kemudian kita juga perlukan 1 sudu kecil sos ikan. Kenapa 1 sudu ikan, kecil sos ikan? Tadi semua sudu besar. Kenapa?
0: Sebab masin ni
1: lah. Ya, pandai Zura. Anak murid yang fokus. Saya suka anak murid macam Zura ni.
0: Itu saya tahulah.
1: Kemudian 4 batang baby corn.
0: Sedap. Kan? Okey.
1: Alah, anak jagung kan. 100 gram cauliflower.
0: Okey.
1: Kobeh bunga.
0: Kobeh bunga.
1: Kobeh bunga warna putih tu.
0: Warna putih tu.
1: 50 liter air. Ini berkuah eh. Kemudian garam secukup rasa. Okey. Cara kita nak buat ni, kita hidupkan api dalam periuk, letak air siap-siap.
0: Okey.
1: Kemudian kita masukkan sambal paste Maggi yang dah siap.
0: Yang dah siap. Sebab tu tak payah tumis tadi.
1: Tak payah tumis. Itu tujuannya tu. Sampai dah macam dah menggelegak sedikit, terus kita masukkan isi ayam. Kalau ada macam udang, masukkan le apa saja bahan.
0: Makanan laut pun boleh lah ya.
1: Boleh. Sotong boleh. Kemudian masukkan daun limau purut dan serai, gaulah rata. Kemudian terus masukkan sos tiram, sos cili, sos tomato dan sos ikan. Kemudian kita tambah sikit lagi air. Ada orang dia suka tambah susu cair.
0: Oh, bagi macam
1: lemak-lemak ala siam, ya. Tapi kalau tak nak tambah susu cair pun
0: boleh
1: tak
0: juga.
1: Mengapa.
0: Alah, itu tambah sedap juga ni ya.
1: Kalau tambah tu
0: lemak-lemak gitu.
1: Ya, berlemak gitu. Kalau tak nak tambah pun tak mengapa, ikut cita rasa kita. Air sekali masukkan baby corn, cauliflower, masaklah hingga sayur tersebut lembut. Kemudian masukkanlah garam sebut perasa.
0: Rasalah.
1: Tapi jangan masuk garam banyak sangat sebab sos ikan tadi membawa
0: sos
1: garam.
0: Sos siram pun kita dah masin juga
1: tadi. Ya, mereka ni kategori pembawa garam.
0: Okey.
1: Jadi kita tak naklah melebih-lebih sangat letak garam kan. Kemudian dah siap tu, tutup api, boleh hidang. Makan macam tu saja ataupun makan dengan nasi panas.
0: Nasi putih sedap.
1: Zura, kita boleh hidang macam dekat kedai.
0: Yelah. Kalau nasi, kita tolongkupkan satu mangkuk gitu.
1: Tolongkupkan satu mangkuk kecil bolat tu.
0: Cantik lah ya.
1: Cantik lah. Hidang, akhir sekali letak daun bawang.
0: Daun bawang, bawang goreng.
1: Bawang goreng. Macam ala-ala kedai.
0: Ya, lain macam ya. Hujan-hujan macam ni kan dapat makan macam ni. Suruh tu, Lin.
1: Kalau kita dekat rumah, kita masak, kita hidang. Tapi hidangan kita macam ala-ala hotel, ala-ala kedai, itu another level.
0: Another level lah.
1: Next level.
0: Boleh cuba resepi tadi, ayam paprik ataupun boleh masukkan je orang kata binatang pula. Contoh udang kan, makanan laut lah, Lin. Makanan laut boleh masukkan juga kan. Sedap kan. Hujan-hujan makan dengan nasi panas, makan dengan dengan ada sayur semua, Lin, dah cukup. Tak payah nak masak sayur lain lah, Lin. Semua dah ada dalam tu. Okey, boleh cuba resepi tadi.
1: Tajuknya, resepinya tu tadi apa tu?
0: Paprik ayam mudah je ya.
1: Paprik ayam mudah sangat
0: saja
1: menyelerakan. Jangan lupa cuba sebab kalau kita tak cuba kita tak tahu
0: tak
1: keenakannya
0: tahu. Layan teruslah geng Kakak

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau, jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin contoh. Tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah tu, musuh Islam ni pun pergi selatan. Sebenarnya sepertinya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan. Tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ha, ni tak nak ni. Nanti orang guna, Ustaz Rahmat kata boleh menipu. Bawa tenang, kata. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak dijahatkan hak tu apa? Contoh na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal usaha, infrastruktur, pelaburan, teknologi, rancangan, koperasi dan kesejahteraan komuniti. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System yang sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling mendifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Aziz Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyulinan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72,000 peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum, salam, salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa petang ini, kita mulakan tinjauan di bahagian timur terlebih dahulu di Lebuh Raya RBD 1. Terdapat insiden kemalangan dilaporkan di kilometer 136.2 arah barat dari Cenuh ke Temeloh. Semua lorong terhalang pada ketika ini, jadi patuhi arahan petugas di lokasi dan pandu dengan berhati-hati. Di bahagian utara di Lebuh Raya Plus, trafik perlahan dari Juru ke Perai. Di jambatan Pulau Pinang pula, trafik dilaporkan perlahan dari jambatan menuju ke arah Seberang Jaya. Di Lembah Kelang, di Raya Plus, trafik dilaporkan sesak selepas Plaza Tu Sungai Besi menuju ke arah Pusat Bandar. Di Elit, trafik bergerak perlahan dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan juga trafik dilaporkan sesak dari Bandar Serenia ke Bandar Baru Nirai ekoran terdapat insiden kemalangan di lokasi tersebut. Di Lebuh Raya NKVE, perlahan dari Kayu Ara ke Plaza Tu Damansara dan dari Bukit Lanjang menuju ke arah Subang. Di LDP E11, trafik dilaporkan perlahan dari Sunway ke Pucung Jaya. Dari TTDI ke SS2 dan juga trafik dilaporkan perlahan dari Jalan Majlis menuju terus ke arah Damansara. Di Lebuh Raya NPE, perlahan dari Bangsa ke Lembah Pantai. Dan Lebuh Raya SKBE E26, perlahan dari IOIC Timur menuju ke arah Uniten. Dan akhir sekali di bahagian selatan Tanah Air pula, trafik dilaporkan perlahan dari Sedenak ke Kulai dan dari Dato' On ke Persimpangan menuju ke arah Pasir Gudang. Di Tambak Johor pula, trafik dilaporkan sesak di atas tambak dari Malaysia menuju ke arah Singapura. Trafik dilaporkan meningkat pada dan cuaca dilaporkan hujan di beberapa lokasi pada ketika ini. Jadi awasi jarak keselamatan kenderaan anda dan pandu dengan berhati-hati. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami di talian bebas tol LLM di talian 1800-88-7752 dan ikuti perkembangan trafik dari semasa ke semasa di laman media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Sekian laporan trafik pada petang ini. Saya Syafiq Azamri dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kita kembali bersama Zura dan Lin yang kakak petang di National FM.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Penjaga gol Spanyol Unai Simon melakar sejarah bola sepak selepas mencatatkan rekod dunia baharu bagi tempoh tanpa bolos terpanjang dalam sejarah Piala Dunia dan meleburkan rekod lama yang bertahan selama lebih 3 dekad. Simon mengatasi rekod terdahulu milik penjaga gol legenda Itali Walter Zenga, yang mana rekod bersihnya terhenti pada minit ke-67 menentang Argentina dalam separuh akhir Piala Dunia 1990. Aksi tangkas Simon menyelamatkan gawang ketika menentang Austria merupakan perlawanan kelima berturut-turut tanpa bolos buat Simon dalam saingan Piala Dunia bermula sejak edisi 2022 di Qatar.
3: But anyway, I think we have to continue on this path. I think we have to continue on the path of keeping a clean sheet, because whoever wants to break the record next will have an even harder time. And well, in the end, keeping a clean sheet, I think, will be very significant or very important in order to advance to the next round, which is what this is really about. The record is great, but what this is all about is getting past the round of 16.
2: Rekod dunia Guinness mengesahkan pencapaian itu secara rasmi melalui hantaran di platform X. Rekod Simon itu merangkumi dua edisi Piala Dunia, iaitu edisi 2022 dan 2026. Bagi edisi 2026, Simon mengekalkan rekod bersih selama 360 minit ketika menentang Cape Verde, Arab Saudi dan Uruguay di peringkat kumpulan serta Austria dalam pusingan 32, menambah rentetan 159 minit tanpa bolos yang dilakukannya di Qatar 4 tahun lalu.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Luahan Kakak Abang. Ya, kembali bersama-sama dengan kami Luahan Kakak Abang, geng Kakak Petang.
4: Menghiburkan anda hingga pukul 8 malam Lin. Mesti seperti biasa Lin. Dah sampai ke waktu ini, kita nak sampai Luahan Kakak Abang hari ini. Yeah. Dan kami nak buka topik untuk anda lah ya, untuk hari ini. Dalam-dalamnya
1: cinta.
4: Eh, itu macam lagu Hati Keendangnya. Nah. Tak payah lagi sama dah.
1: Ya, dalam apa Zura?
4: Okey, dalam kita belanja ni Lin, kadang-kadang ada benda yang kita beli ni Lin, akhirnya kita menyesal tau Lin.
1: Menyesal kenapa tu? Macam mana tu?
4: Kadang-kadang tak guna.
1: Okey.
4: Okey, kadang-kadang kita macam FOMO kan, macam orang lain beli, kita pun nak beli waktu tu.
1: Perasaan
4: lah kan.
1: Nak berlumba dengan orang lah. Okey.
4: Sebabnya kadang-kadang bila kita beli, tak semuanya kita pakai tau Lin. Ya, Lin ada tak ni dalam hidup Lin tu, Lin dah beli. Lin macam, aduh, kenapa dah beli benda lah ni?
1: Saya ada. Saya fikir tak apa, untuk majlis yang ni saya nak pakai macam ni.
4: Okey, bajulah tu maksudnya.
1: Bajulah. Okay. Tapi bila saya tunggu-tunggu, majlis tu tak sampai.
4: Majlis apa yang awak tunggu kan tu?
1: Majlis anugerah.
4: Permata cemerlang. Wow.
1: Mestilah Zura, kita ada impian dalam hidup.
4: Yelah, betul juga.
1: Saya beli ada satu gaun tu, macam saya impikan satu hari nanti dalam dunia pekerjaan saya akan naik atau pentas.
4: Pakai gaun, ya?
1: Saya akan dapat anugerah gaun yang sopan lah, ala-ala muslimah lah kan. Tetapi saya dah menunggu bertahun-tahun, hiduplah dipanggil naik ke pentas, hidup dapat anugerah apa-apa, tapi baju tu tinggal sekadar baju dalam gobok almari saya.
4: Anugerah lah.
1: Tapi kalaulah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dapat, saya akan pakai insya-Allah gaun tu.
4: Kalau awak pakai, dalam orang kata dalam pejabat awam lah kan, awak adalah seseorangnya yang memakai baju lain daripada lain. Sebabnya kalau kami, baju kurung, kami pakai dengan name tag. Tak pernah lagi lah orang naik anugerah cemerlang tu Lin, pakai gaun gembang-gembang gitu kan.
1: Ya, sebab bos dah pesan kan, geng Kakak Petang lain dari yang lain.
4: Lain
1: kita lain. Kan ada kelainan.
4: Next level. Jadi untuk petani kami nak buka topik untuk anda lah kan. Apakah pembelian yang anda rasa menyesal? Dulu beli macam nak berius nak beli ni.
1: Tahap menyesal.
4: Saya ada di satu Lin. Saya beli vacuum tu Lin.
1: Oh, vacuum? Yang sedut-sedut tu?
4: Vacuum beli basuh sofa tu.
1: Wow, vacuum.
4: Saya beli dah 2 tahun ni. Saya pakai satu sekali. Sekali je saya pakai.
1: Tapi
4: sebab dia memenatkan saya.
1: Iyalah,
4: sebab dia kena tunggu satu kan. Sedut kan dengan air tu kan. Sampai sekarang saya tak pernah buka lagi vacuum.
1: Masya-Allah. Kenapa tak jual saja?
4: Apa nak beli tak Lin? Ada lagi
1: saya sebenarnya. Macam saya panggil saja khidmat tu.
4: Saya kenapalah saya tak
1: sebab
4: panggil.
1: Sebab saya rasa buat benda tu macam leceh.
4: Penat Lin.
1: Sangat penat sebab cushion tu kita kena terbalikkan. Buang air kotor, ganti air bersih banyak kali.
4: Dengan saya buat dulu saya dengan karpet Lin. Awak tahu Lin, sampai saya rasa macam saya nak tendang pun ada benda tu. Saya rasa macam bangal saya rasa ni.
1: Beli kot nafsu.
4: Yo, masa tu kita nak raya kan. Kau-kau macam
1: nak panggil orang macam. Lah, tak berlabuk.
4: Nak panggil orang macam mengenyah pula atas rumah. Kita selalu tak dekat rumah. Beli siap-siap beli vacuum tu. Tak guna. Lin. Sekali. Lin, masa ingat sekali seumur hidup saya, Lin.
1: Saya pun terpedaya dengan hikmat tersebut. Masa tu saya renovate rumah.
4: Okay.
1: Rumah saya sasah lah berabuk. Bila saya panggil mereka, cekap mereka buat kerja.
4: Lagi cepat yang tu
1: lagi
4: kan.
1: Lagi cepat anak-anak muda. Memang bagus lah. Saya rasa macam saya siap temu ramah dia lang.
4: Ya.
1: Dek, kau dah lama buat kerja ni, Dek. Dah lama. Sonok, Kak. Duit banyak masuk. Banyak, Kak. Ramai ramai tempah kami, Kak. Macam gitu. Saya, ialah dia biasa wartawan. Sampai ke rumah pun.
4: Tetap nak menanya-nanya gitu. Itu benda yang menyesal kami beli. Anda pula bagaimana boleh kongsi dengan kami. Boleh call kami di 03-2282-0393. Layan teruslah.

0: oleh Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Ya, teruskan bersama-sama dengan kami, geng. Kakak apa?
4: Betang. Ya, mendung-mendung, Kak Lin. Macam kita kata dah tadi, Lin, kau dapat makan sup, panas-panas sup ayam tu. Ui, sedap.
3: Nasi paprik tadi, ya?
4: Tapi petang ni spesial juga, Lin. Makan durian.
3: Oi, durian banyak.
4: Ay, koma.
3: Durian krip.
4: Ya. Yeah.
3: Bubur durian. Kemudian kek durian.
4: Kek durian pun ada tadi. Ada durian mitsu ke ada. Kita menjadi dalam Bison Air, ya? Yang hantar pada kami tadi, ya?
3: Terima kasih banyak-banyak nafas, ya? Itulah dia, kan? Ada orang dia tak suka buah durian tetapi bila dah diadunkan menjadi kek, menjadi
4: pula
3: biskut durian pun ada.
4: Makanlah,
3: tiba-tiba dia jatuh cinta.
4: Ada orang memang tak makan tadi, dia makan memang, kalau makan durian memang betul durian.
3: Dia tak suka makan. Macam makan durian dengan pulut, dengan nasi,
4: tak geti, kan? Ada macam itulah, macam-macam jenis. Tapi tak boleh. Untuk petani kini, kami dah buka topik untuk anda ini. Anda
3: pembelian yang paling anda menyesal.
4: Betul, nyesel.
3: Nyesel beli.
4: Kalau orang Jawa kata nyesel gitu.
3: Iya.
4: Kita dengarkan luahan pertama daripada rakan kita ni, ya.
5: Assalamualaikum, hai. Nama saya Azima. Hai geng kakak petang. Saya ada beberapa banyak sebenarnya perkara yang saya beli. Lepas tu saya menyesal. Tapi baru-baru ni saya ada beli yang saya paling-paling menyesal lah. Iaitu saya beli treadmill
3: yang alat senaman.
5: Kalau harga mahal, maksudnya yang yang treadmill untuk gym-gym ni tempat tu. Tapi saya hanya guna sekali saja. Lepas tu saya tak pernah guna langsung, okey, tak pernah guna langsung. Dan treadmill tu jadi tempat letak baju sekarang ni. Itulah benda yang paling saya menyesal sangat beli.
3: Itulah perkongsian daripada Azima, ya.
4: Azima tadi, ya.
3: Tapi betul juga lah. Sebab treadmill tu apa dia punya size bentuknya tu sesuai untuk kita gantung baju. Macam baju basah bila dah kering kita gantung kat
4: tuala,
3: dalam.
4: Tuala
3: biasa.
4: Tuala pun sesuai.
3: Balik macam kaum suami kan balik dari luar, dia tanggal baju dia gantung kat situ. Akhirnya jadi perhiasan ataupun jadi ampaian. Patutlah ramai menyesal beli. Saya setuju sangat dengan Azima.
4: Sebab saya pernah nampak, Lin, kalau kat rumah tu kan benda tu besar, Lin.
3: Makan space juga.
4: Kalau tak guna tu sayang tau, Lin.
3: Memanglah.
4: Tapi dah lah, kehidupan kita ni kan busy.
3: Kalau bagi percuma kat saya pun saya tak nak.
4: Sama dengan saya.
3: Sebab rumah saya comel. Ida lah besar macam istana Ida.
4: Sebab kalau saya tak nak, sebab masa tak guna, saya memang takkan guna benda tu.
3: Zura, saya nak bagi tahu satu perkara. Kalau Zura nak cakap saya dan juga perkataan tak digunakan, jangan cakap saya tak guna. Kata-kata tu doa. Saya tak guna.
4: Saya tidak menggunakan.
3: Ya, cakap betul-betul. Saya tidak menggunakannya. Adakah anda tidak berguna langsung?
4: Terima kasih, cikgu.
3: Baiklah, layan terus.
4: Saya banyak kegunaan tau. Kakak petang.

0: Kembali bersama-sama dengan kami di National FM. Sekarang sedia hati. Hai.
1: Selamat datang untuk anda. Mungkin dah sampai rumah ataupun mungkin dah sampai ke warung-warung atau kedai makan, Lin. Sop satu ni.
0: Sop kambing.
1: Sop sejuk kan.
0: Sop ekor.
1: Sop ekor. Oh, sedap ni. Ya Allah.
0: Dekat Kuala Lumpur ada beberapa gerai yang menyajikan sop ekor, sop kambing yang sedap.
1: Kat mana tu, Lin?
0: Saya tak nak cakap. Kenapa? Itu promosi.
1: Promosi. Sikit lah bagi hina. Nanti orang marah itu.
0: Ayolah, sebenarnya Google aja. Bila kita Google, dia akan tulis kat situ. Rating berapa. Orang ramai. Lepas sekarang ni ramai influencer dekat TikTok tu, dia akan bagi promosi percuma. Kan? Jadi kita tahu, kita tak pernah pergi pun kita terasa nak pergi sebab cara dia
1: beritahu macam sedut.
0: Menceritakan. Macam hidup, siap dengan harga, lokasi. Tapi, macam tu lah best.
1: Tapi kalau tak saya, kalau di KL lah, di Menghala ke Jekyll tu, apa nama tempat tu?
0: Dorai Sami.
1: Kat situ
0: tempatnya. Nasib baik saya tahu ya. Awak selalu macam itu, tu kan? Menghala.
1: Saya lupa. Itu kadang-kadang kalau
0: itu
1: saya...
0: Itu zaman saya muda dulu. Zaman saya sekolah dah ada dah. Gerai tu. Gerai
1: tepi jalan. Kalau orang luar nak makan sup, di situ sedap lah.
0: Iyalah.
1: Dari Sami tu. Kadang-kadang sebab kita sedang sakit tekak macam ni. Sedap tu. Kita makan sebab panas ni. Sup ni. Oh, lega. Sebab, ada lagi luahan seterusnya ni?
0: Ada.
1: Silakan. Kita ni. Okey, jom.
2: Hello, selamat petang. Hai, geng, cakap petang.
0: Sakit tekak ke ni?
2: Saya Ahmad, dari Sentang. Saya nak kongsi dah sedikit dengan geng cakap petang ni kan. Antara pembelian yang saya rasa macam rugi saya beli sebenarnya, ialah bila kita duduk kat pejabat ni, laki perempuan yang kira main kutu kan. Jadinya saya adalah pembelian yang saya rasa saya teringin nak beli. Jadi bila main kutu ni dah dapat, saya terus beli apa yang saya teringin. TV. TV memang sebesar-besar tidak, memang karuan tamu saya itulah. Dan bila dah dapat tu kan, dah beli tu, titik beras menyesal pula. Sebabnya TV tu terlalu besar untuk ruang tamu saya yang kecil tu. Bila terlalu besar, antara gap ruang sofa tu nak ke TV tu memang agak rapat lah. Jadi bening, wah pula dapat tengok TV besar. Jadi itulah salah satu pembelian yang saya rasa menyesal. Saya beli, patutnya saya beli benda lain daripada duit tu beli makanan itu kan. Itulah dia, TV tu. Masih ada lagi TV tu. Jadi, tapi sekarang dah tak pening lah. Semua mula dulu. Sila beli. Okey, itu saja ruangan saya. Terima kasih dengan kakak petang.
1: Terima kasih.
0: Lamatnya.
1: Amat.
0: TV sebesar-besar alam katanya.
1: Kau tengok cerita hantu tu.
0: Ya Allah.
1: Terkencing kat sofa.
0: Saya macam risau. Saya memang tak berani. Aduh, kalau TV lebih besar daripada rumah saya. Dengan sound system. Kalau bunyi bergaduh ke, bunyi cerita seram.
1: Sungguh takut ni.
0: Kat ponti atau pokok. Mengilai-ngilai. Memang tak lah. Saya tak berani. Tolong.
1: Awak bayangkan sofa dengan TV tu berapa langkah je. Dengan TV sebesar alam tu.
0: Itulah dia. Kalau dapat nenek-nenek kita dulu-dulu kan, habis dia marahnya.
1: Yalah.
0: Kenapa TV lebih besar?
1: Ada macam-macam sekarang ni.
0: Nenek akan marah. Sejadah kau besar macam TV tak?
1: Sejadah besar tak? Oh, ngadap TV. Maghrib bawa ke Isyak. Isyak bawa ke subuh.
0: Yelah, lepas drama Korea, drama Indonesia, drama Malaysia. Macam-macam drama, hiburan.
1: TV besar gitu, Lin.
0: Yelah.
1: Yelah masanya ni.
0: Tak tengok tak puas pula.
1: Yelah.
0: Lepas tu bila orang datang rumah, perkara pertama kita on TV dulu. Nak belagak?
1: Belagak lah. Bung, debung. Belakang letak lampu. Nampaklah.
0: Oh,
1: kita,
0: dia punya macam lampu. Hiasan.
1: Hiasan lampu macam
0: dekat hotel.
1: Itu yang awak nak kan sebenarnya.
0: Tapi dia menyesal beli. Sebab besar sangat.
1: Yelah,
0: rumahnya tak berapa nak besar. Tapi betul lah kan. Kalau kita pun masa macam menyesalnya lah TV besar-besar. Apatah lagi kalau duduk sorang-sorang. Tak ada keluarga.
1: Kita pula tu baik lambat TV tu seminggu sekali je.
0: Paling saya seram. Kalau saya tidur. Tiba-tiba TV tu on sendiri.
1: Nakutkan lah, Lin. Menyeramkan. Beli lagi dah. Dah lah banyak kutu.
0: Amik. Main kutu beli TV. Amik kau. TV hidup sendiri. Layan terus.
1: Ingat kau tak.

0: Itu dia, selamat petang kami ucapkan untuk anda. Bagaimana keadaan anda, cuaca di tempat anda? Ni dekat Angkasa Puri ni rasanya macam dah reda dah Zura.
1: Mungkin lah ni, tapi gelap lagi kat luar tu Lin. Nampaknya 2-3 hari ni hujan agak lebat juga Lin. Bermula daripada semalam. Malam-semalam pun dah lebat juga. Jadi untuk anda yang mungkin bawa kereta malam-malam Lin, jalan licin, kena hati-hati lah ya.
0: Jangan lupa pasang lampu kenderaan anda dan berhati-hati. Bukan apa kita khawatir Zura, bila hujan lebat kita tak perasan adanya lopak air.
1: Betul.
0: Kita main jalan saja tiba-tiba air kotor terpercik pada pejalan kaki, pemboncing motosikal. Kesian mereka kan.
1: Kalau semalam ni saya on the way balik daripada Muar ke KL ni, memang di Melaka hujan selebat-lebatnya, jalan tak nampak langsung tau. Dan ada kereta yang memasang lampu hazard line
0: Hazard light.
1: Yang dua lampu.
0: Sebenarnya tak boleh pasang.
1: Bahaya. Betul.
0: Tak
1: jadi,
0: boleh.
1: Kita keliru kereta yang belakang tu nak orang kata nak ke kiri ke kanan.
0: Betul.
1: Sampai macam nak ke mana dia ni kan? Dia nampak ke kita nak ke kiri, tapi kita macam risau dia tak gerak-gerak. Jadi untuk anda yang mungkin melalui kawasan hujan yang lebat dan
0: menyalakan lampu hazard light
1: tu, janganlah sebab bahaya untuk kena di belakang tu sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebab tak tahu anda nak ke mana.
0: Tapi ramai juga yang keliru kan. Bila keliru mereka pasang Zura. Dan ini macam Zura katalah mengakibatkan pemandu lain tak tahu arah tuju,
1: arah
0: nak ke
1: tuju,
0: kanan ke,
1: betul,
0: nak ke kiri ke, kenderaan sebab, ni berhenti ke apa ke.
1: Sebabnya kan, depan tu dah hujan lebat, kita tak perasan, kita nampak lampu tu berkelip, ni kereta ni berhenti ke.
0: Penglihatan ataupun kita pula terhad.
1: Jadi untuk anda jangan pasang lampu hazard light itu lah ya, untuk keselamatan. Okey, kita lihat keluhan seterusnya daripada rakan kita ni ya. Jom.
2: Hello, kakak petang.
0: Hello.
2: Jadi pembelian yang paling menyesal saya pernah buat ialah beli tiket konsert K-pop yang berharga almost
0: RM1,000.
2: Jadi saya waktu remaja dulu sangat sukalah lagu K-pop semua ni kan. Jadi saya ada orang kata favourite K-pop idol lah. Selainnya yang kumpulan lelaki lah kan, yang handsome semua tu. Jadi bila ada peluang untuk jumpa mereka di konsert, memang saya akan beli tiket yang paling mahal. Saya kumpul duit sendiri lama-lama dan saya akan beli tiket paling mahal sebab saya nak memang duduk depan dia, depan mata saya nak nampak.
0: Hari puas hati.
2: Jadi saya tak bayar RM1,000 lebih. Bukan RM1,000 lebih tapi dekat RM1,000. Kalau difikirkan balik, memanglah sangat worth it waktu tu. Sebab memang kita boleh jumpa orang yang kita suka, boleh dengar lagu dia secara live. Tapi bila fikir sekarang, banyak benda yang saya boleh gunakan dengan wang sebanyak itu kan.
1: RM1,000.
2: Jadi itulah kadang-kadang fikir menyesal juga. Tapi nak buat macam mana? Nasi jadi bubur.
0: Nasi jadi bubur ya.
1: Rupanya bubur tu nampak juga insin-insin.
0: Selalu masa beli tu tak menyesal. Keseronokan kan. Rasa macam
1: Kepuasan.
0: Sebab nak jumpa dengan penyanyi kesayangan. Tapi bila dah duit dah habis, konsert pun dah habis, teringat-ingat RM1,000, Masya Allah.
1: Ada lagi rakan kita ni Lin, nak luahkan pada kita ni. Siapa tu?
3: Kakak abang, kakak petang. Saya Mimi Aniza dari Tawau, Sabah.
1: Awak tahu?
3: Pengalaman saya tentang membeli pembelian yang menyesal ni lah kan. Pernahlah hari tu saya beli apa ni, macam kacang gajus. Saya minatkan kacang gajus tu. Dan kami beli dalam harga sekilo. Lepas tu sampai, dia bagi package tu yang macam 200 gram je begitu. Lepas tu kita minta return balik lah kan dengan supplier. Lepas tu dia cakap benda dah sampai, tak boleh nak return. Lepas tu saya cakap saya bayar 30 lebih. Barang ni ikut harga dalam jadual yang dia bagi tu just RM5 lebih. Jadi macam tak adil lah kan. Saya dah bayar mahal, lepas tu dia bagi barang yang murah. Maksudnya bukan benda yang sepatutnya. Agak kecewa lah. Tapi itulah ragam peniaga online ni kan. Kita tak tahulah yang mana jujur, mana tidak. Benda tu saya terima je lah. Apa boleh buat kan. Nak bagi return pun dia tak nak ambil.
1: Tak baik dia macam tu ni.
0: Kan anaknya
1: order orang. Order sekilo ni. Nampak 200 gram. Yang berharga RM5 macam tu je.
0: Yelah.
1: Jauh tak beza tu.
0: Itu perniagaan yang tidak berkat lah kan. Jadi bayangkan kalau ada peniaga macam ni, memburukkan nama peniaga lain yang betul-betul jujur, yang cari makan, mengurusi peniagaan dalam talian kan. Orang kata apa, hanya setitik nila habis susu sebelanga. Betul, jangan buat macam
1: jangan
0: tu.
1: Jangan buat gitulah benda makan.
0: Tapi boleh laporkan kepada pihak berkuasa, bagi alamat kedai tersebut yang menipu tu kan, agar siasatan dapat dijalankan dan mungkin
1: tak ada online lagi orang kata tipu lah maksudnya.
0: Betul, supaya ganti rugi dapat dibayar kan. Tapi aduan tu kena betul lah, kena tepat lah bagi dia punya butiran yang lengkap.
1: Ya.
0: Kan? Macam
1: jadi
0: itulah.
1: Untuk semua kesian peniaga
0: kami tumpang simpati
1: lah. Betul, semua peniaga kena hati-hatilah. Kena jujur, kena orang kata amanah tu kena betul amanah lah untuk anda. Okey. Dan Lin ada lagi selepas ini, Lin? Luahan kakak abang?
0: Luahan kakak abang dah selesai sampai ke penghujung.
1: Selepas ini ada Beast on Air nanti yang akan kuda ada bersama anda.
0: Ada
1: semua.
0: Peniaga ada.
1: Siapa?
0: Peniaga apa?
1: Apa?
0: Lepas ni lah.
1: Lepas ni lah.
0: Bersama kami.
1: Geng kakak petang lah.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suraka.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
3: Ya, Zura. Biz On Air, Geng Kakak Petang.
4: Ya, Lin. Kau dapat petang ni, Lin. Kita dah makan sup tadi, Lin.
3: Ya.
4: Nak makan manisan juga, Lin.
3: Iyalah,
4: kan. Nak makan donat, Lin.
3: Oh, Zura terlintas di fikiran nak makan donat. Ya, donat apa?
4: Donat macam biasa pun tak apa, Lin.
3: Donat biasa.
4: Sebab ada saya dulu kecil-kecil memang buat donat.
3: Donat macam-macam perencah wadah. Buat donat, ya?
4: Ya, sebelum pergi sekolah dulu, buat donat dulu, Lin.
3: Tapi tak diteruskan jual donat sampai sekarang. Kuatlah buka perniagaan ke.
4: Saya yang macam makin donat.
3: Tidak sebenarnya, bukan apa, Zura. Kita nak tebu ramah, ya. Dalam Beats on Air, Siti Aisyah Naman ataupun Kak Syah, yang mengusahakan Donuts Village.
4: Hai, Kak Syah.
5: Hai.
4: Waalaikumsalam, Kak Syah. Kak Syah, nak tanya dulu ni sebelum ni. Donut Village ni bermula daripada 2017. Dari rumah, ya? Betul?
5: Ya, betul. Kita dari rumah.
4: Alah, Kak Syah, kita terputus-putus.
3: Bermula dari rumah sejak 2017 sampai sekarang lah ni.
5: Betul. Daripada 2017 lah.
3: Alhamdulillah. Jadi fokusnya hanya mengeluarkan donat saja ke ataupun ada barangan sejuk beku yang lain, macam mana tu?
5: Tak ada. Dan donat village kan memang kita fokus hanya pengeluaran donat sajalah.
4: Kenapa Kak Syah pilih donat, Kak Syah?
5: Anak saya suka makan donat.
4: Oh, sama macam anak saya juga suka donat.
3: Donat kan sedap kan.
4: Baik.
3: Dekat luar negara kan ramai orang putih suka donat. Makanan utama juga donat di sana ni. Jadi boleh kongsikan sambutan orang ramai terhadap donat keluaran Donuts Village ni, ha?
5: Alhamdulillah. Ini daripada 2012 lah, walaupun kita dah rumah. Tapi 2020 kita buka sedar. So kita ada jual donat topping lah, macam kafe donat. Tapi alhamdulillah sampai ke sekarang ni kita fokus kepada frozen donat lah. Supply ke sekolah kebasan, sekolah destinasi.
4: Kita terputus-putus lah.
3: Sekolah kebangsaan, sekolah rendah, semualah. Banyak tempahan daripada mereka lah ni. Daripada cikgu-cikgu ke macam mana ni?
5: Tak, kita supply ke macam
3: supply ke sekolah-sekolah.
4: Pasaran donat mini, donat mini ring Kak Syah ni juga banyak difokuskan kat kita sekolah tadi, macam Kak Syah beritahu. Selain tu, strategi yang lain pemasaran donat village ni di mana lagi?
5: Okey, lepas tu donat kita memang ada dekat sekolah, international pun ada. Lepas tu kita orang ramai dapatkan donat SC Rosamat.
4: KST Rosyamat.
3: Tahniah, dah pergi jauh dah ni. Mudah pelanggan nak mendapatkannya dekat pasar raya ST Rosyam, ya.
4: Baik, donat mini Lin juga lembut kan, dengan lembut dengan sedap ni. Banyak ni dijual dekat ST Rosyam ni, Lin. Jadi boleh ceritakan variasi jenis yang lain lagi selain daripada donat yang biasa gula tu? Ada lain ke, coklat ke?
5: Kalau nak cakap pasal donat coklat, donat klasik, donat gula, donat susu apa semua tu memang ada jual lah dekat kedai kita dekat Kuala Selangor ni. Tapi mungkin orang ramai yang berada dekat luar cuma boleh dapatkan donat frozen kita tu dekat ST Rosyamat, 7 outlet ST Rosyamat dekat KL Selangor, Senawang.
4: Semua ST Rosyamat lah. Apa lagi perangan Kak Syah, perancangan untuk masa depan Kak Syah untuk kembangkan lagi perniagaan Kak Syah ni?
5: Kalau tanya saya, kita nak memperkukuhkan nama kita lah. jenama orang Islam, ada persediaan halal.
4: Okay.
5: Lepas tu donat kita walaupun frozen, dia lembut sampai petang.
4: Sedap ni.
5: Tak goreng tak apa walaupun frozen.
3: Memanglah kan. Sebab orang tahu donat ni sesuatu yang digemari ramai.
4: Makan aku dari dulu kecil-kecil dah makan dalam.
3: Macam dulu donat bulat, lepas tu ada gula. Sekarang itu ni dari pelbagai kan. Ada lidah tak maca, pistachio-nya. Kacang, pistachio. Macam-macam lah.
4: Macam, ya. Sekarang dah ada yang ada yang berbulu lagi tu. Macam-macam sekarang. Baiklah Kak Aisyah, khas untuk pendengar Habis On Air untuk petang ini, boleh Kak Aisyah kongsikan media sosialnya, nombor telefonnya untuk pendengar-pendengar kita hubungi nanti kalau nak order donat dengan Kak Aisyah ni?
5: Okey. Sebab kita ni pembuat donat, kita buat dan pengeluar donat sejuk beku ni, so boleh dapatkan borong, secara borong atau secara kecil-kecil, sikit-sikit pun tak apa. Boleh boleh melayan punya akaun TikTok Donat Village HQ.
4: Donat Village HQ. Okay.
5: Donat Village HQ. Lepas tu donat, kalau dekat Instagram, Donat Village KL.
4: Donat Village KL. Okay. KS. Nombor telefonnya?
5: Sorry, KS. Lepas tu boleh direct dengan kita. Nombor telefon kita 017-245-0235.
4: Aha.
5: Kita boleh hantarlah ke seluruh KL Selangor maupun dekat negeri-negeri lain.
4: Mudahlah ni kalau siapa nak mulakan perniagaan ni, nak buka kedai tepi-tepi jalan kan, petang-petang nak jual donat ni, boleh ambil dengan Kak Aisyah lah.
3: Iyalah,
4: dah siap, mudah.
3: Dah sasah rasanya tu, menyelerakan.
4: Baik, terima kasih Kak Aisyah untuk petang ni, perkongsian petang ni Kak Aisyah.
5: Terima kasih.
4: Sama. Moga nanti berkembang majulah Kak Aisyah. Ya, untuk anda semua banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama kami, geng Kakak Petang.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Baiklah, selamat datang untuk anda yang mendengarkan kami. Mungkin di Pulau Pinang, Lin. Dengarkan kita ketika ini. Hai, orang Pinang.
3: Iya.
2: Orang Kedah, orang Utara.
3: Apa habang semua.
2: Apa habang semua.
3: Tu dia suka.
2: Iyalah, petang ni makan pasang bok ya, Lin?
3: Iya, pasang bok lah. Macam-macam tu ada laksa, Pinang.
2: Nasi kandang lah.
3: Mamu suka. Sedap. Mamu suka makan.
2: Mamu tu siapa? Saya lah ya?
3: Bukan. Eh? Mamu tu orang lelaki lah.
2: Oh, mamu tu lelaki.
3: Suka nasi kandang.
2: Oh.
3: Saya itu pi Pulau Pinang kan. Beratuk. Beratuk sampai malam. Oh. Pukul 12 tengah malam.
2: Makan nasi kandang?
3: Makan nasi kandang.
2: 12 tengah malam?
3: Perkara tu biasa kat sana. Tapi yang kebanyakan beratuk tu orang luar. Bukan orang Pinang. Orang Pinang tu mereka boleh buat sendiri. Tak ada masalah.
2: Apa kalau pergi Pinang? Saya pulas dah. Saya tak kerti dah cakap bahasa Pinang ni. Tak apalah. Sebelum kita nak dapat info semasa untuk petang ini ni. Kementerian Kesihatan KKM giat memperluaskan lagi penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan juga berkualiti. Dan menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu.
4: Seterusnya, Kementerian Sumber Manusia Kesuma bahkan mewujudkan pusat transit pekerja asing bagi memperkemas pengurusan kemasukan pekerja asing ke Malaysia dan ianya menyasarkan untuk menempatkan lebih kurang 1,000 ke 2,000 pekerja secara sementara sebelum diserahkan kepada majikan. Dan selain itu juga, pusat penubuhan berkenaan bertujuan untuk memperkukuh ekosistem pengurusan pekerja asing di samping meningkatkan aspek penguatkuasaan dan juga keselamatan. Ya. Dan mereka akan ditempatkan di sana buat sementara waktu sebelum diserahkan kepada majikan untuk mengambil alih lah.
2: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini bersama King Kakak Petang.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Teruskan bersama-sama dengan kami Nasional FM ya. Dan sekarang ini sama-sama kita ikuti rancangan Raudah dengan tajuknya Empat Tanda Kemuliaan di Sisi Allah Subhanahu Wa Taala siri kedua, disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Sama-sama kita dengarkan.

0: Ia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah, nah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk section 7 Shah Alam. Saya mengajar lah section 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Basah, ya Allah. Section 7 tu dekat dengan UITM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Basah, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Haa, mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Haa tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya. Ustaz, kita pergi minum, Ustaz, lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa? Tak ada, Ustaz, saja. Gerbak-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah. Ustaz, berkelahi dengan rumah lah, Ustaz. Habis datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Ha, nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya duit banyak tapi kalau tak ada barakah, diberikan gunung berbentuk emas yang pertama pun di request lagi gunung berbentuk emas yang kedua. Dia takkan pernah rasa cukup. Hari tu kata gaji, kata Ustaz, kalau gaji 3,000 mesti sedap, Ustaz. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000, usaha pula. Eh, tak cukup pula, buat part time lagi. Jangan kejar banyak. Alah, satu side tu kejar banyak daripada sudut amount tu, okey lah, tak ada masalah pun. Bukanlah kata salah. Tapi kejar barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Tak. Betul. Walaupun hadis, betul lah, hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua-tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum, tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap, Ustaz, saya cari Bukhari Muslim. Nah, buka Riyadhatus Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kang Ustaz cakap mabuk ketum kang marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Betul tak? 10 orang anak belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan. Orang mengajar dia dipanggil muqabil. Muqabil tu lawan. Taat tadi satu part. Berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya. Orang yang derhaka kepada kedua orang tua. Mudah sebutlah. Orang yang kuang hajar dengan mak ayah ni. Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat, dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solati, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okay? Tapi sampai sekarang ni saat ni, Zuhur tak semayang, subuh pagi tadi pun tak ada apa, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada semayang, tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir macam mana? Apa yang dibalas atas dunia tu? 3 poin. Ingat? Ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, aku sibuk lah. Alung kata. Angah pula WhatsApp. Aku kerja lah. Mana sempat. Alang pula kata, anak nombor 3 pula. Saya outstation ni. Tunggu. Tiga golongan kata Nabi. tiga akan dikenakan. Yang pertama, orang derhaka kepada mak ayah, rezeki dia takkan pernah cukup, sempit. Lagi cari, manjang tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit. Minggu depan pula, Allah, kereta accident pula. Minggu satu lagi pula, Allah, oh rumah pula, demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah Ustaz, saya okey duit Ustaz. Saya jutawan Ustaz. Saya meniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Ya Allah, balik rumah kelayan anak bini. Nah, balik kampung tak ngam adik-beradik. Alahai, minta maaf cakaplah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Nah, biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita, jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan mukabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala bala akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang, alhamdulillah Ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu, fahamnya. Nak gambarkan, orang yang derhaka pada mak ayah tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama ba'as dalam kitab Jau'arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia tu tidak akan pernah tenang dalam setiap urusan dia buat. Boleh? Hati dia tu, gilah makan angin Los Angeles ke, gilah mana pun lah, ikutlah dia buat apa perkara. Allah, kadang-kadang kalau bahasa kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa kita mudah nak faham, 24 jam tengok si pulan ni serabut memanjang. Jelas tak? Aku tengok engkau ni serabut dia. Apa hal ni? Pergi kerja kelang kabut, balik kelang kabut, dekat office tak kena, bos bagi kerja pun tak. Apa pasal ni? Selidik balik, tengok balik. Okay, tadi rezeki sempit. Macam Ustaz kata, rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor dua, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri, Ustaz dah sebut dah. Pergi sini, okay, nampak tenang lah, masuk gambar Facebook lah, itulah. Tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut ini paling kita risau tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iaitulah, seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok ni, orang lelaki ni dengar elok. Dalam kalam seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Saya tanya dia tuan-tuan. Kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada lah. Dia jawab apa? Tak ada apalah Ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya Ustaz. Dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je Ustaz. Saya awak ke, anak entah ke, Ustaz tu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je tuan-tuan, Ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia, saya tanya PA dia lah, Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia Ustaz, kalau buat apa-apa sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia, oh rezeki betul lah kata. Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puas hati tanya PA dia. Tak tahulah Ustaz. Ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow, dia kalau apa-apa keputusan antaranya Ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap nana, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ha, ni orang-orang hebat ni. Sebelum nak apa orang kata bagi keputusan, sepatah dua dulu. Ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma

0: Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Dengan kabarnya hujan lebat di Suraya.
1: Betul, Lin. Kalau di Kuala Lumpur, katanya hujan juga, Lin, di setengah tempat, Lin. Jadinya ada yang naik air sekarang ni. Di jalan raya, mungkin menghadapi kesesakan lalu lintas yang luar biasa sikitlah untuk petang ini, okey? Yeah. Mungkin anda yang mendengar kami dalam kereta ketika ini, kenapalah tak jalan-jalan kereta ke depan ni, ya? Jadi, kalau ada kawasan-kawasan yang dah dinaiki air, jadi anda kena hati-hatilah.
0: Betul.
1: Untuk anda yang mandu, okey?
0: Dan selain itu juga, seandainya anda mendengar bunyi guruh dalam tempoh 30 saat ya selepas kilat kelihatan, itu bermakna sebenarnya petir berada berhampiran dengan anda dan berisiko juga untuk disambar.
1: Oh, jadi segera hentikan aktiviti luar dan pergilah tempat untuk berlindung di dalam bangunan atau kenderaan yang berbunyi keras, Lin.
0: Betul.
1: Kita berlindung di situ lah ya. Dan tunggu sekurang-kurangnya 30 minit selepas bunyi guruh terakhir kedengaran sebelum anda keluar semula lah atau menyambung aktiviti lah. Kalau nak main bola contoh kat padang tu, jangan dulu.
0: Sebab panduan ini dikenali sebagai 30 rules dan ianya sangat penting terutama ketika musim peralihan monsun apabila ribut petir sering berlaku pada waktu petang macam-macam.
1: Betul.
0: Macam sekarang ni lah kan.
1: Jadi jangan berlindung di bawah pokok terutamanya di pondok-pondok yang terbuka juga yang berhampiran dengan kawasan air dan juga besi lah, bahaya tu sebab ada aliran elektrik di situ juga nanti.
0: Betul, sangat bahaya. Jadi kalau anda terdengar lah bunyi guruh, jangan tunggu, segera cari tempat perlindungan yang selamat, bukannya macam bawah pokok macam Zura cakap tadi.
1: Betul.
0: Ataupun berteduh di tempat yang lapang. Lagi mudahlah terkena panahan, bukan panahan asmara, panahan petir.
1: Panahan mata. Asmara tu okey lagi, Lin. Petir tu bahaya.
0: Saya
1: boleh meragut nyawa.
0: Dulu sama kanak-kanak kan macam tu kan. Kita tengah main apa kat padang.
1: Yalah.
0: Dengar bunyi guruh, bunyi petir, berlari, berdesuk.
1: Betul. Itu kalau tak balik, Lin. Tali pinggang ni.
0: Memang.
1: Berbelas kat, orang kata kat kaki ni. Siap.
0: Kena marah. Mak kata kuat sangatlah tu. Kuat sangatlah tu nak lawan petir. Takut sangat.
1: Betul, janganlah buka TV waktu tu. Pantang larang kita waktu-waktu tu.
0: Memang tak berani. Nenek tak berani. Kita pesan, mak ayah kita pun pesan macam tu kan.
1: Jangan buka TV waktu-waktu kilat, bahaya.
0: Sekarang TV pecah, tak nak ganti dah. Tak payah kau tengok TV, tengok rumah jiran lah
1: lepas
0: ni.
1: TV mak pula berapa inci pula, berapa puluh inci yang tadi macam tadi besar tadi tu.
0: Remote masa tu tak ada. Dia pergi kat TV tekan.
1: Tu kau satu. Dua.
0: TV dulu-dulu ya.
1: Dulu dulu kan. Jadi untuk anda di mana sejak anda berada, cakna dengan kawasan sekeliling, cakna dengan keadaan sekeliling lah ya. Kalau hujan, kalau kilat kelan, lagi-lagi naik motor ni kena hati-hatilah. Bagi laluan pada motor dulu. Orang kata tak naklah mereka sebab mereka tak ada perlindungan apa-apa, Lin.
0: Iyalah. Kita kena bertimbang rasa kan ketika berada di jalan raya. Kalau hari ni kita mudahkan urusan orang, insya-Allah,
1: insya-Allah
0: urusan kita juga dipermudahkan ya.
1: Jadi teruskan mendengarkan kami, geng. Kakak petang.

0: Baik, selamat malam untuk anda mendengarkan kami geng Kakak Petang. Masih lagi bersama Nazura dan juga Lin hingga pukul 8 malam, Lin. Dah masuk jam terakhir, Lin.
1: Iya.
0: Sekejap masa berlalu.
1: Sangat cepatlah kan. Waktu-waktu begini saya kira dekat jalan raya tu masih banyak lagi kenderaan Zura.
0: Hujan lain macam sikit, Lin.
1: Itulah dia. Bila hujan lebat, perasan tak keadaan jalan lalu lintas agak perlahan sedikit, kan?
0: Betul.
1: Jadi sama-sama kita bertimbang rasa, berhati-hati. Tapi kalau anda melalui di lebuh raya utama negara, pernah tak lalu kawasan tiba-tiba ternampak kelibat gajah?
0: Ada?
1: Ada. Terutamanya dekat laluan dekat Perak tu kan. Berhati-hatilah ya dekat Pahang.
0: Betul. Jadi untuk anda semua kalau melalui kawasan-kawasan tersebut, pelankanlah kenderaan anda di kawasan habitat tersebut. Patuhi had papan tanda lintasan tu, Lin.
1: Iya.
0: Juga boleh hubungi perlilitan jika berlaku kemalangan hidupan liar lah.
1: Betul. Sebab dekat sana mungkin ada binatang ya seperti gajah liar. Kita tak nak gajah ni mengamuk.
0: Kan?
1: Kemudian binatang seperti apa orang kata tenuk. Banyak lagi lah binatang-binatang lagi, ya? Harimau kan, harimau kumbang dan sebagainya pernah juga dilanggar. Kerana ialah di sebelah malam harimau tersebut melintas di lane sebelah kanan kan. Saya tengok kecederaan pada kenderaan tu agak parah jugalah kan.
0: Aduh. Ya Allah. Dia ada sampai ibu gajah tu tak nak bergerak ni baru-baru ni kan.
1: Bila anaknya sebab mati terlanggar kan. Sedih kan situasi tu Zura.
0: Betul. Jadi kena patuhi lah had laju yang telah ditetapkan di kawasan tersebut. Jangan buat laju berdesup juga kat situ.
1: Iyalah.
0: Kita pun takut bahaya juga ni pada kita. Betul. Nyawa kita juga.
1: Sebab hidupan liar ni pun inginkan kehidupan. Jadi ayuh lindungi mereka, lindungi nyawa kita juga ya.
0: Baik, untuk anda semua teruskan mendengarkan kami geng Kakak Petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 146 hingga 148.

0: الحق وهم يعلمون.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya Nabi Muhammad dan kebenarannya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu. Sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian.

0: Kebenaran yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya dari Tuhanmu. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا

0: Dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat yang menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Teruskan siaran bersama-sama dengan Nasional FM walaupun kita dah nak sampai ke penghujung ni, Surah.
3: Sekejap, masih berlalu ya, Lin. Ya. Apa lagi yang kita nak kongsikan untuk nak habis dan Lin? Penutup untuk game kat petang hari ini, edisi hari ini 6 Julai.
2: Sekejap je. 6 Julai 2026 ya. Dan kepada teman-teman yang mungkin sedang menanti-nantikan ya, adakah pilihan mereka akan ditunaikan malam ni, kena tunggulah.
3: Malam ni.
2: Sebab menyerahkan kita
3: AJ nanti, Mama AJ insyaAllah ya, akan bersama anda nak tunaikan lagu-lagu pemerintahan anda. Mungkin dah last minute, Lin, kata boleh lagi ke? Cubalah.
2: Kita tak janji.
3: Boleh lagi naik di muka buku. Betul. Tuliskan pilihan lagu anda. Pilih lagu apa nak. InsyaAllah, mana tahu ada kekosongan.
2: Sebab AJ apa? AJ akan mainkan lah. Seringkali kita siapkan poster tersebut di sebelah tengah hari. Kan jadi begitu ramai berpusu-pusu yang masuk, tulis tajuk lagu, nama penyanyi, kemudian nama mereka, lokasi. Kadang-kadang ucapan pun ada
3: ucapan juga. Betul.
2: Jadi kalau dah hujung-hujung tu, kami tak berani nak berjanji apa-apa. Tunggu je lah.
3: Kalau ada rezeki awak nak dengar lagu awak, ada. Jadi kami nak undurkan diri untuk hari ini. Zura dan Lin, kita jumpa esok lah ya,
2: InsyaAllah, dalam
3: Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani anda di Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat saya Lin Zainul dan juga Azura yang telah menemani anda dalam geng kakak petang. Dan kini giliran anda pula untuk bersama dengan saya selama 4 jam bermula 8 malam sehinggalah 12.30 malam. InsyaAllah berbagai perkongsian yang akan saya kongsikan bersama dengan anda dan semestinya lagu-lagu pilihan daripada anda akan menemani pada waktu ini. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan iaitu AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, pilihan raya dan keseimbangan keselamatan dunia. Inovasi AI memerlukan kawal selia. Teknologi hanya boleh dimanfaatkan sepenuhnya jika ditabir dengan baik. Keperluan nak melindungi masyarakat, terutama kanak-kanak, daripada risiko penggunaan AI tanpa kawal selia berkesan. Dialog 2 hari bertindak sebagai platform perbincangan. Delegasi mengkaji laporan penilaian saintifik bebas pertama mengenai AI. Seterusnya, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu FELDA disaran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. FELDA mesti mempercepat usaha menyelesaikan isu perumahan generasi kedua dan pemilikan tanah peneroka. Setiap permasalahan perlu diteliti, cermat dan disertai pelan penyelesaian jelas serta tindakan segera. Kerajaan Madani akan memperkukuh FELDA bagi memastikan langkah memberi manfaat nyata kepada peneroka dan keluarga mereka. Dan untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam. Jangan lupa untuk anda layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Ha, bertemu lagi Abang Baik bersama dengan anda pendengar setia slot cara kita di Nasional FM. Apa? Hari ini Abang Baik nak bincangkan satu topik yang ramai orang sukar untuk amalkan, iaitu berani berkata tidak. Kadang-kadang kita terlalu takut menolak permintaan orang sebab kita bimbang disalahfahami ataupun kita bimbang mengecewakan mereka. Betul? Tapi ingat, berkata tidak bukan bermaksud kita sombong. Ia bermakna kita menghormati batasan diri. Kalau kita tengok kajian University of California, dia menunjukkan bahawa orang yang sukar berkata tidak lebih cenderung untuk mengalami tekanan dan keletihan emosi. Penting rupanya teknik ni. Jom kita lihat 3 cara kita untuk lebih berani berkata tidak dengan bijaksana. Cara yang pertama adalah tahu prioriti anda. Ya, kenali dan kenal pasti apa yang paling penting untuk anda. Bila anda jelas dengan prioriti ataupun keutamaan, lebih mudah untuk menolak perkara yang tak sejajar dengan matlamat anda. Betul? Dan kalau kita tengok kajian daripada Harvard Business Review, individu yang jelas dengan prioriti mereka lebih produktif. Dahlah lebih produktif, kurang cenderung merasa terbeban dengan komitmen yang tidak perlu. Okeylah, Mbak bagi contoh. Kalau anda tengah fokus pada keluarga, tak salah untuk menolak jemputan majlis yang tak mendesak. Anda boleh cakap, minta maaf, saya ada komitmen keluarga pada waktu itu. Kan senang? Ni macam ni lah. Hidup ni, kalau tidak ada prioriti, dia seumpama kita cuba untuk mengisi baku penuh dengan air. Semua nampak penting, tapi akhirnya tak ada yang tinggal. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah guna teknik menolak dengan hormat. Kita kena belajar cara menolak dengan sopan. Contoh, kita mulakan dengan menghargai orang yang meminta, kemudian kita berikan sebab ataupun alasan yang ringkas. Sebab kajian menunjukkan menolak permintaan dengan nada hormat dapat mengurangkan kemungkinan konflik sebanyak 60%. InsyaAllah tak bergaduh kalau kita guna teknik ni. Contoh, terima kasih atas jemputan, tapi saya tak dapat hadir kerana ada urusan yang tak dapat dielakkan. Dah, cukup kat situ. Tak payah over explain, tak payah nak terangkan lebih-lebih kerana ia boleh menimbulkan rasa serba salah. Para pendengar sekalian kan, kalau kita ni asyik kata ya kepada semua benda, jangan terkejut tau kalau akhirnya kita buat RSVP untuk kenduri yang kita pun tak kenal pengantin dia siapa. Baiklah, cara yang ketiga adalah latih diri dengan situasi kecil. Maksudnya apa? Mulakan dengan situasi yang kecil-kecil untuk melatih keberanian anda untuk berkata tidak. Contoh, anda tolak sesuatu di tempat kerja yang tak berkaitan dengan tugas anda, ataupun anda berkata tidak pada tawaran yang anda tak perlukan. Boleh? Kita mulakan dengan situasi kecil. Jadi para pendengar yang Abang Bak hormati sekalian, inilah dia 3 cara kita untuk lebih berani berkata tidak. Yang pertama, tahu prioriti anda. Yang kedua, guna teknik menolak dengan hormat. Dan yang ketiga, latih diri untuk berkata tidak dengan situasi kecil. Semoga kita semua belajar menjaga sempadan diri dan lebih berani untuk berkata tidak bila perlu tanpa rasa bersalah. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan suruhan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.
1: Sebentar tadi tepat 8.45 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam. Dan selepas itu, sama-samalah kita nantikan pilihan siapakah yang akan menjadi pilihan bersama 2.0 malam ini. Nantikan nama siapa yang akan AJ sebutkan dan terus setia, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32

Perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Itu dia rahsia pohon cemara daripada Axis menemani anda pada waktu ini pembuka untuk pilihan bersama 2.0, yang mana lagu itu permintaan daripada Buluntung Om Hawun. Diharapkan semuanya terhibur lah ya. Ya, untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda bertemankan saya AJ Ala Jalani di sini. Saya akan terus menemani anda dalam Nasyona Malam, dan lagu-lagu yang anda telah dengar ataupun yang akan anda dengar nanti adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasyona FM sentiasa di hati. Jadi malam ni kita berkongsi emosi bersama dengan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang telah membuat undian dalam pilihan bersama 2.0. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang bila mendengarkan lagu-lagu yang saya keudarakan melalui pilihan bersama 2.0, ada yang teringat akan kisah dahulu ataupun ada yang ikut menyanyi bersama macam AJ tadi sendiri. Dan yang paling penting, diharapkan anda semua terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini 6 Julai 2026. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Elbiana Rosiliana, dengan ucapan moga terhibur dan lebih santai, dan semoganya semua sihat walafiat untuk semua sahabat. Melanggungkan lagu daripada Mariah Carey, My All. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak. Melanggungkan lagu daripada Skoin, Ku Menangis Kehilanganmu. Terus setia bersama dengan AJ. Jangan menangis, terus kekal bersama dengan AJ. Okey, di frekuensi ini, hanya di Nasyona Malam.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Terima kasih kepada sahabat semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan AJ di Nasional Malam, bertemankan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati dalam pilihan bersama 2.0. Dan lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Maimunah Van Zul dari Kuching Sarawak, Menahan Rindu dari Wani Hasrita. Yelah, waktu-waktu malam macam ni kan, tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah kan ataupun yang sedang bekerja, mesti teringat akan seseorang. Yelah, malam kan sunyi, masih itulah tiba-tiba terbayang orang yang kita sayang kan. Rindu ni satu sifat yang biasa untuk kita, tak kiralah laki ke perempuan. Mungkin kita rindu kepada seseorang, kita boleh hubungi, ataupun seseorang yang kita rindu yang tak dapat kita hubungi, yang tak dapat kita sentuh atau lihat. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah, kita doakan yang terbaik untuk orang yang kita rindu. Baik, ada sedikit info trafik yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, yang mana status trafik di lebuh raya seluruh negara. Trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi, antaranya di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Juru ke Perai dan Perai ke Permatang Pauh, arah selatan RNR Sungai Perak S ke Ipoh Utara. Seterusnya Lebuh Raya Utara Selatan E2 arah selatan nilai ke Bandar Ainsdale, kemalangan berlaku di kilometer 273.1 arah selatan, lorong kecemasan terhalang. Seterusnya, trafik perlahan di E2 Tambak Johor arah selatan CIQ Sultan Iskandar, Malaysia ke CIQ Woodsland Singapura. E2 Lebuh Raya hubungan kedua Malaysia Singapura di link kedua, arah selatan Plaza Tol Tanjung Kupang ke CIQ Sultan Iskandar Malaysia, dan pertengahan jabatan ke CIQ Tuas Singapura. Seterusnya, trafik perlahan di E8 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 arah barat, cenderung ke Termeloh, susulan kemalangan di kilometer 132.6 arah timur. Lorong kiri arah barat telah dibuka, namun lorong kanan di kedua-dua arah masih ditutup. E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah selatan Plaza Tol PGS ke pusat Bandar Puchong. Itu sebersedikitlah mengenai info trafik, yang mana trafik agak perlahan lah. Jadi diingatkan kepada penunggang motosikal bahawa lorong kecemasan turut digunakan oleh kenderaan yang berhenti akibat kerosakan ataupun kecemasan lain. Oleh itu berhati-hatilah terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan, berikan sepenuh tumpuan semasa menunggang, dan untuk anda juga yang sedang memandu, pastikan anda berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan jalan dan berikan sepenuh tumpuan semasa memandu, dan berhentilah untuk berteduh bagi yang menaiki motosikal kalau hujan. Dan untuk anda yang sedang memandu, kalau penat, berehatlah di lokasi yang sepatutnya. Terus kekal bersama dengan AJ, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Afiq Ibrahim dengan ucapan moga terhibur dan ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada Sarah Raisuddin, Ku Teruskan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahmad Suhaili. Beliau inginkan lagu daripada Mega Nina Karina. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Satu pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 9.51 minit malam baru waktu ini, kembali lagi bersama dengan AJ. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Rashida Adi. Assalamualaikum, selamat malam, selamat berhibur di Nasional FM, sentiasa di hati dan diharapkan semuanya senyum sentiasa. Terima kasih Rashida Adi, saya baca komen awak pun terus tersenyum je. Razak Balangi juga turut menemani saya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Nenek Ani juga turut bersama dengan saya dengan ucapan selamat malam. Sekarang waktunya bersantai, beristirahat dan bersyukur atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Semoga esok hari kita semua bisa menghirup udara segar lagi dengan keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bisa, insyaAllah. Didoakan semoga semuanya sihat walafiat dan alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk bernafas dan beribadah dan melanjutkan apa saja suruhan yang diperintah oleh pencipta. Baik, Osman juga turut menemani saya. YB Raja Tun Dr. Philip, assalamualaikum, selamat malam. Tetap bersamamu, peminatmu buat selamanya, peminat setia Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Muhammad Azhar Harun juga turut menemani saya. Selamat bertugas, semoga terus ceriakan semua pendengar. Amin. Diharapkan awak cerialah Azhar ya, bila mendengarkan suara AJ menemani awak pada waktu ini. Dan harapkan juga awak terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Ahmad Suhaili juga turut menemani saya. Ada sedikit mutiara kata hikmah kehidupan dia nak kongsikan kepada kita semua. Jangan mencintai seseorang secara berlebihan, kerana satu hari dia boleh menjadi seorang yang kamu benci. Dan jangan membenci seseorang secara berlebihan, kerana satu hari dia boleh menjadi orang yang kamu cintai. Baik, terima kasih atas mutiara kata tersebut, Ahmad Suhaili. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nida Wahida. Beliau inginkan lagu daripada Izla, Kukunci Rindu Buat mu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Haji Halijah Hamzah dari Sungai Perak, dengan ucapan buat semua pendengar setia Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Thomas Arya, Merayu. Dan AJ merayu kepada anda terus kekal menemani AJ hanya di Nasional Malam.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Jabatan Penyiaran Malaysia giat melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan iaitu AI dalam dunia penyiaran dan industri kreatif negara. Jabatan Penyiaran giat mengadakan sesi libat urus dengan pemain industri untuk merangka garis panduan AI dalam penyiaran dan industri kreatif. Garis panduan menekankan penggunaan AI beretika, seimbang dan bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan kualiti kandungan tempatan. Garis panduan dijangka dimuktamadkan suku pertama tahun hadapan. Kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosi budaya dan program bersama. Seterusnya, Kementerian Sumber Manusia Kesuma bakal mewujudkan pusat transit pekerja asing bagi memperkemas pengurusan kemasukan pekerja asing ke Malaysia, memperkukuh ekosistem pengurusan pekerja asing serta meningkatkan penguatkuasaan dan keselamatan. Disasarkan menempatkan 1,000 hingga 2,000 pekerja secara sementara sebelum diserahkan kepada majikan. Bukan penempatan kekal atau pusat tahanan. Pekerja dibenarkan keluar segera selepas dokumen lengkap, perhalusi cadangan bersama negara sumber, teladani amalan terbaik luar negara, tindakan tegas terhadap majikan gagal sediakan penginapan. Itu dah serba sedikit mengenai info terkini semestinya yang sahih daripada berita RTM. Dan untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam. Dan anda jangan lupa untuk layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

punya nyanyian sepun permintaan daripada sahabat kita Boniface. Boniface Joe dari Saratok Sarawak buat sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kadang-kadang orang ni tak mampu nak luahkan apa yang mereka rasa dengan kata-kata. Sebab itulah mereka memilih lagu. Sebab itulah ada di Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu-lagu adalah permintaan daripada anda sendiri, pilihan daripada anda sendiri. Dan ada lagu-lagu yang membuat permintaan sebab rindu seseorang. Ada juga yang pilih lagu lama sebab mengingatkan kepada satu kenangan. Ada juga yang pilih lagu yang ceria walaupun hakikatnya dia sedang cuba menyembunyikan kesedihan. Jadi malam ni, apa juga lagu yang anda dengar, sedih, gembira, marah, ketawa, anggaplah ia sebagai teman yang menemani perjalanan hidup anda. Kalau hari ini mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berasa sedih macam lagu tadi kan, rindu serindu-rindunya tu kan, permintaan daripada sahabat kita, perasaan itu percayalah tidak akan kekal selamanya. Seperti sebuah lagulah, setiap bait lirik lagu mesti ada penghujungnya, dan setiap melodi akan ada keceriaan juga. Macam cuaca kan, hujan, lepas tu pelangi, lepas tu ada matahari bersinar. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua, kepada anda yang membuat pilihan bersama 20.00 pada malam ini. Tanpa sedar sebenarnya kan, setiap lagu yang anda pilih ini sebenarnya sedang bercerita tentang diri anda secara tak langsung ya. Dan semoga lagu-lagu ini juga dapat menemui ketenangan untuk anda yang sedang bersedih, memberi kekuatan ataupun harapan. Dan kepada anda juga yang sedang mendengar, walaupun tak buat pilihan bersama di peluang kosong, tapi ini merupakan lagu yang dapat mengubah hati anda juga. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi lah AJ ucapkan komen-komen yang anda berikan dalam pilihan bersama 20.00. Sebenarnya kita tahu-tahu, siapa tahu lagu yang anda pilih pada malam ni bukan saja mengubat diri anda sendiri, tapi sebenarnya menjadi penawar kepada sahabat-sahabat kita, hati-hati pendengar lain yang sedang melalui perasaan yang sama. Jadi kadang-kadang lagu ni kan, sesebuah lagu tu sebenarnya mampu berkata lebih banyak dari 1,000 patah perkataan. Yalah, bila ada lirik, bila ada melodi, secara tak langsung terus tercapai, tersampai apa yang kita cuba nak sampaikan kepada seseorang. AJ sendiri pun bila melihat pilihan bersama 20.00 setiap kali, setiap hari, setiap edisi, dapat merasai perasaan setiap pendengar yang sedang mendengarkan Nasional Malam, yang menanti-nantikan pilihan mereka tu dikeudarakan. Jadi diharapkan semuanya terhiburlah dengan pilihan sahabat-sahabat kita ni ya. Mungkin tadi banyaklah lagu-lagu yang yalah, yang sedih, yang membuatkan anda meruntun jiwa, menangis teresak-esak. Jadi kita kena raikan emosi sahabat-sahabat kita ni, okay? Jadi saya nak anda menangis lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Nur Azila. Lagu ni ditujukan khas buat hiburan semua sahabat di media sosial Nasional FM sentiasa di hati, untuk keluarga, menantu dan juga suami. Beliau inginkan lagu daripada Ziana Zain, Putus Terpaksa. Jadi AJ tak nak anda putus mendengarkan Nasional FM, terus kekal bersama dengan AJ, okay? Semestinya hanya di Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Masa malam, 8 malam hingga 12.30.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

Ah, dipilih, dipilih. Ah, lagu itu tadi, pilih-pilih dari Eva, permintaan pada sahabat kita Siti Salwah dari Baling, Kedah. Ha, sambil pilih-pilih itu sebenarnya kena tepuk dada, tanya selera. Yang mana satu pilihan anda, yang putih, yang kuring langsat, yang sawo matang, yang hitam manis? Tepuk dada, tanya selera. Ada juga tadi daripada lirik itu, suka yang pandai menari ke, menyanyi ke, atau yang pandai make up? Kalau yang make up tu saya rasa maintenance dia agak tinggi sikit lah. Ataupun yang suka pandai bercakap seperti AJ. Tapi maaf, AJ telah ada pilih. Baik, anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Alajalani di sini, yang mana lagu-lagu yang anda dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ berkongsi rezeki bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ya, anda boleh mendengar dan juga menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Ramai sahabat-sahabat kita yang berinteraksi bersama dengan AJ, antaranya kita ada Alwali. Oi, manis filter ni Alwali. Seterusnya kita ada siapa lagi? Fairul Rizwan. Kita ada Ili. Terima kasih Ili atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Kemudian kita ada siapa? Misra underscore bunga-bunga. Kita ada Balong 33. Terima kasih atas pemberian. Terima kasih juga Ismi Paul. Semua murah rezeki, sihat selalu. Edward juga turut menemani saya. Mariati 1. Ili. Seterusnya kita ada siapa lagi sebentar? Eddie Hamid. Wow, terima kasih Abang Eddie Hamid. Invite Key juga turut menemani saya. Mutiara Johari. Ya, saya janji awak. Saya janji. Bila saya berjanji, insyaAllah saya akan tepati. Alin juga turut menemani saya pada waktu ini. Liana Shah, Fairul Rizwan dan ramai lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jadi, oh, terima kasih juga kepada Azri Zahairi atas perkongsian yang telah dikongsikan. Tap-tap, share and like, okay. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 di waktu malam ini. Semestinya lagu-lagu yang awak dengar adalah pilihan daripada sahabat kita. Dan AJ harapkan anda terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Tadi mula-mula kita dengar lagu semua sedih-sedih kan. Lepas tu kali ni kita pula dengar lagu yang boleh kita berdansa, menari bersama. Tak kegembiranya tu. Ada macam-macam emosi dalam pilihan bersama 2.0 ni kan. Baik, kita berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada Nenek Ani. Beliau inginkan lagu daripada Amelina, Di Dadaku Ada Kamu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada KRU Negatif. Permintaan daripada Burhan. Tapi sebenarnya AJ nak kongsikan mengenai kumpulan Eva tadi tau. Info mengenai kumpulan Eva. Sebenarnya lagu tadi pertama kali tau untuk saya mendengar. Dan bila mengendalikan pilihan bersama 2.0, saya tak langsung banyak lagu-lagu yang saya tak pernah dengar. Jadi dengar, jadi tertarik. Jadi diharapkan anda juga pun sebegitu. Eva merupakan kumpulan penyanyi wanita Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1995, yang mana kumpulan ini mencipta sejarah sebagai kumpulan dangdut pertama negara, yang mana mereka meraih kejayaan komersial dalam tempoh singkat pada era 1990 yang terkenal dengan lagu Bulan Cinta. Itu dia lah maknanya kumpulan pertama wanita dangdut, iaitu kumpulan Eva. Saya suka lagu tu tadi. Jadi untuk anda, jika suka lagu, lagu-lagu yang anda dengar pada malam ini, bolehlah membuat pilihan bersama 2.0 untuk bukan edisi hari ini tetapi esok 7 Julai 2026. Untuk edisi hari ini, AJ dah tutup lah ya. Minta maaf banyak-banyak. Dan untuk pengetahuan anda, lagu-lagu ini perlulah membuat undian di muka-muku di Facebook, bukan di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati, yang mana admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan anda bolehlah membuat komen di situ dengan membuat undian pilihan lagu daripada anda. Yang paling penting, kena ada tajuk lagu dan penyanyinya. Itu yang paling penting. Kalau tak, macam mana je nak cari, macam mana nak mainkan malam nanti kan. Itu saja, mudah saja. Yang paling penting, anda kena ikuti media sosial kami terlebih dahulu. Kalau tak ikut Facebook ataupun TikTok, macam mana nak buat pilihan bersama 2.0 kan. Okey, kita terus berhibur dengan lagu ini, Di Dadaku Ada Kamu dan juga Negatif. KRU hanya di mana tu? Hanya di Nasional Malam.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati. Mini Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Dunia kini tertumpu di satu pentas. Segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Dengarkan Nasional

Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Seramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab

0: sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di Bilik Taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Ini daripada result inilah nanti, so mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata, isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan. Sebaliknya, akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiyaini Jayapalan pula menyatakan, penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia MMA menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata, pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekat, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas, diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
0: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas, termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool, Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-gyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya dua minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat, menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fawqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia rapuh menemani anda pada waktu ini. Tak salah untuk kita. Kadang-kadang perasaan kita tu terasa rapuh. Tapi kadang-kadang perasaan rapuh tu membuatkan kita lebih kuat lagi untuk kita menghadapi setiap dugaan, setiap cabaran dalam hidup kita. Jadi tak apa kita rapuh seketika, tapi kena bangkitlah. Terus bangun, terus-teruskan hidup. Yang paling penting, teruskan berdoa dan usaha tu paling penting, okay? Jadi tak kisah untuk rasa rapuh, tapi hanya seketika. Teruskan perjalanan anda, kuatkan iman anda. Yang paling penting, terus berdoa dan terus berusaha. Terus kekal juga bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Macam tu lah kan, tak suka tak apa. Yelah, kadang-kadang bila time dia suka, yang manis-manis je cakap dengan kita pun baik-baik je kan. Bila dah tak suka, kita tak buat apa-apa pun dia rasa nak marah je. Macam mana tu kan. Itulah dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita nak bagi orang suka kita semua pun tak boleh juga kan. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan kepada anda untuk peringatan diri sendiri, kita jangan jadi orang yang saya tak sukalah dia tu, saya suka orang tu. Jadilah kita menyukai semua orang yang berada di keliling kita. Kalau awak rasa kurang selesa dengan seseorang tu, pendam je dalam hati sendiri ya. Baik. Itu lagu permintaan daripada sahabat kita Muhammad Isyamuddin. Kisah Isyamuddin. Isyamuddin okey ke tu? Kenapa? Bekas kekasih awak dulu sayang awak, sekarang tak sayang. Tak apa, bagus juga dia tinggalkan awak. Awak tinggalkan je, InsyaAllah awak akan jumpa pasangan yang lebih baik, yang lebih menghargai awak. Okey? Baik, jangan sedih-sedih. Terus kekal bersama dengan AJ pada waktu ini, seperti kekalnya sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM dan juga di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nasri. Assalamualaikum. Diharapkan semua sahabat pendengar sihat selalu dan ceria selalu. Dan saya ada terbaca sepotong ayat yang indah untuk kita renungkan. Tidak semua benang yang kusut berakhir sia-sia. Ada yang sedang Allah sulam menjadi sebuah keindahan. Betul tu. Jadi setiap masalah ataupun cabaran, dugaan yang anda alami pada waktu ini ataupun yang sedang bersedih kan, jangan risau, insyaAllah akan ada cahaya, akan ada penyelesaian. Kerana setiap masalah itu insyaAllah ada jalan penyelesaiannya. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ waktu ini? Siti Salwa, terima kasih. Oh, di live TikTok dia teman, di Facebook pun teman. Terima kasih banyak-banyak. Lepak santai bersama dengan ahli keluarga sambil mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih. Ita Chok juga turut menemani saya. Lina Roslinda, hari ini okey-okey je, happy sebab sudah gaji. Oh, Alhamdulillah, Lina Roslinda sudah gaji lah. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Sedekahlah apa-apa yang patut ya. Hida Mulyani juga turut menemani saya pada waktu ini. Seterusnya kita ada Marsha Saleh. Selamat malam, sihat ceria selalu untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Sadin, selamat malam bos. Selamat malam yang okey ke tu. Terima kasih terus kekal bersama dengan Nasional FM. Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Pak Tam Said, Nur Isa, Abdul Jalil Tahir dari Felda Endau Johor juga turut menemani saya. Pakcik Azizman, Muhammad Isyamuddin, Tan Tari dan Mas Mira, Khatijah Muhammad Amin, Khairil Awang dari Sumatera Utara juga turut menemani saya. Hamdan Arifin mengucapkan semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir mendengarkan Nasional FM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana setia menemani kami di Nasional FM dan nak berkongsi rezeki bersama dengan saya semestinya. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo dari Sibu Sarawak dan juga Azam Kuzairi dari Seremban dengan ucapan moga semuanya terhibur. Mereka berdua inginkan lagu daripada UKIS, Bila Diri Disayangi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Aniza Samin. Dia inginkan lagu daripada Wan Lamunan Hati. Terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM. Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Tadi Kau Kekasihku, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar dan juga Wan Wan. Jadi sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Terus kekal bersama dengan kami di National FM sebentar saja lagi. Sahabat saya Aizat Azam akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu, dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini Atas Nama Cinta, permintaan daripada sahabat kita Humairah Mosahid. Terus kekal bersama dengan kami di National FM. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini, 7 Julai 2026, bersama dengan hari Selasa, 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya, dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Muhammad AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan, mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia, inspirasi Tamin Sari, National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat, kan? Yang masih lagi belum tidur, kan? Setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5, manakala di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, frekuensi 89.7 di Balin Kedah, dan juga di Pantai Timur, di Besut Terengganu, 94.3, dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang, 93.1. Itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati, dan juga mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemarahan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju jersey 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjurai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Johanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Tengah risau saya temankan anda kan ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadi hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda walaupun tengah bekerja, pastikan berehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semangkan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03-8892-7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi, jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga anda masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan setiap pagi merupakan peluang baru untuk kita menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan jangan takut untuk kita bermula walaupun langkah itu kecil, kerana kejayaan besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang berani. Dalam kehidupan kita ni, setiap masa kita akan berubah kan. Semalam hari yang lain, gaya yang lain, dan hari ini juga cabaran dan juga apa yang kita hadapi adalah secara yang berlainan. Kita tidak dapat mengawal semua yang berlaku, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak balas. Dan juga kegagalan bukan penamat, sebaliknya guru untuk mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga lebih bijak dan juga lebih matang dalam meneruskan kehidupan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia mendengarkan National FM pada waktu ini, terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja dan juga mereka yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook National FM. Antaranya kita ada Muhammad Syariza Jaafar yang berada di Sarawak dengan ucapannya, selamat pagi kepada semua pendengar setia National FM. Assalamualaikum dan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Latifah Omar yang berada di Pekan, Pahang. Wah, nama macam pelakon tu. Dia tunjukkan buat semua rakan-rakan pendengar, salam perkenalan buat beliau. Dan juga kita ada Siti Syahrizat yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapannya sedang menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak yang akan ke sekolah sebentar nanti. Jadi buat semua rakan-rakan pendengar, selamat mendengarkan National FM. Terima kasih banyak. Dan untuk anda boleh komen dan juga boleh memberikan ucapan di Facebook National FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ kan. Mungkin ada nak sampaikan ucapan kepada yang tersayang, yang jauh di mata tetapi dekat di hati, anda boleh terus memberikan ucapan di Facebook National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Utopia, Mithali Cintaku. National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Dia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah nah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk Seksyen 7 Shah Alam. Saya mengajarlah Seksyen 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Bosa, ya Allah. Seksyen 7 tu dekat dengan UITM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Bosa, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Haa, mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Haa tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya. Ustaz, kita pergi minum Ustaz lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa? Tak ada Ustaz saja. Gerbang-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah. Afzal, berkelahi dengan rumah lah Ustaz. Habis datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Ha, nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya duit banyak tapi kalau tak ada barakah, diberikan gunung berbentuk emas yang pertama pun di request lagi gunung berbentuk emas yang kedua. Dia takkan pernah rasa cukup. Hari tu kata gaji, kata Ustaz, kalau gaji 3,000 mesti sedap Ustaz. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000 usaha pula. Eh tak cukup pula buat part time lagi. Jangan kejar banyak. Alah, satu side tu kejar banyak daripada sudut amount tu okey lah, tak ada masalah pun. Bukanlah kata salah. Tapi kejar barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Tak. Betul. Walaupun hadis, betul lah hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua-tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap, Ustaz saya cari Bukhari Muslim, nak buka Riyadatul Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kang Ustaz cakap mabuk ketum kang marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Betul tak? 10 orang anak belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan. Orang mengajar dia dipanggil muqabil. Muqabil tu lawan. Taat tadi satu part. Berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya. Orang yang derhaka kepada kedua orang tua. Mudah sebutlah. Orang yang kuang hajar dengan mak ayah ni. Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat, dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solati, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okey? Tapi sampai sekarang ni saat ni, Zuhur tak semayang, subuh pagi tadi pun tak ada apa, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada semayang, tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir macam mana? Apa yang dibalas atas dunia tu? 3 poin. Ingat? Ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, aku sibuk lah. Alung kata. Angah pula WhatsApp. Aku kerja lah. Mana sempat. Alang pula kata, anak nombor 3 pula. Saya outstation ni. Tunggu. Tiga golongan kata Nabi. Tiga akan dikenakan. Yang pertama, orang derhaka kepada mak ayah, rezeki dia takkan pernah cukup, sempit. Lagi cari manjang tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit. Minggu depan pula Allah kereta accident pula. Minggu satu lagi pula Allah oh rumah pula demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah ustaz saya okey duit ustaz. Saya jutawan ustaz. Saya meniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Ya Allah, balik rumah kelahi anak bini. Nah, balik kampung tak ngam adik-beradik. Alahai, minta maaf cakaplah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Nah, biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan muqabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala bala akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah ustaz, saya sekarang alhamdulillah ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu fahamnya. Nak gambarkan orang yang derhaka pada mak ayah, tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama ba'as dalam kitab Jauh Arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia tu tidak akan pernah tenang dalam setiap urusan dia buat. Boleh? Hati dia tu, gilah makan angin Los Angeles ke, gilah mana pun lah, ikutlah dia buat apa perkara. Allah, kadang-kadang kalau bahasa kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa kita mudah nak faham. 24 jam tengok si pulan ni serabut memanjang. Jelas tak? Nah, aku tengok engkau ni serabut dia. Apa hal ni? Pergi kerja kelang kabut, balik kelang kabut, dekat office tak kena, bos bagi kerja pun tak. Apa pasal ni? Selidik balik, tengok balik. Okey. Tadi rezeki sempit. Macam ustaz kata rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor dua, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri ustaz dah sebut dah. Nah, pergi sini oce nampak tenang lah, masuk gambar Facebook lah itulah. Tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut ini paling kita risau tuan-tuan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iaitulah seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok-elok ni, orang lelaki ni dengar elok-elok. Dalam kalam seorang ulama' besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Nah, saya tanya dia tuan-tuan. Kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada lah. Dia jawab apa? Tak ada apalah ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya ustaz. Dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je ustaz. Nah, saya awak ke, anak entah ke. Satu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je tuan-tuan, ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia, saya tanya PA dia lah, Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia ustaz kalau buat apa-apa sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia, oh rezeki betul lah kata. Nah, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Nah, jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puas hati tanya PA dia. Tak tahulah ustaz. Ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow, dia kalau apa-apa keputusan antaranya ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap nak, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ha, ni orang-orang hebat ni. Sebelum nak apa orang kata bagi keputusan, sepatah dua dulu. Ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus bergembira dan juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang diberikan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Dan seperti biasa juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk ke sekolah, bersiap-siap untuk ke pejabat dan sebagainya. Pastikan kita sentiasa positif dan juga memberikan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita lakukan. Setiap hari kita dipenuhi dengan pelbagai ragam, pelbagai kisah, tetapi hidup harus diteruskan. Lakukan dengan terbaik dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Kita bersua lagi untuk hari ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Tiga suara di sini. Nazwi, Sonic dan juga Dia terus bersama dengan anda.
1: Okey, kita dah live di Facebook macam biasa. Bangun-bangun, selain daripada kita kena ucaplah alhamdulillah. Hari ini masih lagi dipinjamkan nyawa, dipinjamkan nadi untuk berjalan di muka bumi Allah ni, kan?
0: Baik.
1: Jadi bersyukur. Okey, sambil-sambil itu bersyukur juga untuk kemenangan Spanyol
0: Betul.
1: Menghantar balik Portugal. Jadi saya selaku penyokong Cristiano Ronaldo rasa kecewa lah.
0: Betul lah.
1: Jadi sedih lah
0: Ronaldo pun dalam sidang media sebelum itu memaklumkan ini merupakan Piala Dunia terakhir beliau.
1: Betul.
0: Jadi bermakna ceritanya kalau orang bola kata Ronaldo ni tak lengkap lah.
1: Yelah.
0: Sebab dalam kira dia sepanjang sebagai pemain bola, satu piala yang dia tak dapat, Piala Dunia. Jadi
1: piala
0: dia
1: dunia.
0: Bukan pemain yang lengkap lah.
1: Yelah.
0: Macam Messi.
1: Tapi apapun cantik lah. 7 hari bulan 7 2026 nombor 7. Cantik kan nombor tu kan.
0: Betul.
1: Itu orang kata tarikh keramat lah untuk Ronaldo. Walaupun orang kata sebagai pemain bola kecewa lah.
0: Memang betul lah.
1: Walaupun dia berjaya menjadikan gol sepanjang Piala Dunia berlangsung, tapi untuk balik dengan tidak membawa pulang Piala Dunia ni, satu kekecewaan besar lah sebagai seorang pemain yang dilihat sebagai pemain yang terbaik dunia lah
0: Betul tu. Jadi kalau tengok, siapa yang tengok bola tu, gelaran GOAT tu tidak pada Ronaldo dah.
1: Betul.
0: Dia bagi kepada Messi,
1: Messi lah setakat Messi ni
0: Jadi seperti biasalah untuk muslimin dan muslimat, sebagai panduan.
1: Okey.
0: Waktu solat subuh, azan dah pun berkumandang. Untuk sekitar Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya, 5.56 minit pagi. Dan baik, terima kasihlah kepada Ijad.
1: Okey.
0: Dia gembira. Portugal kalah.
1: Saya pakai je merah hari ni.
0: Baik.
1: Merah hijau. Ala-ala Portugal juga. Jadi baik. Ronaldo, jangan bersedih. Saya tetap akan menyokong kerjaya awak.
0: Yelah, insyaAllah.
1: Nanti kita kopi-kopi kat Doceza
0: Baik, baik. Okey.
1: Okey.
0: Baik, selepas ini ada banyak lagi perkongsian menarik. Nanti kita akan kongsikan lagi lah.
1: Baik.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Baik, jom dengarkan lagu ini dahulu.
1: Inilah dia,
0: Nasional
1: Pagi.

0: Barang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal.

bersama RTM. Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: Okey semua, selamat pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, boleh ke FB Live? Yes. Kita dah live macam biasa. Okey, boleh komen. Ramai yang dah muncul, dah share. Terima kasih. Siti Salwa antara yang wajib masuk. Terima kasih Jamila Osman.
0: Ya.
1: Nur Zaini Apo. Waalaikumsalam. Aniza Samir. Waalaikumsalam. Nur Isa. Terima kasih banyak.
0: Okey. Masya Saleh pun selamat pagi. Ainul Jaafar.
1: Ya.
0: Mama Ila Labu pun selamat pagi. Hajah Khalijah Hamzah. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Pok Su ya.
1: Okey, yang dalam perjalanan hati-hati memandu. Jangan lupa untuk jenguk-jenguk kerusi belakang bila dah keluar, bila dah sampai ke pejabat. Okey. Sebab risau, mana tahu mungkin semalam ataupun rutin harian isteri yang hantar anak. Hari ini kebetulan isteri mungkin pas tugasan tu pada suami.
0: Betul.
1: Suami tak biasa, mungkin terlupa.
0: Betul.
1: Isteri pun kenalah telefon semula. Bang, dah hantar dah bang anak kita.
0: Ya.
1: Saling-saling lah sama mengingatkan, ya.
0: Betul tu. Dan kalau tempat pengasuh pun peringatkanlah juga kepada ibu bapa yang selalu menghantar anak ke tempat pengasuh anda tu. Tiba hari ni tak hantar, tanya kepada mereka.
1: Kenapa tak hantar?
0: Sebab apa?
1: Adalah, tadi saya hantar tadi. Rupanya tidak, rupanya dalam kereta tertinggal.
0: Betul.
1: Itu antaranya lah.
0: Okey.
1: Okey.
0: Baiklah, untuk waktu ni perkongsian kita pada baik kita Fiza pada hari ini. Banyak kita nak kongsikan untuk anda semua tau.
1: Okey. Ini tentang hari mengundi.
0: Baik.
1: Hari ini 7 Julai 2026, hari mengundi awal lah. Seramai 12,710 pegawai dan juga anggota polis lah akan tunaikan tanggungjawab sebagai daftar pemilih pada hari ini. Hari pengundian awal pilihan raya negeri PRN ke-16 Johor. Dan semoga dipermudahlah urusan.
0: Betul tu. Dan daripada jumlah itu, seramai 12,067 pengundi akan mengundi awal di pusat pengundian, manakala 643 pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka menerusi undian pos.
1: Okey, dimaklumkan oleh Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arshad, katanya 3,565 petugas PDRM digerakkan untuk nak jalankanlah dari segi tugas-tugas keselamatan, nak mengiring, nak kawal peti undi, termasuklah kawalan lalu lintas.
0: Okey, dan tinjauan di Ibu Pejabat Polis Kota Johor mendapati Dewan PSP 2 yang dijadikan pusat mengundi sudah pun bersiap sedia sepenuhnya.
1: Okey, ada tiga saluran yang dibuka. InsyaAllah akan memudahkanlah pengundi yang ada dekat situ, bermula 8 pagi hingga 6 petang. Jangan lupa bawa kad pengenalan. Okey, untuk jalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi dan pangkah di dalam kotak yang betul. Jangan tersalah, nanti rosak undi, rugi.
0: Itu peringatan tau. Untuk semua sekali, walaupun anda biasa mengundi, tapi peringatan ini untuk kita semua lah.
1: Kadang-kadang excited sangat. Tak sabar kan, gigil tangan.
0: Dah beratur panjang kan.
1: Okey, jadi Nasional FM pun akan bersama dengan rakan pelapor, insyaAllah. Yang akan bertugas di pusat-pusat mengundi sekitar jam yang ketiga dan yang keempat. Nanti kita akan dapatkan gambaran lah apa yang berlaku hari ini untuk hari mengundi awal.
0: Okey, kalau yang mengundi itu nanti, kalau cuaca panas, jangan lupa bawa payung.
1: Macam lagu ni. Cuaca hujan kan? Nak kaitkan dengan lagu.
0: Tapi lagu ni mimpi dulu.
1: Mimpi dulu.
0: Selepas tu bawa payung.
1: Okeylah, baik. Jom, inilah dia.
0: Nasional
1: Pagi.

0: Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Aksi pusingan 16 terbaik terus menyajikan drama yang sukar dijangka. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, Mexico dua kali bangkit menyamakan kedudukan selepas England mendahului. Ketika aksi dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, England muncul dengan gol kemenangan pada penghujung perlawanan sekaligus mematahkan semangat juang Mexico dan mengesahkan tempat mereka ke suku akhir. Malam yang sepatutnya menjadi milik Brazil akhirnya bertukar menjadi pentas kebangkitan Norway. Dua jaringan pada penghujung aksi memadam harapan gergasi Amerika Selatan itu sebelum Brazil sekadar menghadiahkan gol sagu hati menerusi penalti pada masa kecederaan. Whistle penamat mengesahkan satu sejarah baharu buat Norway dan satu episod duka buat Brazil.
2: Holland!
1: Debaran semakin memuncak. Tiada lagi ruang untuk melakukan kesilapan kerana hanya satu detik sudah cukup untuk menentukan siapa terus melangkah dan siapa sekadar menjadi kenangan. Gol Dunia RTM.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, untuk anda semua boleh follow, like dan juga share. Poster mengenai info sihat pun dah ada dah, ya.
2: Okey.
3: Okey, baiklah. Okay. Jadi, macam biasa, ya, kepada semua yang terus saja layan kami, terima kasih banyak-banyak. Pagi-pagi ni kita nak anda sihat. Lagi-lagilah sekarang ni demam Piala Dunia, tau.
1: Yeah.
3: Ada yang mungkin dah berjaga di awal pagi tadi. Ada yang lepak dekat kedai mamak nak tengok bola.
2: Lepas tu, kadang-kadang orang kata bila kita ni kecewa, makan akan lagi banyak.
3: Betul.
2: Sebab nak menghilangkan kesedihan. Lagi-lagi kalau tengok bola kecewa kan awal pagi tadi. Tengah tengok dekat kedai mamak. Kita nak kongsi sebenarnya boleh lepak mamak ni.
1: Okay.
2: Tapi ada 9 cara makan lebih sihat di kedai mamak. Lain macam ibu siar awak
3: Ya, luar biasa tau. Yang pertamanya, siapa-siapa yang suka makan roti canai, boleh tukar kepada capati tau.
1: Okey. Sebab pergi kedai mamak tu, kita tanya capati dalam pukul 1 pagi ada lagi ke tidak. Takut dah tak ada, eh. Okey, dan juga macam biasalah, ini memang saya, pilihan saya kalau kedai mamak. Makan, kalau pilih kuah, kena kuah dal. Itu memang pilihan saya lah.
3: Kari dal lah.
2: Okey, ayam tanduri.
1: Betul.
2: Kalau di kedai mamak, lebih menjadi pilihan yang terbaik berbanding ayam goreng.
3: Ya. Yeah.
1: Okay. Orang limau sedap ni.
3: Kemudian kan, anda kena makan nasi campur, bukan nasi goreng. Tapi waspada juga nasi campur tu, ambil suku-suku separuh saja.
2: Jangan nasi tambah pula.
3: Jangan kuah. Ni barat macam makan tengah hari tau.
2: Kuah pula macam kuah nasi kandar dicampur semua, kari kambing, kari daging, kari ayam, kari ikan.
3: Dah lawak kan dia. Kau banyak sekali tu, Allah.
1: Kalau dah makan tu tak ada separuh-separuh dah.
2: Tak ada dah. Okey, seterusnya.
1: Okey.
2: Jangan order Maggi.
1: Okey.
2: Okey, jangan order Maggi. Jauhilah, orang kata order mi goreng lah, kuitiau goreng lah, yang goreng-goreng ni semua jauhi kalau boleh.
3: Jauhi tau.
1: Betul. Okey, kalau nak minum, minum teh kurang manis sahaja. Teh tarik, Nescafe, Milo, orange juice.
3: Allah, itu yang sedap ya.
2: Allahuakbar.
3: Okey, kemudian cukup dengan satu minuman dan minta air kosong atau suam selepasnya. Boleh minum sekali je. Contohnya teh tarik tu boleh. Tapi lepas tu tukarlah. Minumlah air kosong, minta air suam. Jangan teh tarik lagi, teh tarik sampai 5 gelas.
2: Mula-mula mama tetari una. Mama tetari lagi una.
3: Ya.
2: Campur lagi kan. Dah banyak dah.
1: Okey.
2: Okey, seterusnya Nazri.
1: Sentiasa order kurang atau tak nak manis.
2: Limau suam kosong. Teh o kosong, kopi o kosong.
3: Kalau boleh bawalah Stevia.
1: Kalau info sihat ni kan, kedai mamak ni haram kita masuk ni. Rugi dia orang ni.
3: Jadi boleh
1: info sihat ni kan,
3: boleh kita makan. Cuma kita kena tukar. Kita kena tukar cara pemakanan kita. Memang di negara kita ni, kalau tengok bola tu, memang kedai mamak je lah yang buka 24 jam.
2: Yalah.
3: Jadi ini caranya, boleh kita makan, cuma kita kurangkan lah.
2: Pandailah kawal, eh.
3: Ya, yeah.
2: Eat and balance.
3: Okey,
1: baik. Baiklah, selepas ini info sihat lagi. Hadiah pun mengenai kesihatan juga.
2: Okey, standby untuk teka penyampaian.
3: Baik. Jom. Jadi macam biasa ke Facebook tau.
1: Okey. Jom dengarkan lagu ini, nanti kembali lagi untuk info sihat.
3: Jadi inilah dia Nasional.
1: Bye.

0: Okey. Bersiap-sedia semua ya.
1: Mari kita.
0: Baik-baik di Facebook.
1: Okey, jadi macam biasa anda boleh terus saja ke Facebook. Tak payah hubungi talian kami sebab jawapannya hanya akan kami baca di Facebook Nasional FM. Anda type saja tau, Nasional FM sentiasa di hati ya.
2: Okey, standby semuanya sebab kita nak siarkan isyarat bila-bila masa saja.
1: Ya, betul.
2: Dari sekarang dah ramai yang mula memburu
1: utama
2: menangi hadiah.
1: Baik, jadi kita akan ke udara ke isyaratnya. Bersiap sedia semua eh.
0: Okey, standby semua.
1: Okey, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
2: Okey, tahniah untuk Fizz Mofizz.
0: Okey,
2: Fizz Mofizz muncul sebagai pendengar yang pertama ketika isyarat dia nak log Izamil Nasir.
1: Okey, baik. Jadi Jamila Ottoman, Izamil Nasir, Nurhaini, Khairul Azwan Arba, kemudian kita ada Nadri Mair, Khairul Azwan Arba.
0: Okey, Didi Elman Elias Ilyasha, Nurul Zahira Razi, Nur Adila Amin Nur Azam, Sabarina Ibrahim, Izami Nasi.
2: Okey, Siti Salwa nak log Amin. Lepas tu Kawasaki The Best nak log Nur Rafika. Okay. Syaril Arifin nak log Fazila Nur Rafika.
1: Okey, baik, kita ada Helmino nak log Amin Nur Azam, Nordin Mat Isa, Khairul Azwan Arba, Marina Wati, Khairul Azwan Arba, Muhammad Rosman Cik Soh, Izami Nasi.
0: Okey, Anak Ambok, Khairul Azan Arba, Hamka Kaka, Izami Nasi, Nan Biji Hamba, Nurul Zahira Razi.
2: Abis Syah kan kita nak log Nurul Zahira Razi, Aniza Samin, Aminur Azam, Helmi nak log Aminur Azam.
1: Okey, baik, kita ada Fazilah Daud nak log Khairul Azwan Arba, Tamimi Ismail nak pilih Aminur Azam, Zafri Muhammad, Aminur Azam, Siti Salwa, Aminur Azam, Ibrahim Budahim. Ya, Nora Fikah pada pagi ni.
0: Okey, Maisli Kong Yupin nak log Amin Nur Azam, Fatimah Albain, Izami Nasir, Syahri Arifin, Fazilah Nora Fikah.
2: Okey, Muhammad Rosman nak log Izamil Nasir, Tamimi Ismail nak log Amin Nur Azam.
1: Okey, okay, Rahmat Syah, Amin Nur Azam, Khatijah Sa'ri, Khairul Azwan Arba, kemudian Nur Adila, Amin Nur Azam, Sabrina Ibrahim, Izami Nasir.
0: Okey, lepas tu Abang Long kita masih lagi memburu Nurul Zahira Razi, Aziz Muhammad A, Siti Noti Zaidi, Amin Nur Azam, Aniza Sami nak log.
2: Okey, Rahim nak log Fazila, Kak Aziz nak log Diati, Muhammad nak log Abang FND kita eh.
1: Okey, okay, Anak Ambok pagi ni memilih Khairul Azwan Arba, Hamba Kaka, Izamil Nasir, Kisah Muhammad FND Abdul Karim.
0: Okey, Mahdi Osman, Aminur Razak.
2: Okey, awak.
1: Okey.
0: Okey, baik.
1: Awak?
0: Saya.
1: Saya Aminur Azam.
2: Masih kecewa lagi lah.
1: Yeah, saya takkan pilih Nurul Zahir Razi untuk bulan Julai ni.
2: Ya ke? Kenapa berdiri awak?
1: Kecewa kan? Yalah.
2: Okey, awak Amin sama Amin eh?
1: Saya Aminur Azam.
2: Awak?
0: Saya Nurul Zahir Razi.
2: Alah, saya pun nak lock dia. Okeylah.
1: Saya Aminur Azam.
2: Izamil Nasi.
0: Saya Nurul Zahir Razi.
1: Aminur Azam bersiap sedia tau. Aminur Azam.
2: Tapi hati saya Zahira lah.
1: Tak.
2: Tukar. Sorry. Diati.
0: Diati Zahir, ya?
1: Saya Aminur Azam tau.
0: Saya Nurul Zahira Razi.
2: Okey, jom. Baik. Kita kira sama-sama.
1: Kita bersiap sedia baik tau.
2: Azadu.
4: 2, 3, lock.
2: Baik. Jawapannya okay, tepat jam
4: 7 pagi.
0: Jom dengarkan lagu ini.
1: Baik. Inilah dia Nasional.
2: Pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey.
2: Ya, Khairul Azwan Alba yang baca. Nurul Zahra Razzi sibuk dengan umrah dia.
3: Oh,
2: dia nak urus pasal umrah kan sampai hujung bulan ni.
3: Yalah, sebab orang kata apa, yang menunaikan ibadah haji dah selesai.
2: Betul.
3: Ramailah nak buat umrah ni.
2: Ya, macam sahabat kita pun akan menunaikan umrah.
1: Betul.
3: Siapa
1: Aida Jia.
3: Oh, okey, okey, okey.
2: Alhamdulillah. Jadi
1: dipermudahkan
2: urusannya.
1: Semoga dia pasport pun dah buat dah.
3: Alhamdulillah.
2: Insta story dia pun banyak ke arah itulah.
3: Alhamdulillah.
2: Dah berubah. Dah ada Jia.
3: InsyaAllah.
1: Semoga sama pergi, sama sampai lah.
2: InsyaAllah.
3: Serulah nama kami juga banyak-banyak.
2: Allahuakbar. Okey, baik.
3: Pemenang untuk teka penyampai akan membawa pulang minuman berhasil Pulfire dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja. Terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM.
2: Okey, baik. Pemenang ni memang sentiasa bersama-sama dengan kita. Dia bukan teka sekali tapi banyak kali dah. Tapi ini rezekinya untuk edisi kita pada hari Selasa ni. Beliaulah pemenangnya.
1: Okey, pemenangnya adalah lelaki. Jadi untuk wanita bolehlah untuk beralih ke lain lah. Sebab pemenangnya lelaki.
2: Okey, okay, baik. Jadi pemenang kita pada hari ini tahniah diucapkan kepada Nadrin Maher.
3: Sama baju dengan saya hari ini, merah.
2: Ya,
1: betul.
2: Jadi macam biasa, boleh terus saja hantar ke alamatnya di nombor ini.
1: Okey, nombor dia iaitu di talian 013-122 69-62.
2: Allahuakbar. Saya percaya Nadrin pun dah ada nombor tu. Awak satu juga menang.
3: Itulah tu. Okey, jadi boleh WhatsApp.
1: Okey.
3: Baik, sambil-sambil itu, ni tentang rakyat Malaysia daftar e-course ni. Okey, mana 5.261 juta rakyat Malaysia dah pun mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masak. Ini setakat 3 Julai lah. Dan dapat membantu perkukuh pemantauan pengedaran minyak masak paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisan di pasaran.
1: Okey, apa yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Dr. Fauziah Saleh, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis bermula 1 Mei 2020 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi berlaku setiap bulan.
2: Baik, di Johor sebanyak 580,000 pengguna telah memuat turun aplikasi ini pada Jun 2025 dan jualannya hanya 1,350 paket ya. Tetapi selepas aplikasi e-course digunakan oleh 580,000 pengguna di Johor, jualan meningkat kepada 1.96 juta paket. Jadi ini menunjukkan peningkatan yang sangat ketara di Johor, bukan sahaja dari segi pengurangan aduan ketidakberadaan tetapi juga peningkatan penggunaan secara keseluruhan.
3: Betul. Ini tu nak memantau lah kalau-kalau ada yang nak songlap kan. Nak seluduk. Sebab minyak paket bersubsidi ni bila sampai itu berkotak-kotak. Yang keluarnya kadang-kadang satu kotak. Jadi kita kena jujur lah sebagai peniaga. Okey, kalau kita pengguna pun kena jujur juga. Beli kena ada orang kata apa, beringat juga. Orang lain download dulu, muat turun dahulu aplikasi tersebut. Macam saya dah download dah. Tanda saya beli tu minyak masak lah.
1: Minyak masak
3: ni untuk kita masukkan nombor kad pengenalan, kata laluan kita. Lepas tu kita boleh tunjuk dekat depan kaunter lah nanti masa nak beli.
2: Saya insyaAllah saya akan upload lah.
3: Download
2: lah. Upload video. Baik.
3: Okey, baik.
2: Jadi macam biasa, anda boleh terus ada ke Facebook. Tahukah anda ni, ya Allah, siapa-siapa nak cuci mata ni? Inilah peluangnya.
3: Okey. Saya suka cuci mata. Saya suka. Kejap je lagi. Handsome betul.
2: Jejaka dia orang yang dekat dalam Facebook tu, apa kurangnya?
3: Oh, ni ke yang paling handsome ni?
1: Yelah. Kenapa? Oh.
2: Yalah, ini paling handsome tau.
3: Mungkin handsome di mata juri lah.
1: Dia nantilah kita cerita.
3: Di mata saya awak berdua lagi handsome lah.
2: Ada tiga tu jaka tau dekat Facebook. Lah, pilih yang mana.
1: Boleh tonton.
3: Okey, baik, jom.
2: Baik.
3: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, pasal bola lagi, tahukah anda? Kalau hari tu saya dah kongsikan pengadil. Pengadil wanita sampai kena blok lah. FB Nasional FM.
2: Oh, ya ke? Sebab terlalu cantik?
1: Tak tahulah kan.
3: Ya. Jadi, anda boleh terus saja ke Facebook pada pagi ini. Ini siapa-siapa wanita-wanita ke yang sedang mendengar pada waktu ni.
1: Okay.
3: Anda nak tengok tau, ada tiga jejaka yang ada dekat Facebook ni. Salah seorangnya adalah pemain bola sepak paling kacak di Piala Dunia 2026.
2: Okey, saya nak ajaklah untuk wanita-wanita yang sekarang ni mungkin juga sedang mengandung. Boleh tengoklah, mana tahu berkenan, terkenan kan. Dapat mata dia. Mata dia bukan main cantik lagi.
1: Dapat jawline dia.
2: Dapat hidung dia.
3: Jangan kenan saya pula. Saya pun ada dalam Facebook ni. Apa kan?
2: Pastikan tutup tu belah tu. Yang bawah, kamera bawah tu tutup lah.
3: Awak kan.
1: Okay.
3: Jadi satu kajian secara rambang yang dilakukan oleh FIFA mencari siapakah pemain yang paling kacak di Piala Dunia 2026 telah pun bermula sejak perlawanan pertama. Pertama, apa yang menarik, pilihan itu tidak mengambil kira faktor gaya, karisma atau populariti. Jadi dari kajian tersebut, FIFA telah berjaya memperolehi 20 pemain yang paling kacak hasil dari temu ramah penyokong di semua venue pertandingan pada Piala Dunia kali ini.
1: Itu kajiannya yang dilakukan. Tak ada undian-undian tau. Okey, dalam kajian itu pemain dari Argentina, Rodrigo De Paul, yang berusia 31 tahun menduduki tangga teratas apabila wajahnya dianggap paling hampir dengan nisbah sempurna berdasarkan formula Golden Ratio. Masya Allah.
2: Golden Ratio.
1: Ratio. Sekaligus muncul pemain paling kacak untuk Piala Dunia 2026.
3: Ya Allah. Horror tau tengok muka dia tau.
2: Yelah.
1: Horror.
2: Bayangkan dia berada di ranking pertama daripada ratusan pemain yang berhentak di Piala Dunia 2026 dengan nisbah hampir sempurna.
3: Okey, dengar betul-betul tau faktanya dia.
2: Okey, mengikut penilaian saintifik, Rodrigo De Paul menduduki tangga pertama dengan skor 74.18%. Selain daripada Rodrigo ni adalah pemain pasukan Argentina, dia juga pemain bintang Inter Miami CF dan dinilai paling hampir dengan nisbah kesempurnaan wajah berdasarkan ukuran ketepatan simetri. Maknanya simetri kiri dia dengan kanan dia seimbang. Ambil gambar sisi kiri pun tak ada masalah. Profil kanan tak ada masalah.
1: Betul.
2: Depan tak ada masalah. Dan dianggap sebagai simetri wajah paling sempurna mengikut formula matematik.
1: Anda bayangkan.
2: Bayangkan matematik tambahan lagi.
3: Betul. Jadi ketinggian Rodrigo De Paul ialah 1.80 meter ataupun 5 kaki 11 inci. Jadi wajah De Paul ni mencatat skor tertinggi iaitu 74.18%, menjadikannya struktur wajah paling seimbang dan hampir sempurna.
1: Anda bayangkan
2: Allahuakbar. Sekarang ni saya sebagai wanita, saya nak ajak semua wanita untuk tengok antara Rodrigo De Paul dengan pasangan awak. Adakah awak anggap Rodrigo lagi handsome, lagi kacak, ataupun pasangan awak yang sempurna di mata awak? Komen.
1: Dan ceritanya penilaian ini dia tidak kira pasal rambut ke, karisma di atas padang ke, ataupun populariti maupun pengikut, jumlah pengikut di media sosial. Dia tak kira. Anda sendiri kena undi bagi tahu kenapa dia paling handsome.
3: Ya, betul. Jadi itulah dia, apabila keseimbangan tadilah kan. Beliau ni dilahirkan pada 24 Mei 1994 di Sarandi, Argentina, dan terkenal dengan corak permainan yang agresif, stamina yang tinggi serta hantaran yang tepat.
1: Betul.
2: Kalahlah Ronaldo
1: Memang kalah. Sebab dia dipanggil The Engine. Gelaran dia.
2: Okey, okey. Kalau tengok ni, Cristiano Ronaldo berada kedudukan di tangga ke-45. Kekacakan lah sepanjang kajian
3: oh,
2: ini.
3: Jauh,
2: oh, jauh.
3: Allah.
2: Sebab dia mengambil kira keseimbangan wajah tu. Macam betul. Dia, muka sebab, dia panjang
3: betul.
2: Kan.
3: Jadi, ikut elok melalui systematic of mathematics kan. Macam saya dengan Nazrin mungkin menggunakan sistem geografi lah. Wajah-wajah beginilah.
2: Turun naik bukit. Ya,
3: awak kan.
2: Turun naik kawah, masuk dalam kawah.
3: Ya.
2: Kena itulah. Cucuk sana.
3: Yang ini memang simetri lah. Saya dengan Nazri ni dah ke tahap apa ya?
2: Fizik, kimia.
3: Yalah.
1: Habislah.
3: Ya, kembung kan, sana, kembung sini lah. Ayalah.
2: Cucuk dalam sana, cucuk dalam sini.
3: Ya. Yeah.
2: Boleh tengok lah eh.
1: Ya. Yeah.
3: Wah. Tengok
1: ini dia.
3: Tau.
1: Ini lagu dia lagu.
3: Ramai
1: ini lagu dia.
3: Wanita tengok tau.
1: Ini lagu penyanyi dia penyanyi Malaysia. Okey, tapi lagu ni pasal lelaki.
2: Okey, oh. Okey, okey, jom.
1: Baik. Fueza de Juego.
2: Baik.

0: Okey, ni ramai yang WhatsApp saya ni. Kenapa? Allah hai semuanya bos Kak Sa WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Suhana WhatsApp. Nazi, lagu apa ni? Lagu ni Nur Amira Shahira, La Fuerza del Juego.
2: Luar biasa lah.
0: Itulah tu eh.
1: Yelah.
2: Okey, Charming Muhammad Syakur. Dia kata wajah ni bukan cita rasa Malaysia. Awak kan? Mungkin bukan cita rasa awak tau. Mungkin tu cita rasa Kak Sal. Kita tak tahu kan?
1: Kak Sal mestilah bayar pool di mata dia. Okey, Azira Adik dekat Facebook lah. Dia kata tiga suara ni kan? Ada pula disuruh banding-bandingkan dengan pasangan yang ada sekarang. Mahu kena tidur luar nanti.
0: Rosima katanya sanggup buka FB walaupun tengah uli tepung. Rupanya biasa je.
1: Taklah, dia cakap rupanya biasa je nya.
2: Awak kan?
1: Tak, dia yang cakap. Saya cuma baca.
2: Ya, biasa je nya. Okey, Rosnita Abdul Rashid. Dia kata suami saya perfecto. Rosnita ni memang luar biasa tau. Awak sangat menyayangi suami awak eh.
1: Alah, takut duit apa nafkah kena tahan dah tu.
0: Okey, Ellen kata tak answer langsung lah sejujurnya pada mata saya. Ya terpulang lah.
1: Okey, saya setuju dengan Sahak RC.
2: Dia kata apa?
1: Dia kata macam ni, kelebihannya dekat Rodrigo ni sebab dia main bola dunia je. Biasa je sebenarnya orang dia.
2: Awak semua ni kan.
0: Yelah.
2: Chantilly ni dia kata dia berhenti tepi jalan nak tengok mana, macam mana rupanya. Dia kata tak rugi dia berhenti tau. Setiap orang ada cita rasa masing-masing tau.
1: Okay, Ari Jaafar dia kata bagi saya Fernando Jose yang paling handsome. Boleh saya google sikit Fernando Jose?
0: Tengok. Okay, tak apalah. Handsome ke tak handsome ke, yang menanti ni pun handsome.
2: Betul. El Zion ni biasa je nya.
0: Sudah.
1: Fernando Jose
2: Elok ke?
1: Tak, biasa juga.
2: Awak kan.
0: Okey, kita dah bersama dengan ni Azharuddin.
2: Azharuddin
0: untuk laporan trafik.
2: Baik.
1: Jom, sambil tu cuci mata eh.
0: Silakan Azhar.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Nazri Sonic dan dia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Tiga Suara di National FM. Saya Azharuddin daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada pagi Selasa 7 Julai 2026. Cuaca dilaporkan baik di kebanyakan tempat, namun aliran trafik pada waktu puncak pagi ini mula menunjukkan kelewatan di beberapa lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Tumpuan di Lebuh Raya Plus E1 di kawasan Juru, Perai dan Sungai Dua, aliran trafik masih lagi lancar di kedua-dua arah. Begitu juga di Jambatan Pulau Pinang E36 dan Jambatan Sultan Abdul Halim Azam Shah E28 turut lancar di kedua-dua arah. Manakala aliran trafik dari Hospital Sungai Buloh menuju ke Sungai Buloh sedikit perlahan disebabkan peningkatan trafik ke pusat bandar. Seterusnya, di bahagian Lembah Kelang, bagi laluan NKVE E1, kelewatan dilaporkan berlaku dari Setia Alam ke Shah Alam serta dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, aliran perlahan dikesan dari Putra Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Bagi pengguna Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Plaza Tol Kota Kemuning ke Haikom dan dari Sifil menuju ke Kewajipan. Di laluan Lebuh Raya Elite E6 pula menyaksikan kelewatan dari Putrajaya ke Putrahaid. Bagi lingkaran Putrajaya pula, aliran perlahan dikesan dari persimpangan Setia Eco Glades ke Putrajaya. Di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari Taman Santek ke Taman Connaught. Seterusnya di laluan Lebuh Raya Bis Raya E9. Kelewatan berlaku dari UPM ke KTM Sedang, Pekan Sungai Besi ke Kucai, Salat Selatan ke Jalan Sungai Besi serta dari Plaza Tolok U menuju ke Jalan Istana. Bagi Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kucai Lama ke Pantai Dalam serta dari Sunway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya LDP E11, aliran perlahan dikesan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke SS2 serta dari Plaza Tol Pancala menuju ke TTDI. Di Lebuh Raya Akleh E12 pula, perlahan dari Jalan Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Bagi pengguna Lebuh Raya LKSA E13, kelewatan berlaku dari Plaza Tol Seri Muda ke Persimpangan Kota Kemuning, Persiaran Anggrek Mokara ke Persimpangan Kota Kemuning serta dari Plaza Tol Seri Muda ke Bulatan Jubli Perak. Kelewatan turut dilaporkan di Lebuh Raya E18 dari Country Height ke Unit 10 serta Balakong ke Demais. Bagi pengguna Lebuh Raya Sukai E19, aliran perlahan berlaku dari ion B Ampang ke LRT Ampang. Di laluan MAX E20, terdapat kenderaan rosak di kilometer 14.2 yang menghalang lorong kanan sekaligus memperlahankan aliran perjalanan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di lebuh raya Spring E23, hubungan Damansara perlahan dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, manakala hubungan Pencala perlahan dari Mon Kiara ke Jalan Duta. Kelewatan turut dikesan di lebuh raya SKVE E26 dari Uniten ke IOI City Mall Putrajaya. Di lebuh raya Duke E33 dari Seri Gombak ke Plaza Tour Sentul Pasar dan lebuh raya GCE E35 dari Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Meninjau pula ke bahagian selatan. Di laluan lebuh raya utara selatan E2 sekitar Johor, trafik didapati perlahan dari hentian sebelah Kulai ke Kulai, Datuk On ke persimpangan Pasir Gudang serta bagi laluan sebaliknya dari persimpangan Pasir Gudang ke Datuk On. Di laluan sempadan negara pula, bagi pengguna lebuh raya link kedua E3, aliran kenderaan perlahan berlaku dari Plaza Tol Tanjung Kupang ke CIQ Sultan Abu Bakar serta dari jambatan di kilometer negatif 0.7 menuju ke CIQ Tuas. Di Tambak Johor E2, jumlah kenderaan yang tinggi menyebabkan aliran perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland. Akhir sekali di lebuh raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 E8, aliran trafik setakat pagi ini dilaporkan lancar di kedua-dua arah. Pesanan keselamatan kepada pengguna lebuh raya, dapatkan rehat secukupnya sebelum anda memulakan perjalanan jarak jauh dan pastikan kenderaan anda berada dalam kondisi yang terbaik bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun kemalangan di mana-mana lebuh raya bertol, anda boleh menghubungi talian bebas tol Lembaga Lebuh Raya Malaysia di talian 1800-887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi apps LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan yang disunting oleh Azharuddin. Kembali bersama Nazri, Sonic dan dia di National FM. Terima kasih.

0: yang tular.
1: Okay.
2: Okay. Okay, baik, saya nak baca juga ni komen.
3: Kenapa?
2: Pasal Chani Handsome ni.
1: Kenapa pula?
2: Ray Suraya, dia kata Nazri Fahmi Shukri ni, dia kata moderator Piala Dunia paling elok handsome.
1: Iya ke? Alamak.
2: Dia katalah.
3: Tapi betul, kalau ikut punya bentuk muka, dari segi panjang, petak, adalah orang kata rangka-rangka Rodrigo tu.
2: Saya dia.
3: Awak macam...
2: Awak kan?
3: Awak macam bulat sikit.
2: Ya tak, awak kan?
3: Macam Triando.
2: Zairul Azmi ni, Sonic ni, kalau pula tinggi sikit, tambah sado, mesti elok.
1: Ada gambar sado Sonic? Tunjuk sini.
3: Awak bagi?
2: Saya
3: bagi
2: belum Sonic tunjuk lagi.
3: Masa awak buat video dengan singlet, lepas tu awak ketak-ketak bibir tu.
2: Awak so belum tengok zaman kegemilangan saya di gym, di Celebrity Fitness ketika dahulu.
3: Kenapa dah tak teruskan?
2: Saya pernah poster di Celebrity. Kalau nak tengok, tu elok kan Azri?
3: Elok.
2: Pergi konti pakai singlet je.
3: Salah Nailio saya kat sebelah.
2: Okay, baiklah, kita abaikan handsome sebab setiap daripada kita ada keistimewaan masing-masing.
3: Handsome di mata saya tak semestinya handsome di mata awak.
1: Lain-lain lah.
3: Okay.
2: Baik.
1: Ini menggambarkan negara kita ni berbilang kaum.
3: Apa tu?
1: Inilah hebatnya di negara kita ni.
3: Ada suara ke? Boleh bagi dengar ke?
1: Ada, kejap saya buka
3: cuba kejap bagi dengar. Ini cerita tentang video tular. Biasa kalau kita sebut Kelantan kan, macam ayah saya pun Kelantan juga.
2: Kelantan
3: ni biasa kalau orang Melayu tu biasa. Orang Cina pun kita biasa juga dengar deh. Dok kerja Kelantan. Hok ni hok tular ni bukan Melayu, bukan Cina.
1: Tapi
3: hok ni India.
1: Okey.
3: Mari pakat dengar.
1: Jom kita dengar
4: Nama kau apa ni? Nama kita Ravi Chandra. Tapi nama kelahiran kita ada juga. Orang panggil kita Pomak. Pomak Rawi pun panggil.
5: Nama Tuhur tu?
4: Nama Tuhur kita. Pomak Rawi. Rawi Pomak orang tahu lalu. Banyak dalam Kota Baru, Kelantan orang tahu lalu.
3: Pak Mak Ravi.
1: Pak Mak Ravi.
3: Kalau tengok dalam video ni, dia pakai baju pagoda. Ada misa.
2: Hello juga. Awak kan. Okey, namanya Pak Mak Ravi atau nama sebenarnya Ravi ialah seorang peneliti popular di Malaysia, terkenal kerana fasih berbahasa Melayu dialek Kelantan yang sangat pekat dan berdarah kacukan India Kelantan tau. Jadi baru-baru ini aksi beliau bertutur dalam logat Kelantan dengan sempurna menjadi tular di media sosial. Namanya Ravi Chandran, berusia 58 tahun, berketurunan Sier.
3: Tadi awak faham tak dia kata nama Soho?
2: Nama popular dia.
1: Betul.
3: Nama tersoho dia lah. Selain nama Pak Mak Ravi ni, beliau juga mesra. Dikenali sebagai Abang Pak Mak ataupun Ravi Pak Mak oleh masyarakat setempat.
1: Betul.
3: Kawan-kawan saya sayang
2: Molek-molek.
1: Dan isteri Pak Mak ni, nama dia orang panggil Kak Wilai ataupun Nilai. Orang Siam tau, Siam Kelantan, juga fasih bertutur logat Kelantan dan tinggal di Kampung Balai Bacok Kelantan.
2: Hebat kan. Jadi di media sosial beliau juga aktif mempromosikan perniagaan kedai makan berkonsepkan perpaduan tau. Seperti hidangan nasi daun pisang hok di sekitar kawasan Bandar Baru Kubah Keria Kota Baru Kelantan.
3: Kalau tengok dalam video ni, mari pakat ramai-ramai tengok deh di Facebook lah kita ni. Kak Nilai, Kak Wilai ni, dia pakai baju pokadak hijau. Pokadak warna hijau putih.
1: Tu bini dia tu.
2: Hok molek juga bini dia.
1: Boleh.
2: Hello. Awak kan.
3: Boleh tengok tau. Guano orang India. Jari-jari lah kita dengar lah.
1: Betul.
3: Orang India fasih ke Cik Latinya.
2: Hok itulah keistimewaan hok negara kita ni.
1: Molek-molek
2: hok negara kita Malaysia.
3: Tambah hok terus jadi Kelantan.
1: Okey. Ini dia. Lagu dari penyanyi ni pun orang India juga. Iwe. Iwe awak dia penyanyi dari Kelantan. Orang kita.
2: Kau nama lagunya?
1: Orang kita.
3: Jadi pakat-pakat dengar eh.
2: Pakat-pakat dengar dah. Kau molek-molek dah.
1: Molek lagi
2: ni lah bagi loka.
3: Ini hadiah 3 sorang.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: Okay. Boleh tengok sekarang ni kat Facebook, boleh komen eh.
1: Okay. Betul lah. Rosida Safir dia kata pandai sonyi kecek latte. Ya, itulah penangan segmen kita tiga suara cakap tau.
2: Okay, betul.
1: Lama dah tak ada lagi kita belajar logat, insya-Allah.
2: Insya-Allah.
1: Kalau panjang umur berjumpalah kita dengan program tersebut lah.
0: Insya-Allah. Macam boleh stop je.
1: Penat tau. Hari-hari cari. Yalah.
2: Kenapa mata awak ke atas? Okay, Fadli Hassan ni Cina ke India ke Sia ke Belanda ke macam-macam bangsa semua fasih kecek Melayu, dialek Kelate. Memang tak pelik lah kalau di Kelate ni. Semua pakat-pakat boleh kecek Kelate belaka.
1: Macam dekat Sarawak pun boleh cakap Iban tau. Melayu, Cina. Macam dekat Kapi tu Cina memang cakap Iban.
0: Betul.
1: Inilah hebatnya negara kita tau.
0: Sebab dah biasa dengan kata, persekitaran dekat situ.
2: Yelah, kan. Macam kat RTM lah. Kawan-kawan kita kat Minal pun cakap bahasa Melayu. Yang IFM pun cakap bahasa Melayu.
0: Betul.
2: Tracks FM pun cakap bahasa Melayu. Kan?
1: Tapi kita pula kalau kat track kita cakap English kan. Tapi mereka jawab bahasa Melayu. Pelik kan. Itulah.
0: Tapi kita try. Kita cuba.
1: We can try.
2: Yeah.
1: We need to believe the process.
2: Trust.
1: Oh, trust, not believe, ya. Yeah? Oh, believe it. I believe. Yelah.
0: Okay.
2: Lepas
0: tu, kita ada masa salat. Ingat masa sekolah dahulu, bila ustaz orang Kelantan masuk kelas, kami kurang faham bahasanya.
2: Biasa kalau Kelantan pure ni, bila dia nak cuba cakap bahasa Melayu, dia akan bunyi macam lain sikit lah.
1: Sebab ada yang cakap Kelantan ni, dia laju kan.
0: Betul.
1: Itu yang kadang-kadang saya tak faham juga.
2: Dia akan bunyi lah Kelantan tu. Macam Terengganu ke apa
0: bunyi
2: kan.
0: Bunyi darak panggil.
2: Bunyi darak tu pekat tau. Ni Terengganu lah.
1: Boleh-boleh lah.
2: Boleh-boleh dengan hok.
1: Okey, pasal Rasul, dia kata dulu saya duduk dekat estate jiran saya, suaminya Cina Kelantan. Isterinya Nyonya Melaka.
2: Okay.
1: Hidup negara kita ni kan.
2: Itulah. Anen dia kata Sonic, wah, dah ada improvement lah cakap Kelantan.
1: Ya. Hok kami kecek Kelate, hok tak percaya.
0: Okay. Baik, selepas ni kita ada berita. Nanti kita main lagi. Ada satu lagi video untuk
1: Betul.
2: Okay, jom.
0: Jom dengarkan lagu ini dahulu.
1: Hot lagu apa tu Nazri?
0: Ini lagu dari Mia Latifah.
2: Awak mesti harap lagu adik saya.
1: Sorry. Adalah hot adik saya. Kita nak saya siapa-siapa pagi ni. Ada hot nampil.
2: Sudah hot pelakor lah.
1: Yelah.
2: Okay, jom, inilah dia
1: Nasional.
2: Baik.